TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Bersama selebriti jemput time jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pina FM untuk koma aja.
1: Ya, Pina FM Adi Beran, ada informasinya tentunya untuk koma aja.
2: Okey, alhamdulillah telah pun melangkah ke jam ketiga kita, Ida. Ya. 8.17 minit pagi untuk pertemuan edisi Rabu 15 Julai 2026 bersama 29 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya, pastinya masih lagi bertemankan saya, Ida Syarida, dan juga Faizal serta...
3: Perancis dah lebuh awal pagi tadi. Mbappe dah balik naik kapal terbang. Takkan naik feri. Happy good morning. Selamat pagi. Ayuh kita mulakan Borak Gegar Pagi.
2: Eji Hafiz bersama kita pada pagi ini.
3: Okey ya, semua
1: sihat ya? Sihat.
2: Ida sedih. Ida sedih. Perancis kalah.
3: Sokong Perancis ke?
2: Ida sokong Perancis.
3: Banyak perempuan sokong Perancis. Minggu lepas dengan Mira. Mira dengan Mbappe lah, Mbappe lah. Tapi memang teman sokong Perancis pun. Itulah teman cakap. Kumpulan kadang-kadang World Cup ni, bila kita tengok yang perform peringkat awal ni, ujung-ujung
1: jatuh. Macam tu.
3: Spanyol tak perform pun. Spanyol mana perform sangat.
1: Yelah.
3: Game suku akhir tak best.
2: Banyak seri kan.
3: Tiba-tiba pergi final.
1: Pergi final
2: Itu kata tu ayam nampak di kaki.
3: Tuan manusia dapat makan kaki ayam.
1: Itu dia.
3: Tapi tu teman frust jugalah. Sebab teman apa ni, teman target final
1: Francis
3: friends dengan Norway. Jadi Norway dah balik, tak apalah. Norway tu kira ada dog jugalah.
2: Kata AG mengharapkan upset berlaku lah. Norway yang terpilih tadi.
3: Yes, sebab teman World Cup ni teman tak ada favourite sebenarnya. Teman suka player saja. Jadi teman setiap kali World Cup, teman mengharapkan satu negara akan buat
2: upset
3: benda yang kejutan lah. Jadi Norway dah buat pun sebenarnya. Dia dah cerita sejarah dah.
2: Dia lagi pun banyak upset yang berlaku. Contohnya Mesir. Walaupun tak menang, tapi persembahan mereka tu.
3: Tapi World Cup sebenarnya upset ni bukannya berlaku dekat World Cup. Dekat kita pun berlaku sebenarnya.
2: Contoh?
3: Contohnya beli MC.
2: Jangan dibuat.
3: Kalau ada lah. Tapi rasanya ada kot. Tapi bukan kita lah.
1: Orang lain.
2: Okey, kita nak memperkatakan tentang topik kita pagi ni, Ji.
3: Sebenarnya semalam
2: live dah on lah.
1: Dah ada eh.
3: Jadi kamu boleh tengok jugalah, kita dah live dekat TikTok.
2: Rambut Jamal Abdullah.
3: Yes. Semalam teman scroll TikTok lah kan. Biasa kan. So teman FYP jugalah, viral jugalah satu footage ni, satu video ni, di mana kita punya askar komando kita tamat latihan pada 11 Julai. Jadi teman pun tengok lah. Teman memang sukalah orang, apa ni, tengok apa video-video yang komando punya latihan semua. Kebetulan teman tengok video tu, dia punya tamat latihan komando ni yang terpilih, yang berjaya ni 38 orang je. Jadi bila tamat latihan tu, bila habis tu, diorang ni kena kekal berdiri dekat diorang punya tempat tu. So diorang boleh bergerak bila family datang.
2: Okay.
3: Family datang, okay, peluk-peluk semua. Bergerak lah. So dalam banyak-banyak 38 tu, ada seorang ni tak bergerak lah. Sebab tak ada siapa datang.
1: Tak ada siapa datang.
3: Dia kena berdiri je kat situ.
2: Keluarga dia tak sampai.
3: Lepas tu kira anggota-anggota askar yang dilatih lah datang, peluk dia apa semua. Dia peluk lah, dia menangis apa semua. Sebab family dia jauh. Sabah ke Sarawak tak silap.
2: Malaysia Timur lah.
3: Tapi ujung-ujung tu tak silap teman, ada family tunang dia tak silap kot datang. Lewat sikit lah. Jadi tahniah jugalah kita ucapkan kepada kita punya komando ni. Bukan senang
2: apa jelah. Tengok latihan tadi.
3: Sebab teman tahu apa ni, komando ni kalau kita nak macam lepas kita dah training kan, kita training sebagai prebet tu kan. So itu kan ratus-ratus. Lepas tu siapa yang nak komando sambung lagi.
2: Sambung.
3: So biasanya yang pergi pun ratus-ratus dah. Kita tahu kan. Yang pergi pun ratus-ratus. Tapi dia akan tapislah minggu pertama hilang. 100. Minggu kedua hilang lagi.
2: Yang mana gagal lah tu.
3: Gagal balik.
2: Ataupun tarik diri ya.
3: Tarik diri atau gagal sebab bukan senang.
1: Betul, itu memang kena cekal betul tu.
3: Sepupu teman ada seorang juga komando. Lepas dia balik, dia diam. Dia mula-mula.
2: Dia berjaya.
3: Dia hyper. Dia jenis orang yang happy go lucky. Bila balik tu diam kejap. Dia jadi macam diam.
2: Dia jadi macam culture shock sikit lah.
3: Dia terkejut lah. Tapi sebab memang itu kan komando. Memang dia di barisan paling hadapan.
2: Mana kata dia kena ujian fizikal dan mental tu.
3: Betul. Kalau kamu tak tahu macam mana komando punya latihan ni, kamu boleh je search dekat kita punya YT YouTube boleh tengok. Kalau teman teman minat tapi mm-hmm. teman rasa
2: kita tak tahan, kita rasa kita tak mampu.
3: Ha, teman tengok yang fizikal teman okey, kita kan kita kan acah-acah sportman eh, macam mm-hmm. boleh lah mungkin lari apa semua. Yang teman tak boleh ni bila dalam hutan, makan dalam hutan yang duduk dalam payu tu oh. Makan eh, tak boleh, tu tak boleh.
2: Dia orang dibekalkan dengan sebatang pisau aje.
3: Ha. Lepas tu makan apa yang ada?
2: Apa yang ada?
3: Kera.
2: Allah.
3: Lepas tu siapa yang tangkap kera tu, dia macam gagah lah. Dia digantunglah kat tengkuk dia.
2: Oh, dia
3: kepala tu kera, mana dia yang tangkap makanan tu.
1: Dia dapatlah.
3: Ui, tak boleh, itu teman tak sanggup lah. Lepas tu dengan apa tu yang ikat tangan malam hari, ikat tangan. Lepas tu dia kena duduk malam hari dengan ikat tangan kat atas. Maknanya nyamuk gigit apa semua tak boleh garu. Tak boleh garu. Tengok badan dia gerak-gerak tu. Allahuakbar.
1: Yalah, hari tu pun kita orang ada buat latihan komando, tapi Abang Faizal tak habis belajar. Basic.
2: Yang di lenggung tu kan.
1: Di lenggung tu.
2: Saya
3: masa beli awal. Minat tu macam tu kan. Masa tak panggil teman sekali.
2: Itulah.
3: Oh, mungkin payment tak ada kot tu.
2: Tapi itulah. Tapi itulah yang dahsyatnya jalan kaki tu kan.
1: Oh, kita naik bukit tu.
3: Berapa lama? Berapa jauh?
2: Tak pastilah. Saya tak terbabit.
1: Sebab Abang Faizal tak habis. Tak habis belajar.
3: Yang komando 100 km kan? 100 lebih ke 70 km?
2: Jalan Lasak tu.
1: Lasak kita bila-bila kita kita kan awam ni.
3: Yelah kan.
1: Tiba-tiba buat macam tu. Kita rasa terkejut lah.
2: Yang asas lah.
1: Lepas tu macam mana cara masak dalam apa? Dalam tanah. Ni apa semua tu dengan
2: air.
1: Belajar semua masak tu.
3: Boleh
1: kita pun rasa macam alamak.
3: Dalam apa tu?
1: Dalam buluh letak ayam. Tapi macam Eji cakap tu betul lah. Kalau betul-betulnya apa yang ada binatang tu dia orang ambil. Kalau kita memang dia dah siap ayam
2: lah.
1: Apa yang terlintas je dia pun terus ambil.
3: Siput-siput tu, siapa siput belitung? Siput belitung tu teman tengok ini, teman tengok video lah Jurati dia cakap kan. Siput belitung ni dia makan mentah-mentah tu kan. Potong apa semua, dia akan bagi energi dalam 6-7-8 jam dia cover. Mana dapat seekor tu, dia makan 6-7-8 jam dia dapat tenaga. Lepas tu kalau dia dapat banyak, sedap lah.
2: Berbalik kepada topik kita pagi kita ni. Adakah latihan komando?
3: So itu cabaran kan. So kita ambil sempena macam yalah, kita sembang pasal komando ni. Kita ambil topik pagi ni cabaran yang kau rasa susah dan kau dah lalui dah. Dan berjaya pun. Bukanlah cabaran besar. Contohnya cabaran kecil-kecil pun, contohlah kan, macam koma sebagai penerbit kan. Dah anjurkan satu program. Macam rasa macam mula-mula aku tak boleh buat ni, pening kepala ni. Tapi kena buat. Buat juga. Oh, sukses, berjaya. Macam itulah contoh.
2: Macam kita dulu Laida. Sebelum ni memang tak tahu macam mana program apa
3: Radio
2: jadual kerja kita ni kan. Betul-betul kena pergi interview di KL tu
1: betul-betul.
2: Ujian suara
1: ni kan. Macam mana nak ujian suara ni? Sebab ada melalui tapisan.
2: Tiga kali tapisan.
1: Ujian suara, ujian bertulis.
2: Ujian bertulis, ujian suara.
1: Sampailah interview.
3: Teman sebenarnya tadi teman dah cerita kan. Uji bakat teman dalam hidup pertama sekali adalah penyampai radio. Teman tak cerita belum?
2: Tak cerita.
3: Dekat RIC kot. Teman cerita sikit lah. Tapi ini bukan cabaran lah, sebab teman gagal pun. Lepas itu teman tengah belajar. Teman memang minat sebenarnya entertainment. Tak kisah apa saja. Jadi masa tu kita zaman sok khabar kan. Teman buka-buka sokabar mencari penyampai radio.
2: FM lah.
3: Bukan Perak FM. New HQ ni. Angkasa Puri. Masa tu teman baru SEM 2 kot
2: di KL belajar
3: lah. Di KL tu teman pun pergilah
2: try
3: pergi. Kita pun dah berlatih lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Style tu masa tu gitu,
1: style DJ kan.
3: Kita pun training lah lebih kurang. Pergi masuk lah. Masuk apa semua ni, teman rengkaikan cerita. Masuk bila time beratur tu, beratur kan kita dah isi borang, kita tunggu turn kan. Tanya sebelah. Perempuan banyak. Kak dari mana kak? Daripada UiTM, ambil MESCOM.
2: Kenal lah.
3: Yang sebelah ni semua ambil bidang-bidang lebih kurang tu.
1: Bidang-bidang lah.
3: Tanya teman-teman belajar apa? Mechanical Engineering.
2: Tak kena.
3: Lepas tu masuk dalam, teman nervous. Masa tu budak lagi lah. 21 macam tu kot. Masuk nervous lah. Masuk bilik dia kan. Masuk bilik tu, dia kata lampu merah, cakap apa yang kat depan tu. Dia ada kertas baca berita.
2: Pilihan tajuk-tajuk dia bagi
3: ada
2: tu.
3: Semua kena buat. First baca berita. Lepas tu laporan. DJ berlakon. First DJ lu. DJ lepas teman buat kan. Teman dengar lah. Buat lagi kena ulang kan. Dia kata suara okey. Dia kata suara teman sedap. Cuma teman laju. Dia kata speed. Laju sebab nervous lah. Lepas tu senyum. Senyum 2-3 kali suruh senyum. Tak boleh senyum. Nervous ni, kaki menggigil ni.
2: Allah.
3: Lepas tu okey tak apa, baca berita. Baca berita dia bagi berusaha saham tu.
2: Alah.
3: Buka-buka nah. berapa digit belakang nak kena kira pula. 10, 100, 1000 dalam kepala. Situ gagal lah. Itu berlakon-berlakon boleh sikit-sikit. Itu teman gagal lah. Teman lupa kan. Teman kata penyampai radio ni susah. Lepas tu teman pergi penyampai uji bakat yang paling baru ni yang teman dapat hingga berjaya ni kejap lagi teman kongsi macam ni.
2: Pagi ni kita nak cakap tentang cabaran yang susah tapi dapat dihadapi.
1: Dapat kita lalui dengan penuh kejayaan, sukses dan sebagainya. Yang mungkin boleh kongsikan dengan kita kejap lagi. Tak kisahlah cerita apa pun dengan koma, mungkin boleh kongsikan.
3: Yang kecil-kecil pun tak apa. Contohlah kata macam tanam pisang, rasa macam susah, tanam-tanam berjaya pun.
1: Berjaya pun dapat
2: pisang. Cabaran nak mengadap bakal pak mentua pun cabaran tu.
3: Tu boleh cerita nanti berjaya.
1: Cabaran nak mendapatkan seorang wanita pun cabaran juga.
3: Betul. Mula-mula macam, perempuan ni lawa lah.
1: Kan susah nak dapat kan?
3: Susah. Dia tiba dapat.
1: Tiba-tiba dapat kan?
2: Susah kan bukan senang? Bukan senang dapat kan?
1: Okey,
2: boleh kongsikan dengan kita di talian kita,
1: Ina? 5458559 dan juga
2: di WhatsApp rumah hijau kita 010-200-7555.
1: Ya.
2: Di live TikTok nampak muka Eji.
1: Ya, sekarang ni. Baik komen share-share ataupun tap-tap screen. Jangan lupa ya. Okey, terus bersama dengan kami di BFM. Ibu Rambin.

0: pagi Merah FM, mari berada di informasinya tentunya untuk Koma Aja. Kan?
1: Masih lagi bersama Ida Faizah dan juga Eji Hafiz.
2: Ya. Dan topik borak gegar pagi kita adalah cabaran yang Koma rasa susah dan Koma dah lalui sukses berjaya dan. Dan teman nak kongsikanlah tadi. Teman hutang tadi, teman cakap pasal radio kan?
1: Pasal radio.
2: Okey. Ini cabaran dia. Okey. Ada uji bakat. Okay, dekat satu radio swasta ni lah.
0: Okay,
2: uji bakat terbuka, kena hantar online dulu. Teman pun dengan memang teman dah letak dalam kepala teman yang penyampai radio ni susah, sebab teman dah gagal lah itu.
1: Okay.
2: Teman kata memang payah nak cakap ni kan. Tengok orang cakap senang, so teman pun buat lah. Buat tu dengan orang kata
1: yang kali kedua ni lah cerita ni.
2: Yang terbaru ni lah, pada tahun 2021. Yang radio swasta ni lah. Dia kena buat video dulu. So teman rasa teman buat keikhlasan tu memang penuh ikhlas lah. Sebab kita rasa tak ada prepare, tak ada apa. Cuma teman study sikit macam mana intro outro. Masa tu tak tahu lagi intro outro tu apa. Tapi kita tengok lah. Buat. Lepas buat, diorang telefon teman. Diorang telefon teman berjaya ke peringkat seterusnya. Iaitu top 30. Top 30 dah kena masuk dalam lah. Teman pun pergi. Teman pun rasa, tapi teman rasa macam susah juga. Tapi pergilah. Bila

0: pergi sampai dekat depan guard tu, mm-hmm. depan the security guard tu, mm-hmm. sampai teman parking kereta, teman sampai awal. Displain kan?
1: Bagus.
0: Awal. Seman sampai tu, baru teman buka WhatsApp. Sebab dalam kita dah ada grup. Teman tengok nama. Lepas teman tengok nama, teman rasa nak balik.
1: Sebab
0: teman kenal semua nama-nama tu.
1: Semua nama-nama hebat lah.
0: Nama-nama artis dekat ada dekat situ. Bekas penyampai tempat tu pun ada. Dia orang dah habis kerja. Masuk balik. Teman tengok, ish. Ini memalukan aku ni.
1: Risau ni.
0: Teman rasa memalukan lah. Bila kita dah kena bertanding dengan orang hebat. Teman pun telefon. Ada seorang kawan teman, memang announcer radio swasta juga. Teman pun call dia. Teman kata, teman rasa balik lah. Teman tak boleh lah. Kan? Lepas tu dia kata, tak apalah. Dia kata, Eji, kau cubalah. Kau buat je apa yang kau boleh. Kau jangan stres. Kan? Kalau kau tak boleh, cakap tak boleh. Kan? Tu ada keyakinan. Teman pun telefon lah bini teman. Eh, cik, minta semangat jugalah. Dia pun kata, buat je lah. Kalau rasa tak boleh, balik je lah kan. Daripada teman nak balik, teman buat lah. Teman buat lah hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Dengan ikhlas lah. Kan dia ada tanya, hari pertama, hari kedua. Diorang punya VT apa tu, video akan tanya, apa kelebihan kita. Teman pegang benda tu sampai ke final. Kan? Teman cakap, teman tak tahulah apa kelebihan teman. Kan? Teman buat je, teman kata. Kalau kata kelebihan, teman tengok orang lain dahsyat. Kan? Buat last sekali teman adalah calon favorite tu untuk juara penyudah ni.
1: Teman dah berjaya lah kira.
0: Alhamdulillah lah.
2: Berjaya lah.
0: Dan kerja pun kat situ.
2: Dan kerja kat situ. Dapat cabaran di akhir di hujung-hujung.
1: Mana kata dah berjaya di sana dan kembali ke Perak FM.
0: Alhamdulillah. Perak FM
2: bidang,
0: pula.
2: Bidang yang sama juga.
0: So teman cakap tu, kata cabaran tu mula-mula kita rasa susah. Tapi tak adalah, kita susah tu kita buat sambil lewa. Maknanya teman lalui cabaran tu dengan research lah. Maknanya dia kata esok kita punya tugasan adalah kena buat interview artis contohnya. Teman belajar. Teman tanya orang, buat research, tengok video macam mana orang interview apa semua. Maknanya tak adalah cabaran tu
1: esok pergi dengan
0: kita, tak adalah
1: dengan tangan kosong tu.
0: Maknanya at least macam kita berperang lah. Kita berperang ni, kita tak tahu pihak lawan guna apa. M16 ke apa kan. Kita sekurang-kurangnya kena bersedia lah.
1: Okey, tu cerita perang dah masuk dah tu.
0: Okay.
1: Kita tengok di rumah hijau kita ni.
2: Okey, di rumah hijau.
1: Kak Mawar.
2: Ya, apa ceritanya?
1: Assalamualaikum. DJ saya Ida, Faizal dan juga Eji. Semoga sihat selalu. Cuaca kampar nampak cam okey je pagi ni. Kak Mawar ni buat kerja harian tapi telinga dengar je Radio Perak FM. Apa cabaran yang Kak Mawar rasa susah dan Kak Mawar berjaya hadapi?
2: Kan.
1: Kongsikan
0: kita tak nak yang besar-besar. Ini kali ini tak ada besar-besar. Kecil pun contoh lah. Contohlah kan. Cabaran dia kan. Contoh nak siang ikan. Masa dulu. Masa muda-muda.
1: Okey, bab siang ikan. Okey. Ataupun kita kongsi sekejap lagi.
0: Ini contoh. Macam contoh kan. Masa nak kahwin tu kan. Macam mana aku nak kahwin? Aku siang ikan pun tak reti. Lepas tu bila dah kahwin, belajar. Last sekali dia expert.
2: Tak payah pakai pisau.
0: Tak payah pakai pisau guna gigi.
1: Nanti ingatkan saya bab siang ikan. Ada cerita saya sendiri lah.
2: Ada jugalah.
1: Tapi takkan nak kongsi sekarang ni kan. Kita bagi kawan-kawan kita tunggu.
0: Tapi kejap lagi pun, kalau ada kesempatan lah kan. Kita ni bukan Gen Z kan.
1: Okay.
0: Kita dekat kaunti kita ada lah, kita punya kawan-kawan Gen Z. Kita tanya juga. Mana tahu dia punya cabaran Gen Z dia macam-macam.
1: Jangan buat tak dengar lah.
0: Kejap lagi lah kalau ada kesempatan.
2: Kejap lagi ya. Okay, baik. Jadi apa-apa kita berehat dulu. Kejap lagi juga 9 pagi kita nak ikuti untuk utama 9 pagi.
1: Alright.
2: Dan ramai dah pun hantar. Nanti kejap lagi kita baca juga. Apa ceritanya demo ni. Jadi terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Ibu dan informasi.
0: Untuk koma aja.

0: Dan menang merata pencucian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Arahanu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahanu, nilai tinggi untuk emas anda. Yeah.

0: FM, Mari Beran, ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Okey, ada sikit je lagi ni. Kita nak bercerita ni sebab kita sebelum melangkah ke National FM. Jadi mungkin kita nak cerita lagi pasal apa tadi?
1: Cabaran.
2: Yang susah dan dapat anda hadapi lah.
1: Kita sambunglah tadi. Pasal ikan tadi, apa benda ikan tadi.
0: Apa benda tanya Abang Faizal kata dia kata cerita pasal ikan, cabaran dia tu.
2: Masa tu saya tinggal di Rawang kan, rumah saya kan. Okay. Kerja kat KL tau. Okay. Ada satu ketika saya akan naik kereta daripada Rawang ke KL.
0: Okay,
2: ada satu ketika saya akan naik motor. Tapi bila sampai ke Kuala Lumpur, KL, saya akan
1: naik
2: motor. Hantar anak rumah babysitter lah, mak cik tu kan. Saya akan ambil motor masuk ofis.
1: Okay.
2: Kebetulan ada laluan saya tu. Kami accident. Kereta masuk tanpa bagi syarat, kita berhenti emergency lah, jatuh lah.
1: Tak sebut lah.
2: Isi saya patah
1: tangan.
2: Tangan kanan. Masuk besi tu. Sampai sekarang saya ingat radius ulna tulang ni.
1: Radius ulna. Macam mana nama orang
2: Jadi itu tak apalah.
0: Situasi
2: dia buat kerja rumah.
0: Tak dapat lah nak buat
2: kerja rumah. Tak dapat lah kan. Buat tangan berbalut kan.
1: Abang Beza buat lah kan.
2: Nak kata siang ikan tadi lah. Siang ikan dengan siang ayam lah. Tak pernah siang ikan tu. Tu saya siang ikan. Sampai sekarang boleh siang ikan
1: lah. Oh, mana kat situ lah.
2: Tapi bila nampak ikan tu, macam mana nak siang ni? Macam isi saya berdiri sebelah. Dia pegang pisau kiri ni. Dia buat macam ni. Nak buang sisik tu kan. Lepas tu nak buang perut dia tu kan. Potong bahagian tu kan. Kita pun buat
1: lah. Oh, bagus lah.
2: Faham lah.
1: Macam teman memang tak pandai siang ikan sampai hari ni. Macam bini teman minta tolong kan. Tolong siang ikan. Teman cakap teman tak pandai siang ikan. Dia kata tak pandai siang malam.
2: Tak sebut malam ikan.
1: Malam ikan.
0: Apa kan ni susah. Kalau pergi dari Aceh kan boleh siang terus.
2: Dulu beli kat pasar Purui dah. Siapa nak siang? Rumah kat KL.
1: Jangan pasal siang ikan kat kedai tak boleh ni buat bergaduh. Teman pernah bergaduh. Dah beli ikan besar tak boleh siang. Bengang betul teman. Tak kasi siang. Takkan tak boleh siang. Kita dah bayar. Kalau tahu tak nak bayar tadi.
0: Datang malam lah. Siang tak boleh.
2: Itulah ceritanya.
0: Ada tak perkongsian daripada rakan-rakan kita ni?
1: Bacalah.
2: Tapi ni Pak Su Wang Asri. Pak Su Asri ni. Ceritanya saya jumpa Pak Su Asri. Minggu lepas dah kan. Minggu lepas lah. Hari Jumat lepas. Sembang lah dengan dia. Ambil gambar je pun. Dah tunjuk kat Ida dah pun. Tak apa. Nanti cabaran dia. Oh, tapi nak kata cabaran dia kerja dekat Pak Suasi kerja sangat memang cabar lah.
1: Apa?
2: Tengah panas tu.
1: Tengah panas kerja apa?
2: Dia buat landscape.
1: Okey, buat landscape.
2: Tapi dia pun pesara tentera. Memang hebat lah orang dia. Kak Ros ni. Cabaran masak nasi guna dapur minyak tanah. Nak letak api. Kena betul-betul. Kalau tak
0: lebur.
2: Berjaya pengalaman mengajar Kak Ros ni.
0: Pandai juga masak nasi macam tu. Kalau kita pakai rice cooker lah.
2: Dapur minyak tanah.
0: Minyak tanah.
2: Kita tak sempat dapur minyak tanah.
0: Tak sempat lah. Kita Gen Z.
1: Teman lagi tak sempat. Kalau Ida pun tak sempat, teman lagi muda daripada Ida. Teman sebab dia budak-budak intern. Apa benda apa
2: macam ni? Mana kata saya pun tak sempat.
1: Tak sempat? Saya pun Gen Z.
0: Nak juga.
1: Mengarut. Baca lah. Lebih baik baca tu. Kan lagi jauh kan.
0: Dah terbatuk-batuk dah tu.
2: Kak Zah ada. Kak Zah teman tu ada kelas pagi ni. Abang Penny kata Ida. Apa ceritanya?
0: Dulu saya ada masuk seni mempertahankan diri. Cabaran yang saya hadapi semasa hari penamatnya, setiap peserta diwajibkan tidur di tengah gelanggang dan tak berbumbung dan memakai seragam persilatan itu tanpa diberi bantal dan selimut. Allahu Akbar. Malam tu alhamdulillah akhirnya saya berjaya dengan jayanya, maka diijazahkan oleh Maha Guru Selai selempang berwarna hitam tanda tamatnya menuntut ilmu persilatan.
2: Bukan kaleng-kaleng apa ni?
1: Bukan kalang-kalang lah ni.
2: Tengok ke janggutnya pun hebat je.
0: Boleh betapa tu.
2: Lagi. Jangan cerita pasal panjang ni.
1: Panjang
0: kita sambung nanti kita lagi.
2: Lepas ni nanti.
0: Kita nak ke KL kejap.
2: Terbang
0: ke Kota Media National FM untuk ikuti Warta
2: utama 9 pagi.
0: Okey, baik, terus layan pada FM.
3: Jam di tangan saya akan menunjukkan pukul 9.25 minit 25 saat. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Kejap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku.
4: inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia burung, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
5: halo.
4: Halo, siapa cakap di sana?
5: Halo, saya Mike Ryan daripada Kuala Kansar.
4: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kan?
5: Kalau yeah. Ini Mika lah.
4: Ya, yeah, ya. Yeah. Kita ni sedang di udara.
5: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
4: Tak apalah. Panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
5: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
4: Bagus ke? Apa saya apa tu?
5: Sebab ada...
4: Oh, sebab dia ada. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tolong bayar adik. Doyan adik. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma... pembaca berita aja yang ribut, kelakar pun. Berita sukan bersama bos. Salam bahagia kepada

0: Pembangunan pelabuhan Midport di Park Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim, namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum 2 penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta kelulusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAHFIZ bawah Kementerian Kemaja Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAHFIZ mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAHFIZ swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Rubiah Wang berkata, TVET TAHFIZ KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAHFIZ telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAHFIZ di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAHFIZ bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Sedangkan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Le Bleu tewas dari segenap aspek, termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Volkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi, waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat melampiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.

0: Okey, Pera FM, Mari Brand dan informasinya tentunya untuk kamu aja jam terakhir lah eh. Nampaknya dalam segmen Borak Gegar Pagi.
1: Okey, 9.15 minit pagi betul eh?
0: Ya, yeah. 9.15.
1: 21.
0: Oi, ke belakang ni Abang Faizal.
1: Nampak nombor 2 terbalik. tapi okay. Itulah. Kita dah pun ikuti utama 9 pagi tadi. Dan kita dah masuk balik untuk sembang-sembang dalam Borak Gegar Pagi. Haji senyum kenapa?
2: Cabaran siang ikan tak adalah.
1: Dia.
2: Cabaran yang dulu kau cabaran yang kau rasa macam susah satu ketika tapi kau buat dan akhirnya berjaya.
0: Berjaya juga.
1: Haji tadi kongsikan masa uji bakat tu kan? Saya dah kongsikan
2: siang ikan. Dia kecil-kecil lah.
1: Ida belum. Ida lalu dia terlepas hang kita kan.
0: Lalu yelah kan kita saja je lah malam kongsian. Tapi boleh lah kalau kita nak cerita pasal cabaran. Sebenarnya macam Eji cakap tadi, cabaran bawa kereta kan. Dulu kan Ida memang jenis penakut. Apa benda pun mesti takut. Tambah-tambah lagi yang melibatkan benda yang macam tu kan.
1: Takut tak?
0: Apa lambat sikit lah kan. Bila bawa kereta tu kan kita rasa macam tak boleh lah, tak mampu rasanya. Bila mak suruh ambil lesen kan, bawa kereta pula dekat jalan macam mana, kita pula fikir sampai ke tak sampai kaki tu kan.
1: Nampak tidak jalan
0: tu macam mana cara nak bawa kereta ni, kita rasa macam susah hatilah. Tapi bila kita bawa sendiri, kita dah pegang steering tu mula-mula tu memang kita rasa
1: mula-mula takut
0: memang takut lah. Tapi alhamdulillah sekarang ni
2: betul juga pasal tadi teman ada sebut kan pasal motor kan. Betul lah kereta banyak je orang yang macam takut, macam fobia kan. Boleh ke aku bawa kereta ni?
0: Boleh
2: tapi
0: ke?
2: Sebab tak mula lagi kan. Bila dah mula belajar, akhirnya
1: Sebab kereta ni pula Ida kan. Dulu kan saya duduk masa tu, duduk di KL tau.
2: KL dulu. KL menyampah pula dengar
0: dari tadi sembang orang KL.
1: Mula-mula berhijrah.
0: Yalah, kita sama-sama pernah duduk KL.
1: Dia pun tak kagum. Tapi itulah kan, Saya duduk flat. Masa tu flat lah. Saya duduk tingkat sebelah. Tengok di bawah tu, kita rasa kagum. Macam mana lah orang pandu kereta tu kan.
2: Masa tu
1: pakai motor je. Tengok dia duduk sebelah kanan, tapi dia boleh pandu, dia boleh kontrol kereta tu. Sebenarnya kereta atas jalan yang betul je kan. Bila kita dah bawa sendiri, macam ni
0: tak gaya.
1: Kita rasa takut juga kan.
0: Kayak
1: macam Ida katanya kan.
2: Benar lah tu. Dia apa-apa pun kita kena cuba dulu kan.
0: Tak cuba tak tahu.
2: Itu ada lagu tu. Macam dulu lah, tengok ada apa ada. Tu Cuintan kan, merajuk kan Cuintan.
1: Mana-mana cinta. Ni. Apa katanya?
2: Baca.
1: Ini betul ke cinta? Betul lah. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi warga Perak FM. Izinkan saya.
0: Ni sadar.
1: Yang mana satu Cuintan ni? Yang ni ke?
0: Yang tu lah, yang duduk dekat tu.
1: Apa katanya Eji? Eji kena baca
0: baru dia ada feel.
2: Teman kena baca.
1: Dekat sikit lah.
2: Assalamualaikum DJ Fizal. DJ Fizal. Teman buang A. Assalamualaikum DJ Faizal, Ida Sharida dan Eji Hafiz yang cu sayangi. Cuintan dari Sarawak. Cuaca di Sarawak cantik. Selamat pagi, selamat berkonti. Cu tetap hadir setiap segmen. Tajuk Borak Pagi, cabaran yang kita lalui ala-ala komando kan.
1: Boleh lah
2: cu. Cukup banyak yang cu lalui koma. Bukan setakat ala-ala komando. Lebih dari itu.
1: Lagi hebat
2: daripada
1: komando.
2: Cuma besar dengan dua puteri cu dengan penuh cabaran tanpa ada orang yang tolong dari segi kewangan. Tapi arwah mak cu yang banyak menolong cu dari segi kewangan. Dan jaga kedua-dua puteri cu masa cu keluar cari rezeki untuk meneruskan kelangsungan hidup. Memang perit koma nak membesarkan kedua-dua puteri tanpa ada yang membantu. Cu keluar awal pagi panjat tangga bas kilang. Balik pun gelap. Pergi pun gelap. Nasib arwah mak jaga dengan arwah kakak sulung yang sama-sama membantu. Banyak lagi cu nak apa ni?
1: Banyak lagi yang cu ada style ala-ala komando.
2: Meneruskan kehidupan dulu-dulu memang sedih sangat-sangat. Sekarang cu menarik nafas lega walaupun orang-orang yang banyak menolong cu dah tak ada di dunia ini. Si sulung dengan si bungsu dah ada kehidupan masing-masing. Cuma yang bungsu masih single is better macam maknya. Al-Fatihah buat insan-insan yang cu sayangi. Al-Fatihah. Sempat lagi cu ya promote anak yang sulung. Eh, yang usul. Betul lah tu kan. Bila kita cek, kadang-kadang bila kita tengok macam cu lah, kita kita boleh kategorikan cu ni macam ibu tunggal lah kan.
1: Iron lady.
2: Bila kita tengok ni macam susah kan, susah nak membesarkan kan anak
0: boleh seorang ke,
2: boleh
0: kan?
2: Boleh ke tak boleh kan. Tapi bila kita berada dekat tempat tu, keterpaksaan tu bukan bukan keterpaksaan lah. Memang mestilah kita jaga anak kita
0: kan. Mesti kena lalui benda tu.
2: Dan akhirnya kita dah lalui pun. Dan berjaya lalui. Alhamdulillah. Senang kan.
1: Dan ni hai, assalamualaikum. Selamat pagi, Pera FM.
0: Salam.
1: Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namanya Syahadah, seorang juri muzik persendirian serta pemuzik bebas yang aktif di sekitar Perak ni. Ini cerita apa ni? Ni okey okey okey.
0: Ini kita punya ni bintang kecil ke? Kita sebenarnya kan bintang kecil, kita dah ada dah peserta-peserta ada dia. Kita seling sikitlah kan. Mungkin ada yang ramai tak mengetahui lagi kan. Bintang kecil kita dah ada dah peserta-peserta dia. Kau tinggal datang nak tengok aja menyaksikan. Dekat auditorium nanti, jangan lupa ya.
1: Pada 18 bulan. Hari Sabtu, ingat. Penerbit dia DJ Finas.
0: Penolong penerbit dia kena sebut.
2: Penolong penerbit dia adalah jeng jeng jeng. Bola lagu pula. DJ ada lagu?
0: Taklah, dia punya apa? Dia punya
2: intro.
0: Intro dia tu.
1: Bunyi terindah macam tu ya.
2: Penolong penerbit ni lah, apa, Abang Faizal.
1: Itu dia lah. Penolong penerbit je. Saya tak pandai. Tapi tak apa.
0: Tengok cabaran juga tu.
2: Cabaran.
0: Tengok dia awal-awal dia cakap tak pandai. Tapi insyaAllah.
2: Tapi sukses.
0: InsyaAllah. Apa juga apa program yang kita lalui, kita buat tu macam Eji cakap mula-mula tadi, semua sukses. Alhamdulillah kan.
1: Dengan suara saya je nanti.
2: Sebab kita kena percaya, no pain no gain.
1: Okay. Tak ada sakit, tak ada keseronokan
0: Kita hari ni baru teringat lah, tak ambil pemanggil pun.
1: Dia orang ada call ke?
0: Dari tadi berkedip-kedip.
1: Nak ambil sekarang kejap lagi.
0: Macam mana tu?
1: Macam mana Haji? Nak ambil sekarang kejap lagi ni? Boleh lah tu, klik-klik.
0: Boleh lah satu. Okay, kita ambil. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Cik apa? Haji?
3: Cik Kai daripada Kuala Kansar.
0: Cik Kai.
2: Oh, kau main lagi belagak Kai pula.
3: Abang yelah, kita belagak pada orang yang suka belagak.
0: Itu betul ayat tu.
1: Kena pada tempat
0: dia
1: tu.
0: Kena.
2: Cuma intern awal je kat Abang Pian. Popular Abang Pian ni. Datang ke nanti bintang kecil kita hari Sabtu ni?
3: InsyaAllah. Kalau tak ada apa halangan, insyaAllah.
2: Okey, sekarang Abang Pian. Okey. Kita tadi dah macam susah nak angkat pemanggil sebab kita pun kita banyak kita nak baca kita
1: kongsian
2: apa semua kan. Okey, Abang Pian ada tugasan sikit sebelum mulakan topik. Okey, Abang Pian. Abang Pian tolong jadi radio announcer, tolong jadi penyampai, promote sikit, bagi tahu dekat semua pendengar kita datang tengok bintang kecil pada hari Sabtu ni. Okey, 3-4 mula.
3: Kepada semua peminat-peminat bintang kecil, sila hadirkan diri anda pada hari Sabtu ini di RTM Mipo.
0: Macam announcement kapal terbang. Tak pun bas.
1: Ketua permugara.
0: Pemegang tiket bas.
3: Dia kena sepatah nanti bagi orang faham.
1: Okay.
2: Tapi hebatlah Abang Pian. Bagus Abang Pian. Kita nak, tapi itulah Abang Pian dah tua. Kalau budak-budak pula kita ketengah kan.
3: Jangan cakap tua. Tua tu tak boleh lagi.
0: Orang lama. Old timer.
1: Okay, Abang Pian.
2: Okay, topik kita.
1: Apa cabaran yang Abang Pian susah sangat dan Abang Pian berjaya hadapi ni?
3: Cabaran Abang Pian masa zaman Abang Pian muda-muda dulu.
2: Okay.
3: Abang Pian ni minat sangat nak jadi penyanyi. Nak jadi penyanyi. Satu hari itu adalah iklan untuk masuk bintang RTM. Saya tak silap tahun 79.
2: Pergilah.
3: 79. Daripada Kuala Kansar, Abang Pian naik bas. Sampai di Sungai Siput, bah rosak.
2: Sungai Siput.
3: Bah rosak dekat lagi lah.
2: Baru dekat tu
0: nak sampai ke Kuala Lumpur.
3: Daripada Kuala Kansar nak ke Ipoh, dekat Sungai Siput dia bas rosak. Terpaksa tunggu bas lain. Nasib baik ada satu kawan yang sama minat nak pergi. Dia kata jom kita cari teksi lah, dia kata. Makanya kita pun naik teksi sampai kat apa, jalan apa masa tu
0: Oh, RTM lama dululah.
3: Ah, jalan apa? Jalan Deri.
0: Jalan Deri.
3: Ah, Jalan Deri. Mm-hmm. Dah dapat betul dapat nombor giliran bila sampai Bempian. Bempian pun nyanyilah.
2: Okey.
3: Bila dah sedap-sedap nyanyi dia berhenti kerana muzik.
2: Kenapa tak sedap pula?
0: Lagu apa Bempian nyanyi situ?
3: Lagu Joget Senda Gurau.
1: Macam mana? Dia nak nyanyi sikit.
3: Dia banyak gurau apa Black Dog Bone.
1: Macam mana lagu tu?
0: Sikit-sikit serangkap.
3: Arum bunga melur tumbuh dalam taman, warna yang putih harum baunya.
1: Jadi kita ni berhenti. Sedap benar
2: eh. Sedapnya eloknya. Kenapa berhenti?
0: Okey, kenapa berhenti?
3: Tak tahulah dia berhenti. Yuri mungkin lah. Agaknya kita dah lari pada apa muzik agaknya. Dia suruhnya berhenti. Tapi kebanyakan yang masuk tu sampai 2-3 rangkap. Kita ni satu rangkap dah dia suruhnya berhenti. Mungkin agaknya tak sesuai dengan lagu tu.
1: Pakaian mampian macam mana? Okey masa tu?
3: Atau pakaian kita biasa pakai kemeja lah. Oh, smart
2: lah kan.
3: Kita nak masuk tu kita kenalah image yang
1: penampilan
3: cantik, cantik mo- penampilan
1: mana yang kata bagus.
0: Handsome masa, lah.
1: Mana kata Bampian masa tu Bampian berjaya juga tapi ataupun tak berjaya ni? Tak berjaya kira-kira ni.
3: Dapatlah masuk peringkat awal je. Di radio, di radio apa KL. Peringkat seterusnya tunggu punya tunggu tak dapat jawapan. Tak cuma dapat di di radio sahaja. Tak dapat masuk.
0: Okey juga itulah.
2: Maknanya cabaran Abang Pian ni adalah cabaran uji bakat lah. Sebab uji bakat dia nak pergi pun bukan bakat. Senang.
0: Ya, lebih tu tambah pula dapat pula ke peringkat seterusnya.
2: Ingat senang ke? Malu kan Abang Pian kan?
3: Bila nak masuk ke TV kata mungkin agaknya tak ada rezeki
0: juga. Yalah.
1: Oh, kalau tidak dapat tu Bampian sebanding dengan Datuk Jamal Abdul Rahman 79 tu.
2: Nama bukan Bampian.
1: Sufi. Okey kalau Bampian ni sebanding dengan Datuk Jamal lah 79.
0: Kita interview dia sebagai artis lah kalau ikut kan.
3: Kita tak kenal dia lah. Cuma Bampian jumpa penyanyi Pini Mamat Razi je. Kebetulan dia orang Kota Lama Kiri, Kuala Kangsar. Dia dapat lah masuk sampai akhir. Sama Jamal, Najib
1: Hanif. Yes.
3: Dapat lah kita ni. Tak ada basic nak jadi penyanyi.
2: Satu tu je lah Bampian pergi uji bakat atau tak pergi yang lain?
3: Uji bakat.
0: Tak ada cuba yang lain pula lepas tu?
3: Duduk KL pula masuk lagi sekali.
2: Masuk lagi. Gagal lagi lah.
3: Tapi tu gagal terus lah. Tak ada. Awal tak apa. Dapat uji bakat je lah.
1: Datang kalau tu lah Bintang Piramli tu tak mari.
0: Lah Abang Pian.
3: Bintang Piramli dah tak boleh.
2: Dia bukan jenis Piramli.
1: Lebih 60 lah.
2: James Bond.
0: Lebih sekarang ni kita umur lebih 60 kan?
3: Kita dah menghampiri 80 lah.
1: Ui, dengar suara bawa macam
0: Ya je lah Abang Pian nak menghampiri 80. Muda lagi, anak pun sekolah.
3: Anak baru 3 tahun 4, 16 tahun yang bonsu.
2: Menghampiri 80 sebelah mana Abang Pian?
0: Tak ada je.
3: 60 lah.
2: Dia berkenai kita pula ni.
0: Dia berkenai kita.
1: Sebelum dia berkenai kita, baik dia berkenai kita.
0: Okey, baik. Terima kasih, Abang Pian.
3: Okey, assalamualaikum.
2: Abang Pian pernah pergi uji bakat menyanyi.
1: Kalau dapat Abang Pian hadir ke Perak FM untuk program-program nanti, boleh lah kita jemput Abang Pian naik pentas nyanyi.
2: Yalah kan, tak dapat tu dah tahu dah.
1: Untuk hiburan kita lah.
0: Untuk hiburan kita lah. Boleh lah kita jemput kan. Merasa dekat datang auditorium kita, naik pentas kita.
2: Tapi mana tahu. Sebab orang kata kadang-kadang kita ni

0: yang viral juga kan, dia ada dua terowong kan.
1: Okay.
0: Dia dah gali terowong tu lama dah. Kan? Dah lama dah.
1: Sikit lagi.
0: Ha, sikit lagi belian tu nak dapat tu, dia patah balik.
2: Sebenarnya,
0: maknanya apa yang gambar tu bagi tahu, jangan pernah berhentilah berusaha. Mungkin kejayaan ni tak datang cepat, dia mungkin lambat.
1: Sebab dia masa dia.
0: Yeah. Sebab Tuhan akan bagi tepat masa
1: dia. Tepat masa dia.
2: Ha, itu betul cik kan.
1: Motivasi kita.
2: Motivasilah pagi ni. Betul lah tu apa yang dikatakan. Jangan berhenti berusaha, jangan putus harapan, jangan putus asa kan. Okey, baik, kita berehat dulu.
1: Alright.
2: Okey, akan kembali selepas ini. Jadi terus bersama dengan kami di Penang FM.
1: Ibu dan informasi
0: untuk koma. Jijik.

Auditorium Arti Ampera. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik.

0: suara. Jawapannya Sabtu ini. Ada Moh Lakonga. Kita dengarkan auditorium
1: Taiping, Pandawaisan,
0: sama-sama lahirkan bintang baru Negeri Perak.

0: tak sempat hadir.
1: Jangan risau. Koma boleh mengikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
2: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sale dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria. Ada.

0: Ya, Amir FM, Mari Berana informasinya tentunya untuk kamu aja.
1: Alhamdulillah. Dah pun melangkah ke 9.47 minit pagi. Betul dah? 9.48 minit pagi dah.
0: 9.48 dah.
1: Sebab saya tengok terbalik ni kan.
2: Terima kasihlah kepada kamu yang terus kekal bersama dengan kita. Sejak jam 6 pagi sampai sekarang. Kita masih lagi dalam topik kita cabaran yang kamu buat dan hari ini berjaya lah. Walaupun satu susah, ketika tu kamu rasa macam payah. Tapi kita nak yang kecil-kecil lah.
1: Yang simple. Ada yang berkongsi pengalaman macam mana nak menghadapi Tok Kadi?
2: Ha?
1: Tuan Kadi tu.
0: Oh, itu ada cabaran.
1: Oh, cabaran dah.
2: Banyak orang
0: dalam gemuruh lah.
2: Ni banyak kan orang kata jumpa Tok Kadi kan nervous, gemuruh apa semua kan. Macam teman beza sikit lah, teman tak adalah gemuruh tu sebab teman kan
1: pengalaman.
2: Bukan pengalaman. Takkan kami dua kali, itu kali pertama juga.
1: Sebab AG dia berbakat dalam bidang
2: dia. Kebetulan
1: dia boleh
0: boleh menghadapi lah.
2: Kebetulan kita memang dalam bidang ni kan. Jadi gemuruh tu, nak bercakap apa semua tu
0: tak ada. Tok
1: Kadi tu yang gemuruh nak menghadapi Haji.
2: Tak ada. Cuma teman Tok Kadi tu pun sampai je lah. Cuma kita nervous sikit tu masa macam jangan silap lah. Kita nak cuba macam aku kena sekali.
0: Nak sekali je lah. Tak adalah berkali-kali.
1: Sekali je lah.
2: Sekali ke? Alhamdulillah sekali. Yang next sebenarnya tak tahu lah bila lagi.
1: Ada buat dengar ni. Jadi balik tak boleh tak masuk rumah ni.
0: Terus siang ikan.
1: Siang ikan dulu baru boleh masuk rumah.
2: Tak apa, air tu teman nak guna siang pokok.
1: Tapi ingat Haji, jangan siang waktu malam.
2: Benda ni, jangan siang waktu malam.
1: Nama pun siang ikan, kena waktu siang lah.
2: Oh, benar juga lah.
0: Lucu
2: lah.
0: Gelak lah.
1: Ada panggil kita.
0: Baik, ada panggil ni. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Lidia Yuda.
0: Kesalam.
3: Saya Muhammad Saimi dari Batu Gajah.
1: Oh, okay. Muhammad Saimi.
2: Kenapa, Muhammad Saimi?
1: Make happy ya?
3: Ya, yeah, make happy.
1: Make happy.
2: Make happy.
1: Macam mana orang saya kenal, Haji tak kenal?
2: Ya. Yeah. Macam mana boleh berkenalan dengan Abang Beza? Salam berkenalan lah kita.
0: Ya.
2: Nak panggil make happy lah.
3: Abang Suhaimi lah.
2: Abang Mi lah. Kita tak pernah bercakap lagi Abang Mi ya? Saya Abang Mi ya?
3: Ini apa cerita dia? Cabaran
1: yang pernah hadapi berat besar
3: cabaran saya hadapi masa belajar pertahankan diri.
1: Belajar silat ni.
3: Belajar silat.
0: Cabang Feli.
3: Pada satu saya belajar dah 3 bulan. Ada satu hari itu saya macam mana kawan saya itu dia terlupa. Saya belajar tu dalam 10 malam kan.
1: Belajar silat 10 malam?
3: Semalam lah. Sampai pukul 12. Ada satu malam tu kita orang main pakai pisau betul je kan.
2: Training pakai pisau betul?
3: Pakai pisau betul. Ada satu malam tu semantah kawan saya terlupa. Saya cikam, dia betul kan. Tapi saya cikam dia asmanya dia tak boleh lah.
1: Terkena?
3: Kena perut dia. Tapi tak seru lah. Tak seru lah. Tapi luka lah. Tapi darah tu dah keluar lah kan. Itulah cabaran saya kan.
1: Cabarannya berat lah kita dengar. Tapi berjaya dihadapi lah eh.
3: Tapi tak lama je. Sebenarnya berbulan je.
1: Okey. Tapi berjaya 3 bulan.
3: Sebab tu apa? Sebab arwah tu guru saya dia dah tinggal kan. Sebab kita orang belajar dalam apa 4 bulan ni lah. 2 bulan lah, lupa lah.
2: Sekarang Abang Mi dah jadi jurulatih lah kot.
3: Tak ada. Tak tinggal berdapat. Tapi boleh lah untuk pertahankan diri.
2: Boleh lah sikit-sikit.
1: Tapi itulah kata cabaran nak belajar tu tengok takut. Tapi sekarang dah
3: berjaya. Abang
2: Mi dah jadilah.
3: Ada dengan mandi minyak.
1: Allah, mandi minyak tak tahan tu. Panai.
3: Saya mandi minyak pun tak boleh. Saya tengok saya nak lari ke saya.
1: Tapi hadap jugalah.
3: Alap juga.
1: Berjaya lah tu Haji
3: Boleh lah. Nak kata-kata tamat tu. Nak kata-kata tamat tak juga.
1: Tamat tak tamat lah.
3: 4 bulan pun tamat.
1: Tak tamat Haji.
2: Tak tamat pula. Tak apalah buat homework kat rumah lah.
3: Tapi boleh lah.
1: Buah-buah tu ada lah kan.
2: Ada lah.
3: Boleh. Tapi tak sumbang lah.
1: Terbaik lah Abang Mi.
2: Harap Abang Mi.
1: Okay. Thank you Abang Mi.
0: Okay, terima kasih.
3: Assalamualaikum Siti Ida. Waalaikumsalam.
1: Ya, saya.
3: Okey. Bye-bye.
1: Ah, tu dia Abang Suhaimi tu eh.
2: Oh, Mac Happy.
0: Mac Happy.
2: Kenapa Mac?
1: Tak pasti, lupa dah dia sebab dia selalu buat permintaan lagu waktu malam kita.
2: Nanti telefon sekali lagi nak tanyalah kenapa Mac ah.
0: Kenapa Mac? Kan, Chong Kelantan ya. Kelantan panggil Mac eh.
1: Mac
2: perempuan. Tapi perempuan. Kenapa Mac tu lelaki?
1: Ni siapa dia?
0: Okey, siapa ni? Assalamualaikum, DJ Bertiga. Kak Ina dari Kampung Sindu, Jalan Gopeng.
1: Okay,
0: teman dulu ada duduk sekejap dengan mak mertua yang buat kuih untuk niaga. Teman ada nolong dia. Sikit-sikit sambil belajar lah. Sikit cara untuk buat kuih. Dalam banyak-banyak kuih, kundas adalah kuih yang paling mencabar buatnya. Mula tu teman nolong goreng je. Bila teman dah ada tempat jual kuih sendiri, cuba bancuh dan goreng sendiri. Alhamdulillah sekarang teman seorang yang teruskan kundah ni, warisan mak mertua.
1: Alhamdulillah.
2: Oh, sampai sekarang lah tu. Kundah jangan lupa pula dah.
1: Kundah ni dia macam kuih macam cucuk lah orang dah panggil.
0: Oh, iya ke?
2: Oh, macam cakar juga lebih kurang.
1: Tak, dia, tapi dia bentuk bulat kan?
0: Oh,
1: dia
0: tak lah.
2: Macam donat lah.
0: jadi dia cabarannya dia berjaya lah.
1: Sedapnya dia cicah dengan sambal bilis ya, Aida?
0: Tak tahu.
2: Hai tu ada teman
1: dia. Itu kita dapat itu.
0: Oh, iya ke?
1: Ada kita dapat itu.
2: Jangan tanya Ida lah. Ida pokok Ida. Daun semawa pun dia kata kaktus. Apa benda tu dia?
1: Cawa ini. Daun semawa apa? Daun setawa.
0: Daun setawa.
1: Okay lah. Daun kaktus. Kaktus pun dalam...
0: Dia betul macam kaktus kan?
2: Teman pun confident. Teman kami kaktus.
0: Okay, Ros nak pergi kebun katanya. Hari itu Wahid yang tanam pokok ni yang macam. Wahid?
2: Abang Wahid
0: ni pun satu cabaran juga.
1: Oh,
0: Abang Wahid ni.
1: Kak Ros ni duduk kat rumah Abang Wahid kot.
2: Yang mati tu ke?
0: Yang kering tu ke?
1: Yang kering tu pokok lidah jin.
2: Oh, lidah jin.
1: Lidah jin.
2: Ini orang suka lah. Dia memang suka tanam pokok lah. Dia pandai lah.
0: Lagi-lagi-lagi.
1: Yang ni ada ke ni? Ada. Boleh kita dengar?
0: Hati-hati
1: lah. Daripada siapa ni?
0: Lagi-lagi-lagi.
1: Yang ni ada ke ni?
0: Dia masuk balik.
1: Dia
0: masuk balik kita punya ni sebab kita tak tutup ni. Okey, cuba try.
1: Mana dia tadi?
0: Dah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbuka pagi dan salam sejahtera. Cabaran yang saya tempuh bagi saya mungkin dari segi nak memperuntukkan masa saya untuk membaca buku-buku akademik dan ilmiah lah untuk menambahkan pengetahuan dan juga kemahiran saya. Saya kira bahawa nak mengaturkan masa ataupun nak menyusunkan masa agak sukar lah. Mungkin kalau dalam sebulan nak baca 7-8 buah buku tu agak sukar lah. Tapi Alhamdulillah apabila kita dibiasakan, kita memperuntukkan sedikit masa, mungkin setengah jam ataupun 45 minit dalam sehari, mungkin kita dapat membaca pelbagai buku-buku ilmiah, akademik dan ia pastinya memberi ilmu pengetahuan yang cukup baik dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa itulah cabaran yang mungkin saya dapat lontarkan pada pagi ini dalam siaran Gogo Pagi di Pira FM, di mana saya agak menghadapi cabaran untuk mengisi ruang-ruang masa saya untuk membaca pelbagai buku. Jadi itulah yang barangkali yang mungkin saya dapat kongsikan dalam siaran Gogo Pagi di Pira FM. Moga-moga ia memberi semangat, inspirasi dan kepada bukan saja kepada diri saya dan juga kepada pendengar-pendengar siaran Gogo Pagi di Pira FM. Salam hormat dari saya Muhammad Akhir Yusuf, Semanggul, Perak. Pira FM radio nombor 1 orang Perak. Pira FM untuk koma aja.
2: Itu dia kita lintas langsung daripada sahabat kita di lapangan.
0: Macam DJ kan.
1: Tapi itulah perkongsian dia tu. Yang positifnya tu dia membuat meluangkan masa untuk membaca buku.
2: Cabaran dia nak cari masa dia untuk dicuba baca juga.
1: Baca ilmiah tu ya. Bukan senang.
0: Macam
1: saya suka baca novel. Tapi di rumah saya ni, di rumah bilik sewa saya ni ada novel.
0: Okey.
1: Dan saya baca tak habis lagi, masih di muka surat.
2: Apa tajuk apa? Selimut Rindu.
1: Tajuk dia saya tak ingat.
0: Lukamu lukaku.
1: Apa tajuk pun saya lupa je.
2: Malu. Malu nak sebut tajuk.
1: Dia cerita tentang aktiviti jenayah ni lah.
2: Okay.
1: Tapi itulah masih di chapter kedua ketiga tu lah.
2: Tak ada masa.
1: Bukan tak ada masa. Bila ada masa, pegang ya.
2: Malas.
1: Bukan. Ngantuk. Saya hilang.
0: Oh, biasalah tu. Fakta umur.
1: Tarik balik.
0: Kita baring-baring kan. Tengok-tengok pun kadang-kadang.
2: Jangan sebut faktor umur. Faktor cuaca. Betul? Cuaca ke kadang? Faktor alam.
0: Semua faktor lah.
1: Apa faktor pun boleh.
0: Yang pastinya kita pun dah nak hujung-hujung dah ni.
2: Faktor masa dah ni tak cukup.
0: Ini faktor masa dah tak cukup dah ni. Nampaknya kita macam tu lah. Kita cerita pasal cabaran. Jadi apa jua pun cabaran macam Eji cakap tadi. Kita kalau boleh sampai di penghujung lah. Jangan putus asa.
1: Betul, berusaha. Macam kawan kita tadi, Abang Mak Khair tadi. Jangan putus asa, tetapkan
0: tetap
1: juga.
0: Untuk semangat,
1: ya? Semangat untuk membaca tu kan.
2: Kepada anak-anak muda mungkin cabaran yang nak diambil tu, ambillah cabaran yang positif dan cabaran yang orang kata apa, di akhirnya dapat benda yang elok-elok. Sebab anak-anak muda macam kita lah, zaman-zaman kita muda dulu. Kadang-kadang cabaran tu, kita cabaran kita nak yang macam benda-benda macam
0: mencabar sangat lah.
2: Masa zaman motor. Kalau kata kawan-kawan lain boleh wheelie motor kan, kita tak boleh wheelie, kita rasa tercabar.
1: Jangan.
2: Dan kita tahu cabaran tu. Janganlah kan.
1: Bagi saya tak.
0: Cabaran itu janganlah kita ambil.
1: Cabaran yang negatif
0: Negatif janganlah kita ambil kan.
2: Ambil lah yang baik. Contohnya yang paling baik, siang ikan tadi.
0: Yang siang ikan.
1: Waktu siang.
0: Siang ikan waktu siang. Jangan hancur ikan jadi serunding ikan.
1: Alhamdulillah. Pandai dah siang ikan.
2: Pandai siang ikan. Tapi duduk sorang-sorang kat rumah masak
1: tak? Saya tak kata saya pandai masak. Saya boleh siap ikan, tak pandai masak.
2: Boleh beli ikan siap bagi kat kedai.
1: Sekarang pandai masak kan?
2: Murah sikit.
1: Boleh juga tu.
2: Boleh juga.
0: Boleh juga.
2: Kan beli jelah lauk.
0: Beli jelah dah siap, order je lah.
1: Makan kedai je.
2: Okeylah, kepada kau semua. Akhir kata dari teman. Ini benar lah ni. Dalam hidup ada perjuangan. Teruskan berjuang dan jangan lupa
1: Bahagia.
0: Dan terus bersama dengan kami di Perak FM. Lepas ini jam 10 pagi.
1: Yop Yong.
0: Kita sebelum tu kita nak ke Nasir FM dulu.
1: Okey, untuk berita dunia. Tepat pukul 10 pagi.
0: Okey.
1: Selepas tu Yop Yong ambil alih untuk siaran Perak FM kita
0: sampai kita bersama dengan DJ Mira.
1: Bersama dengan
0: DJ Mira.
1: DJ Mira 10 pagi hingga 2 petang.
0: 2 petang.
1: Kita pun lepas ni masuk meeting.
0: Abang Faizal je lah. Sebab Abang Faizal kau orang penting.
1: AG sekali.
0: AG lah. AG dengan Abang Faizal.
1: Ida pun kena masuk.
0: Ayolah tu. Okay.
2: Semua masuk lah senang.
0: Semua masuk lah. Kita ajak lah semua masuk. Kalau boleh yang dalam live TikTok tu pun kita ajak sekali. Masuk.
1: Cabaran tu Ida ni masuk meeting.
0: Okay, you terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Gurang informasi.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Radio Malaysia Perak FM.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Radio Malaysia Perak FM.
5: Mohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
1: Untuk kau aja.

jadi saya Ami Nur Azam dalam dunia 10 pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Hashim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesak Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan, kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih 400 bilion dolar Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan resi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan yang diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bertrand untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal nyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi secara panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Yuk, yuk. Oh, kamu masih dengar Perak FM, ya? Terima kasih.

0: Ya, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 10.13 minit pagi dalam segmen Yub Yom pagi ini. Kita nak bersama dengan tetamu kita untuk pagi ini dalam satu segmen bersama dengan Puan Viliana Ruslan bersempena dengan Karnival Bijak Tenaga 2026. Puan Viliana Ruslan, Ketua Seksyen Komunikasi Strategik dan Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar Puan macam ni?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Puan sebab sudi bersama dengan Pera FM pagi ni. Kita nak berkongsikan dengan pendengar kita pagi ni tentang satu program yang akan berlangsung, iaitu Karnival Bijak Tenaga 2026. Betul Puan? Jadi Puan, mungkin Puan boleh kongsikan kepada pendengar RTM Pera, apakah sebenarnya Karnival Bijak Tenaga 2026 dan mengapa orang ramai tidak patut melepaskan peluang untuk hadir ke Karnival ni Puan? Silakan Puan.
1: Baik, terima kasih. Jadi, terima kasih kepada Pera FM dan kami maklumkan bahawa ini adalah sambutan, kita kata, bersempena dengan sambutan Jubli Perak 25 tahun SD. Dan sebenarnya kita nak buka ruang kepada orang ramai untuk mengenali dengan lebih dekat peranan Suruhanjaya Tenaga, beri peluang pada seisi keluarga datang beramai-ramai untuk kenali dunia tenaga dengan lebih dekat dalam suasana yang lebih santai dan juga interaktif. Jadi bila mereka-mereka yang hadir ni, kita ada pelbagai, kita kata, aktiviti-aktiviti menarik yang kita sajikan kepada semua. Dan yang paling penting, kita nak bawa masyarakat ni untuk lihat topik tenaga bukan satu yang rumit tapi ia sangat dekat dengan kehidupan kita dan boleh dipelajari dalam suasana yang santai, menyeronokkan dan mesra keluarga.
0: Jadi daripada apa yang Puan kongsikan tadi, antara aktiviti ataupun tarikan istimewa yang menanti pengunjung sepanjang 2 hari karnival ni, khususnya untuk seisi keluarga Puan.
1: Betul. Jadi kita akan adakan pelbagai, kita kata, pengisian. Cuma kita nak maklumkan pendekatan kami adalah secara edutainment. Kita dalam masa yang sama, kita educate dan kita entertain. Okay. Jadi apa yang kita sajikan adalah pertamanya, of course lah, because dia anjuran Suruhanjaya Tenaga. Jadi kita akan adakan sesi-sesi pocket talk oleh pegawai-pegawai kami. Dan lepas tu kita ada demonstrasi masakan menggunakan peralatan cekap tenaga 4 atau 5 bintang oleh chef selebriti kita, Chef Anis Nabila. Kita bawakan jauh daripada sini ke Perak. And then kita ada persembahan atas jemputan. Kita ada Zamani, kita ada Ara Johari, kita ada Syafiq Farhan. Kita juga ada, kita katakan, persembahan kebudayaan daripada Selendang Perak. Ini kita sajikan khusus untuk orang Perak. Pelbagai kita adakan quizzes, kahut session. Dan yang paling kita katakan ramai yang tunggu-tunggu ni, kita ada hadiah cabutan bertuah. InsyaAllah.
0: Jadi ada banyak aktiviti lah tadi Puan kongsikan kan. Antaranya ada pocket talk, ada demonstrasi masakan, ada permainan pameran, ada cabutan betul, itu yang penting kan. Dan juga mungkin Puan boleh kongsikan juga apa manfaat yang boleh diperoleh oleh pengunjung apabila hadir ke Karnival Bijak Tenaga 2026 ni Puan.
1: Baik, jadi bagi mereka yang hadir, kita akan tekankan macam mana nak ni ilmu kecekapan tenaga ni. Kan ramai kata bil naik dan sebagainya, kita nak kongsi macam mana boleh jadi pengguna yang bijak tenaga. Keduanya, macam mana nak jadi pengguna yang boleh gunakan elektrik secara selamat. Kita bawakan kita punya rumah bijak tenaga. And then untuk adik-adik, ya, kita nak ajak ramai-ramai pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah, sebab mereka ni akan menerima markah PAGSK peringkat kebangsaan. And also kita nak maklumkan juga lah ya, kemasukan memang secara percuma. Jadi bawa je semua ahli keluarga datang. Kita ada pelbagai pengisian selain daripada, kita kata, sesi di dalam dewan, stadium. Kita ada juga di luar stadium yang mana kita bawakan food truck viral lah. Ini kalau nak semua makanan-makanan orang kata yang viral-viral ni, sampai FOMO ni, datang.
0: Memang
1: pada
0: ada.
1: Pada Sabtu tu kita buka sehingga jam 10 malam, insyaAllah.
0: Jadi pagi sampailah ke malam Puan.
1: Ya, di food truck tu sampai ke malam. Tapi kalau di dalam stadium pameran, kita buat sampai pukul 6 petang. Siapa yang nak, kita kata, nak cabutan bertuah tu, kita ada 2 sesi. Yang datang pagi kita akan cabut pada jam 1 petang. Yang datang petang kita cabut jam 6 petang. Jadi tak adalah daripada pagi nak nunggu sampai petang kan.
0: Kiranya ada 2 sesi untuk cabutan bertuah lah.
1: Sehari akan ada 2 sesi. And then yang paling utama tu, yang kita tawarkan motosikal elektrik, TV 55 inci, iPhone. Itu semua berlaku pada hari Ahad jam 5.30 petang.
0: Itu antara pengisiannya, menarik eh.
1: Betul,
0: jadi sebenarnya
1: betul.
0: Pengunjung boleh pilih lah nak datang kalau nak sertai cabutan betul, boleh pilih waktunya. Macam Puan kata tadi ada dua waktu yang disediakan betul. Kan. Dan juga hadiah utamanya motosikal. Jadi Puan sebagai penutupnya, mungkin Puan boleh jemput seluruh warga Perak dan negeri-negeri berhampiran untuk hadir ke Karnival Bijak Tenaga 2026 dan kongsikan sekali tentang lokasi dan masa penganjurannya. Kita dah kongsi dah antara aktiviti. Tapi kita tak bagi tahu dekat mana, bila tak tahu kan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan untuk pendengar kita. Silakan Puan.
1: Jadi untuk semua, Karnival Bijak Tenaga 2026 ini akan berlangsung pada 25 hingga 26 Julai ini ya, pada Sabtu dan Ahad minggu hadapan. Bertempat di Stadium Indramulia Ipoh. And also kita nak ajaklah ramai-ramai, kita kata yuk-yuk dan juga yong-yong sekalian ni, kita katakan moh koma bijak guna tenaga katanya. Marilah kita bersama-sama berada beramai-ramai di Karnival Bijak Tenaga 2026, insyaAllah.
0: Jadi terima kasih sekali lagi Puan Viliana Ruslan, Ketua Seksyen Komunikasi Strategi Suruhanjaya Tenaga, berkongsi dengan pendengar kita tentang Karnival Bijak Tenaga 2026 yang akan berlangsung sekali lagi pada 25 dan 26 Julai pada minggu hadapan Sabtu dan Ahad, bermula jam 9 pagi hingga 6 petang di Stadium Indramulia Ipoh. Jadi masuk secara percuma, kamu kena datang, rugi kalau tak datang. Sebab macam
1: rugi kalau tak datang.
0: Ya. Kan nak kongsikan dengan pendengar kita cara menggunakan elektrik dengan bijak, betul tak Puan? Jadi
1: betul.
0: Bukan orang kata mak-mak je. Sekarang ni budak-budak yang muda ni pun kena datang.
1: Dan saya lupa nak maklumkan juga untuk pelajar-pelajar TVET kita. Kita bawakan TVET FCECE. Dan juga kita bawakan juga ni tentang pelombongan Bitcoin haram ni. Ini satu isu besar di, kita kata, negara kita. Kita bawakan daripada tim penguatkuasaan kita untuk tunjukkan bagaimana mesin Bitcoin tu sendiri berfungsi. Macam mana nak tahu sama ada jiran sebelah tu sebenarnya melombong Bitcoin secara haram ke tidak. Kita bawakan yang ni khusus untuk orang Perak.
0: Ada. Dia akan disediakan kat sana ya Puan eh?
1: Ada di sana juga. Sempat lagi menyelah ni kan.
0: Tapi tak apa. Itu perkongsian untuk pendengar kita. Yalah, kita nak jemput orang, kita kena bagi tahu apa yang menarik, betul tak? Jadi diharapkan semua warga Perak akan turun beramai-ramai pada minggu hadapan sekali lagi di Stadium Indramulia dari jam 9 pagi hingga 6 petang kan? Pada tarikh 25 dan 26. Julai 2026. Jadi sekali terima kasih Puan atas perkongsiannya bersama dengan pendengar kita, dan kepada anda semua, terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.
1: Kami berani berinformasi untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi. Walaupun di mana saja koma berada, dah pun 10.29 minit pagi ketika ini. Kalau tadi anda semua dah pun bersama dengan DJ Rose dalam ruangan tajaan bersama dengan wakil daripada Carnival Bijak Tenaga yang akan berlangsung pada 25 dan 26 Julai nanti. Dan bermula jam ini, Mira akan sambunglah menemani koma semua dalam segmen Yup Yung sampailah jam 2 petang nanti. Jadi jom kita berhibur dulu dengan lagu Gabriella daripada Cat's Eye untuk koma aja.

0: Komeraja. Teruskan bersama Mira FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Mira FM setia menemani anda.
1: Terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
2: Yep, terus kekalkan frekuensi anda bersama dengan kami kerana tentunya kami menyajikan hiburan dan informasi untuk anda semua. Anda macam biasa bersama
3: pagi,
2: dengan saya
3: 2 petang, nyok-nyok untuk koma aja.
2: Yap, masih lagi bersama dengan Mira dalam Yup Yung 10 pagi 2 petang. Macam biasa, 4 jam ni kita akan bersama-sama dengan pelbagai lagu dan juga perkongsian menarik dan bermacam-macam lagi. Kalau ada yang baru nak mulakan kerja tu, Mira ucapkan selamat bekerja. Dan mungkin ada yang sedang memandu tu, pandu cemat-cemat, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan mungkin ada yang sedang berniaga tu, semoga laris jualannya hari ni. Semoga murah rezekinya hari ni. Dan mungkin juga ada Yup Yung kita yang sedang berehat di rumah. Terima kasih kerana terus memilih Pure FM sebagai peneman hiburan di rumah kamu hari ini. Jadi jom, kalau ada ucapan hantarkan kepada Mira, boleh saja macam biasa hantarkan di WhatsApp Pure FM 010 200 7055.

0: Jom, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aje.
1: Nak minta lagu? Nak bagi ucapan? WhatsApp je konti Pera FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp koma.
2: Syamsiah yang mendengarkan di tapah menerusi frekuensi
3: 97.3. Saya dekat Taman Bukit Perdana.
2: Pera FM untuk siapa, Syah?
3: Untuk koma.
4: Memang bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Empera.
1: Tak sempat hadir.
2: Jangan risau. Koma boleh mengikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
3: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sil dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
4: Ada more lah Koma. Jumpa kami di Auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan peluang

0: senyum. Atau ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Atau mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atau koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung peluang-peluang menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 10 pagi, 2 petang, yuk-yuk untuk koma aja.
2: Kita dah pun menghampiri ke penghujung Piala Dunia FIFA bagi tahun ini kan. Berbaki beberapa hari je lagi kan untuk kita tahu siapa yang agaknya bakal bergelar juara dunia kali ini. Mungkin bagi koma yang baru je nak ikuti perkembangan Piala Dunia, mungkin ada masih yang tertanya-tanya lagi nak tengok kat mana lah kan. Lagi-lagi bila nak dekat final ni kan. Jangan risau. Mudah saja, muat turun saja aplikasi RTM Click dekat telefon masing-masing. Lepas tu dah boleh dah tengok secara HD dan paling penting percuma, walau di mana-mana saja koma berada, tak payah perlu keluar rumah dah, tak payah tengok dekat mamak dah kan, boleh saja tengok dekat telefon masing-masing. Sebab selalunya mesti akan adalah juga jenis yang bila awal-awal perlawanan tu, bila awal game ni, dia tak nak tengok sangat, dia tak tengok pun game ni. Bila nak dekat final lah, dalam skop yang kecil, barulah dia nak ikut juga tengok bola kan. Jadi jangan lupa lepas ni muat turun aplikasi RTM Click dekat telefon masing-masing. Mudah dah percuma. Dan mungkin mungkin ada nak kongsikan dengan Mira kumpulan yang kamu sokong yang mana agaknya kan. Jom macam biasa hantarkan di WhatsApp Perak FM di 0102007055. Jom kita beribu dulu dengan lagu daripada Aisyah Reno, Tak Adil.

0: Rasanya udah banyak kalilah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok le ngomeng-ngomeng juga. Duduk le ngadap menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geramnya teman.
1: Ayung, kejap le. Kalau ye pun nyong oi, sikit lagi ni ha nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.
0: 10 pagi, 2 petang, yom-yom untuk koma aja.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
3: Suara kecil, impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara bintang kecil negeri Perak 2026?

0: Auditorium Arti Ampera. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada Moh Lakonga. Kita gegarkan Auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru negeri Perak.
1: Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.
2: Only music on air. Terima kasih kerana terus bersama kami di Perak FM.

teruskan bersama Fiera FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM setia.

0: baru saja menghiburkan kita, Yusri dan Era. Ucapkanlah, sebab Mira nak bacakan dululah ucapan-ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita. Kan yang dah diorang ucapkan di WhatsApp Perak FM ketika ini. Sebab kamu masih lagi bersama dengan Mira dalam
1: 10 pagi, 2 petang, nyok-nyok untuk koma aja.
0: Ya, yuk kita sepuluh lagi dua petang. Masih lagi bertemankan Mira di sini. Okay, macam biasalah kita ada cu Intan kita. Ni presiden tap-tap screen kita dekat TikTok ni. Katanya salam DJ Mira yang cu sayangi. Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik. Macam DJ Mira juga. Terima kasih cu Intan. Selamat pagi, selamat berkonti. Cu tetap hadir setiap segmen. Tak ada layan cu gegar pagi. Ni layan DJ Mira pula. Rutin harian cu macam biasa. Mengemas-ngemaskan kebersihan di situ. Ada kedamaiannya. Okay, cu juga minta lagu Aina Abdul Sumpah. Mira dah bukakan tadi khas buat Cik Intan kita. Kita ada juga Yop Zul kita dari Teluk Intan. Katanya besar harapan saya jika DJ Sudi menyerahkan lagu Hancur Istana Cinta. Okey, sekejap lagi Mira akan putarkan buat Yop Zul kita lah. Dan kita ada juga Kak Hayatun. Katanya salam DJ Mira, selamat berkonti. Kak Zira dari Taman Seri Berjaya Ipoh Perak doakan pada semua dalam rahmat Allah selalu. Kak Zira layan Perak FM sambil masak ni. Apa agaknya menu Kak Hayatun kita hari ni? Mungkin boleh kongsi juga dengan Mira dan juga rakan-rakan pendengar kita. Mungkin bagi boleh bagi inspirasi lah kepada rakan-rakan kita kan. Mungkin tak ada menu hari ni, tak tahu nak masak apa hari ni. Mungkin juga boleh kongsi lah. Kita ada juga macam biasa Kak Nur Azila kita dengan gambar-gambarnya. Assalamualaikum DJ Mira dan juga DJ Ros. DJ Ros ada, DJ Ros tadi. Sekarang Mira je lah menemani anda semua sampai pukul 2 petang nanti. Katanya selamat tengah hari, cuaca Kampung Kajah baik. Tadi layan gegar pagi DJ Ida, DJ Faizal dan juga AJ Hafiz. Dan Kak Nur Azila kita minta juga lagu. Macam biasa sekejap lagi Mira akan putarkan dalam ruangan seleksi pendengar. Kita juga ada Bang Mantasya kita lah. Macam biasa daripada Bercam katanya. Dan juga lagu ini dia ada jugalah hantarkan ucapan khas buat Roshara Kasim, Nur Ain Chom, semoga terhibur. Macam biasa sekejap lagi Mira akan putarkan. Dan juga kita ada Bang Afendi kita dari Jelapang. Katanya assalamualaikum Mira, selamat bertugas. Terima kasih buat Bang Afendi kita. Kita ada juga Ita Chok. Kak Ita Chok kita katanya assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga dia nak ada jugalah permintaan lagu. Dan kita ada juga Kak Arifah Lubuk Mermau. Kita ada juga Kak Juliana. Kita ada juga Cici Ayam. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi bersama dengan Mira. Sampailah dah pukul 11.50 minit ni kan. Jadi jangan lupa sebentar saja lagi kita akan dengarkan Water Perak. Jadi lepas tu bersama lagi dengan Mira sampailah pukul 2 petang nanti. Jadi jangan ke mana, terus bersama dengan Mira sampailah pukul 2 petang ni. Perak FM untuk koma je.

0: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K. Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syami.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
0: The Picture Year bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
8: Yop Yong, ata kumatau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung peluangan-peluangan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
9: Syah Syam siang yang mendengarkan di tapah menerusi frekuensi
10: 97.3. Saya dekat Taman Bukit Perdana.
9: Perak FM untuk siapa Syah?
10: Untuk koma aja. Ears only.
9: Music on air. Terima kasih kerana terus bersama kami di Perak FM.

0: koma je.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
3: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama Koma Aja.
4: Warta Perak, 12 tengah hari.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Seramai 47 peserta dan waris Felkra Berhad Serigala menerima baki geran hak milik tanah di bawah program penyusunan semula kampung PPSK, menjadikan keseluruhan penerima kini seramai 89 orang. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, penerima perlu memanfaatkan geran tersebut sebaik mungkin kerana masih ramai yang menantikan peluang memiliki tanah. Beliau berkata pemilikan geran itu merupakan satu nikmat yang wajar disyukuri dan mampu meningkatkan kesejahteraan serta masa depan peserta. Pada majlis sama, beliau turut merasmikan Dewan Besar PPSK Felkra Berhad kawasan Serigala yang akan berfungsi sebagai pusat aktiviti komuniti serta mengeratkan hubungan dalam kalangan penduduk. Polis merampas 75 unit mesin dan 12 unit peranti rangkaian yang dipercayai digunakan untuk kegiatan melombong Bitcoin secara haram dalam operasi di sekitar Teluk Intan semalam. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Commissioner Chua Kok Lian berkata, operasi khas bersama Tenaga Nasional Berhad TNB berjaya membongkar kegiatan yang dipercayai menggunakan bekalan elektrik secara haram. Beliau berkata pemeriksaan awal mendapati terdapat unsur kecurian bekalan elektrik di premis yang diperiksa, manakala siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengesan individu yang terlibat. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 37-1 Akta Bekalan Elektrik 1990. Penyertaan 6 pelajar politeknik ke FIRA Robo World Cup dan Summit 2026 di Kanada membuka peluang menguasai inovasi masa hadapan sekaligus menyokong hasrat Malaysia menjadi pencipta teknologi. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Dato' Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, penyertaan itu membuktikan komitmen kementerian memperkasa bakat pelajar dalam bidang teknologi dan pendidikan serta latihan teknikal dan vokasional TVET. Beliau berkata kerajaan mahu melahirkan lebih ramai pencipta teknologi bukan sekadar pengguna menerusi pendedahan di pertandingan bertaraf antarabangsa. Kejohanan yang berlangsung di Markham, Ontario dari 17 hingga 21 Julai itu disertai pelajar daripada 3 politeknik yang akan bertanding dalam kategori robotik, kecerdasan buatan dan kenderaan autonomi. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
3: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama Koma Aja.

0: Putra FM. Terus bersama kami untuk komersi.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Ben? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
4: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
5: Untuk komen.
6: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminlah siapa diri kita.
7: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
8: Locationnya bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong, untuk koma aja.
9: Berhabis berhabis berinformasi untuk koma aja buat warga Cangkak Rembian. Terima kasih mendengarkan kami di frekuensi 97.3 MHz dan terima kasih juga buat anda yang mendengarkan kami menerusi update and click. Kita pun dah masuk ke ruangan
10: seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.
9: Ya, di mana Mira akan putarkanlah lagu-lagu yang kau mengirimkan dekat ruangan WhatsApp ketika ini. Kita ada Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang, katanya nak lagu daripada Hajat, lagu daripada Haida, Hajat. Kita ada juga Kak Mawar Berak kita, katanya assalamualaikum Cik Mira, cantik manis. Kak Mawar doakan Mira sihat selalu. Kak Mawar baru je lepas masak kerang, lapar perut, dah siap masak, senang. Kak Mawar nak layan lagu Syed Mek Maulid daripada M.Kilau. Okey, nanti Mira putarkan untuk Kak Mawar. Okey, kita ada juga Abang Wan kita, selamat tengah hari DJ Mira dari Kelang Selangor, sedang layan per FM, cuaca dekat Kelang mendung je, nak dengarkan lagu Aris Ariwatan Lamunan Terhenti buat DJ Mira yang sedang bertugas dan juga untuk semua pendengar setia per FM. Terima kasih Abang Wan kita dari Kelang Selangor, jauh. Mungkin Abang Wan kita pun mendengarkan kami secara online menerusi RTM Klik kan. Senang, dekat mana-mana je, seluruh, bukan kata seluruh Perak je, luar Perak pun dah boleh dengarkan kami di per FM ni. Dan kita ada juga Abang Lee kita, katanya assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas dari Abang Boboy Sungai Tiang, tengah hari ni nak dengarkan lagu di antara Ganis dan Demi. Ya, betul tu. Baiklah koma, kita nak putarkan dululah lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Kalau belum tahu lagi caranya macam mana, boleh sahaja hantarkan di WhatsApp Perak FM di 010-200-7055. Jom kita layan dulu permintaan daripada Yub Zul kita daripada Teluk Intan, katanya nak lagu Hancurnya Istana Cinta. Ini dia, Iramli.

0: pertanyaan seleksi. Jepera FM, hiburan berinformasi.
1: Jepara FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Dah pun 12.35 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan Mira. Sambil-sambil itu ada sedikit informasi trafik yang Mira nak kongsikan buat anda semua yang mungkin sedang memandu ketika ini. Setakat jam 12.09 minit tengah hari tadi, ada kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 365.0 sehingga kilometer 364 di arah utara dari Slim River ke Sungai, menyebabkan lorong kiri masih lagi ditutup dan trafik perlahan. Jadi mungkin ada yang menghampiri lokasi tersebut, patuhilah arahan pengawal dan juga papan tanda trafik di lokasi. Dan anda semua masih lagi dalam
0: Ruangan Seleksi di Mira FM, hiburan berinformasi. Mira
1: FM, di mana Mira akan putarkan lagu-lagu kiriman yang kau menghantarkan di ruangan WhatsApp Mira FM ketika ini. Tapi sebelum tu, dia nak baca dululah panjang lebar abang botak kita hantarkan ucapan dekat WhatsApp ni. Katanya, "Assalamualaikum Akak DJ, selamat tengah hari, awak hadir dari Beruaz. Cuaca waktu ni sekejap mendung kecewa, sekejap terik. Wah, dekat setengah jam dia mendung masa ni, terik balik sampailah sekarang. Abang botak kita nak minta lagu dari JJ, Perjalanan ke Sugar. Pada yang tengah mendengar Per FM, hati-hati masa memandu, hati-hati di tempat kerja, hati-hati walau di mana anda berada. Semoga dipermudah segala urusan dan juga selesai tugas dengan selamat. Amin, amin ya robbal alamin." Itu dia daripada abang botak kita. Betul tu, orang kata selain dari manusia sebagai bahu untuk disandar kan, masa sedih tu lagu pun boleh jadilah satu apa alat lah orang kata kan, untuk kita hilangkan kesedihan tu. Jadi mungkin ada yang mengalami dugaan, ada yang merasa

0: dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Kalau kata korang nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 01-1020-7055.

0: Tokomedia.
1: Suara kecil, impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara bintang kecil negeri Perak 2026?

Auditorium Arti Ampera. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada Moh Lakonga. Kita gegarkan Auditorium Arti Ampera dan sama-sama lahirkan bintang.

0: Aja.
1: Terima kasih kami orang berinformasi untuk Koma Aja dah pun 12.58 minit tengah hari ketika ini. Pastinya ada yang dah siap-siap dah pun keluar cari makan dekat kedai berdekatan, ataupun ada juga yang dah bawa bekal daripada rumah kan. Macam ni lah, macam Kak Liza Sri Manjung ni katanya menu masak hari ni tauchu sambil-sambil intai kain kat empayan tu, cuaca kejap panas kejap redup kan. Bila cakap pasal menu ni bolehlah mungkin menjadi inspirasi kepada pendengar-pendengar kita yang lain. Kak Liza masak tauchu, mungkin anda semua pun teringinlah tauchu kan, tiba-tiba sebab dengar Kak Liza masak tauchu. Mungkin ada yang nak kongsikan lagi ucapan, boleh saja hantarkan di WhatsApp Pride FM ketika ini di nombornya 010-200-7055. Dan untuk pengetahuan semua, sekejap lagi tepat jam 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari yang akan disambung siarkan ke National FM. Dan makluman semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.25 minit tengah hari. Sekejap sahaja lagi. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Mungkin juga boleh kongsikan menu makan tengah hari hari dengan Mira. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Mira sekejap sahaja lagi. Pera FM untuk Koma Aja.
0: Teruskan bersama Pera FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja. Radio Malaysia Pera FM setia menemani anda.
2: Untuk kamu saja.

dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Barisan Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Radio. Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
1: Ya, bagi yang sedang menjamu selera, kalau tadi dimulakan dengan bismillah, kita sudahilah dengan alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak buat anda semua yang sudi menemani Mira dari jam 10 pagi sampailah kita dah jam terakhir bagi segmen Yop Yong 10 pagi 2 petang. Sekali lagi untuk makluman semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.25 minit tengah hari sekejap lagi, dan kita akan sambung dengarkan tausiah pada jam 1.30 minit. Selepas itu, jangan ke mana-mana kerana DJ Eli, kegemar ramai, akan bertugas dalam segmen Mohgebang pada jam 2 petang hingga 7 malam, dan bersama juga dengan Pak Ya dalam rancangan Seloka Pantun pada jam 3 hingga 5 petang. Jadi bolehlah berpantun sekejap lagi bersama dengan DJ Eli dan juga Pak Ya. Sekali lagi terima kasih buat anda semua. Teruskan hari anda dengan senyuman dan juga keberkatan. Jumpa anda lagi di lain siaran. Assalamualaikum.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

kalau anak kita nak darah, gatai dah bagi nikah dua. Saya bantah, saya. Abang tak setuju tu, boleh kami? Apa pula? Nampak? Kalau abang kata orang tu tolak potong tangan, jatuh kafir, abang tolak hukum nikah dua, jatuh apa pula? Tak sama. Hukum nikah dua pun hukum Tuhan, hukum potong tangan pun hukum Tuhan. Orang tu tolak hudud, apa tolak poligami? Kita serupa. Hang kata orang kafir, kafir tu balik ke hang balik. Sebab tu jangan kita ni jadi dalam keadaan kelangkabut. Nabi kata inna dinana matin. Agama kita ni teguh. Jangan kita gunakan, gunakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nama dia apa? Dakwah. Teruskan dakwah, teruskan dakwah, teruskan dakwah. Bukan kita suka jatuh hukum. Bukan kita suka jatuh hukum. Itu bukan sifat ahli sunnah wal jamaah yang Nabi sebut di sini. Rifqin. Lemak lembut. Baru ni saya buat korban. Kita buat korban semua di sekolah saya pun buat. Kami buat dalam 23 ekor lembu, 3 ekor kambing. Dalam 23 lembu tu, seekor kerbau. Saya fikir nak bagi kat siapa kerbau ni? Pokok ni meraduk kita tak pasal. Ah, saya kata kumpulan ni saya bagi dekat lembu yang ni, saya bagi dekat kumpulan tu. Kumpulan apa kan? Kumpulan orang lembut. Nah, lembut bagi kerbau mampu lari kerbau tu takut dia tu tak. Dia bawa pisau potong bawang melapah lagi. Orang lain dah rehat, dah perah, dah peluh-peluh, depa dulu tak habis lagi. Lembut. Tuan-tuan, kalau kita pi kata kat depa fasik, hampa ni apa ni apa ni. Macam mana depa nak berjinak dengan Islam? Ada yang dah berjanggut, ada pun lari kerbau tu takut dia tu tak. Dia bawa pisau potong bawang melapah lagi. Orang lain dah rehat, dah perah, dah peluh-peluh, depa dulu tak habis lagi. Lembut. Tuan-tuan, kalau kita pi kata kat depa fasik, hampa ni apa ni apa ni. Macam mana depa nak berjinak dengan Islam? Ada yang dah berjanggut, ada main bersih rumah orang, buat gotong royong, dah tak duduk dah, buat kerja-kerja buat salon ke apa, tak buat lah. Ada yang meniaga mi, ada yang meniaga kedai makan, ada yang buat MLM. Kalaulah kita ni dalam keadaan suka, keras dengan orang, tapi kata kat mereka fasik, hampa ni apa ni apa ni, macam mana mereka nak berjinak dengan Islam? Ada yang dah berjanggut, ada main bersih rumah orang, buat gotong royong, dah tak duduk dah, buat kerja-kerja buat salon ke apa, tak buat lah. Ada yang meniaga mi, ada yang meniaga kedai makan, ada yang buat MLM. Kalaulah kita ni dalam keadaan suka, keras dengan orang, ada yang meniaga mi, ada yang meniaga kedai makan, ada yang buat MLM. Kalaulah kita ni dalam keadaan suka, keras dengan orang,

Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

Assalamualaikum semua. Dah pun 2-3 minit petang. Kembali jumpakan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pan FM untuk isi hari Rabu hari ini ya. Okey, semalam pun saya bertugas isi hari Selasa. Hari ini hari Rabu dah, 15 Julai bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih banyak kepada sahabat saya DJ Bira. Dah pun selesai menemani komo tadi segmen Yup Yong ya. Dan sambil komo istirahat petang ni, ada yang baru nak makan tengah hari, ada yang teruskan tugasan kita tempat kerja masing-masing. Terima kasih banyak-banyak ya. Kita berhibur lah seketika dengan nostalgia 80-90-an hingga jam 3 petang. Okey, hari ini kita ada sloka pantun ya, yang bertemakan hampa. Ramai ramai kita yang bagi pantun petang ni. InsyaAllah kami akan santuni siapa dah hantar pantun. Ini yang Pak Ia akan bacakan pantun koma ya. Dan sloka pantun 3-4 petang hanya di Perak FM.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
1: Kita nak mulakan pandu.
2: Tajuknya
1: Kedekut.
2: Ambil buluh buat kail,
1: yeah.
2: Ikat tali buat joran. Kedekut cika dan bakhil. Sifat keji kena jauhkan. Biru warna air laut,
1: yeah.
2: Menghiasi indah alam semesta. Wang beribu jangan kedekut. Rezeki yang ada dikongsi bersama.
1: Minum kopi bersama biskut, makan bersama sebiji buah. Elakkan dari bersikap kedekut. Rezeki datang melimpah ruah.
3: Dr. Pantu Perak FM jam 3 petang hingga 4 petang dalam set Bokema. Ate, kat mana? Hanya di Perak FM.
4: Petang Rabu Koma mesti lebih ceria bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya. Dari jam 2 petang hingga 7 malam, Koma boleh berseloka, pantun, berlabun dan menyanyi bersama demo. Moh Gebang untuk Koma.

0: Nazir dengan lagunya Janji Kekasih. Nama kami ke Dun Mas Batang. Seketika apa kata kita bersama dengan Muhammad Zulkifli, Encik Muhammad Zulkifli bercakap dengan Desem Herbs Legacy pada petang ni. Assalamualaikum Cik Zul.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar petang ni?
1: Sudah baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, pendengar kita pun yang mengikuti saran kita petang ni mesti nak tahulah berkenaan dengan Desem Herbs Legacy. Ada yang dah mencuba produk ni, ada yang baru nak berkenalan kata orang kan? Okey, baik, silakan Cik Zul. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar radio PRSM. Yang pastinya untuk hari ini banyak antara kita nak kongsikan untuk anda. Kalau dengar suara saya ni, kalau kata dengar suara sahabat-sahabat saya kami dalam DCM Hub, semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada semua pendengar PRSM. Dan untuk hari ini juga saya nak kongsikan terlebih dahulu untuk manfaat dan kelebihan apa yang anda boleh dapatkan dalam DCM Hub, iaitu Pati Sarang Burung Walid, 4-1 profile kami, insyaAllah. Okey, yang mana untuk profile kami, sebotol berisi padu 325 ml dan sebotol profile kami, kami menggunakan bahan yang terbaik. Antara bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam profile kami, semestinya kita ada sarang burung walid, kita ada lima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfect ini insyaAllah diberikan jaminan memang sangat sedap, masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, untuk kami mampu berikan kesan positif seawal sebulan penggunaan saja, insyaAllah. Dan yang pastinya juga untuk perfect kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian, menjaga dan juga merawat kulit wajah, serta tinggi kandungan protein dan kolagen, dan juga menurunkan tekanan darah. Dan Alhamdulillah, perfect kami dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan oleh semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim, dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Okey, dan insyaAllah untuk hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua pendengar-pendengar setia PRA FM manfaat kelebihan yang banyak lagi yang boleh dapatkan dalam profile kami kalau anda amalkan secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walid profile ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai ini adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang, insyaAllah. Dan juga selain itu, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengalaman perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini. Antaranya, bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapat, insyaAllah. Okey, jadi kepada anda semua, kalau sebelum ini kita jual kepada anda dengan harga RM155 sebotol, tapi untuk hari ini kita nak berikan kepada semua pendengar-pendengar setia PRA FM yang terus dengarkan di RTM Klik dan juga di frekuensi, yang pastinya kami hari ini kami nak jual kepada anda semua dengan harga 4 botol per 5 dengan harga RM100 sahaja. Dan kami nak bagi percuma penghantaran untuk 100 orang terawal. Okey, yang mana boleh terus hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436, yang mana untuk 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja dan percuma penghantaran untuk 100 orang terawal. Jadi jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi jom kita dengarkan lagu terlebih dahulu, kita berat seketika. Baik. Dan selepas ini kita sambung semula. Ada lagi nak dikongsikan untuk anda semua.
0: Baik.

0: Izawati Rahim Bersama Rahim Ma'ruf ya. Mungkin kena Izawati nak cuba produk profile ni betul tak Cik Zul eh? Okey, silakan untuk promosi dan sebagainya.
1: Hai, terima kasih Encik Eli. Baik, kepada semua pendengar Piara FM, mungkin juga yang baru dengarkan, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang pastinya saya nak kongsikan lagi untuk anda semua, yang mana profile kami sangat terbaik untuk anda, yang mana kelebihannya yang sangat luar biasa. Okey, dan sebelum saya nak kongsikan lebih lanjut lagi manfaat yang kelebihan, yang pastinya untuk hari ini saya nak kongsikan, yang saya nak kongsikan yang terbaik untuk anda, yang mana untuk hari ini, kalau sebelum ini kita jual dengan harga RM155 sebotol, dan tapi untuk hari ini kita nak jual dengan lebih baik lagi. Kalau kata sebelum ini kita nak jual untuk anda semua dengan hari ini adalah 4 botol perfai dengan RM100 sahaja, dan percuma penghantaran untuk 100 orang yang terawal. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan 4 botol perfai RM100 sahaja dan percuma penghantaran untuk 100 orang terawal. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, jadi jom saya nak kongsikan untuk anda yang mana ada lagi kebaikan juga manfaat kalau kata anda amalkan profile kami, iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1, yang mana bila kita amalkan profile ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu saja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Dan jadi dengan pengambilan Pati Sarang Burung Walid Perfai ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam Perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi, datangnya daripada sarang burung walid dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni. Bukan satu ataupun dua orang, malah ribuan orang yang telah berjaya menggunakan perfai kami dengan sebaiknya. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi petang ini untuk semua pendengar Perak FM, yang pastinya untuk hari ini 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja dan percuma penghantaran untuk 100 orang terawal. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan lagi untuk anda kebaikan perfai untuk remaja dan juga yang berusia. Tapi untuk saya nak kongsikan lebih dahulu untuk kebaikan perfai bagi remaja, yang mana dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat mencegah untuk masalah obesiti, khususnya dapat membekalkan tenaga untuk seharian. Ini untuk perfai bagi remaja. Jadi kalau kata remaja ada, semestinya saya nak kongsikan untuk anda juga kebaikan perfai untuk warga yang berusia. Jadi antara yang pertama, yang dapat mengurangkan masalah urat saraf, kemudian dapat melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, khususnya dapat membekalkan tenaga untuk seharian, khususnya dapat tambah selera makan. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin nak duduk di tahiyat akhir ataupun nak sujud tak boleh, sakit pinggang sebagainya, insyaAllah amalkan perfai ini, insyaAllah akan memberikan sedikit kelegaan dan juga kesihatan yang baik untuk ibu-ibu dan juga ayah-ayah. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami pada hari ini yang sangat istimewa, 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja dan percuma penghantaran untuk 100 orang yang terawal. Okey, jadi hubungi kami sekarang di 014 0148-988-2436 0148-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan, kalau tadi kelebihan dah kongsi, manfaat dah kongsi, promosi pun dah kongsi, jadi jom saya nak kongsikan untuk anda cara pengambilan yang sangat mudah. Ada juga yang tanya-tanya macam mana nak minum dia, mudah ke susah ke. Jadi senang sangat. Yang pertamanya, 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap pengambilan ataupun 15 ml, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Seterusnya, kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi dengan senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan profil kami, InsyaAllah, yang mana akan berikan yang terbaik dalam kesihatan anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pati sarang burung walik 4 dalam 1, iaitu profil kami. Hubungi kami sekarang untuk dapatkan 4 botol perfume dengan harga RM100 sahaja. Percuma penghantaran untuk 100 orang yang terawal. Jadi kami ni jarang nak bagi promosi ni. Bila dah dapat promosi ni, jadi kena dapatkan cepat-cepat. Sebab apa? Dia terhad kepada 100 orang sahaja untuk hari ini. Jadi hubungi kami di 0149882436 0149882436 0149882436. Jangan risau, sebab kami ada sijil halal JAKIM dan kita menggunakan 100% produk Bumi Putra buatan Muslim. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan di seminit terakhir ini 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Percuma penghantaran untuk 100 orang yang terawal. Jadi jangan lepaskan bulan tau. Hubungi kami sekarang di 0149882436. 0149882436. InsyaAllah kita jumpa lagi. Walaupun terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar Perak FM. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang akan disiarkan oleh DJ Ellie. Silakan.
0: Terima kasih banyak Zul. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Juara kecil, impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara bintang kecil negeri Perak 2026?
1: Kitalah bintang.
0: Saksikan sendiri aksi hebat 10 finalis cilik yang akan memukau pentas dengan suara, bakat dan keyakinan mereka. Sabtu 18 Julai 2026, jam 2 petang, bertempat di Auditorium RTM Perak. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Perak. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Mohlah konga, kita gegarkan Auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru Negeri Perak.

Koma Osem, Eli dan Pak Ya pun osem juga. Bersama Koma setiap Rabu di PRSM lah. Atau untuk Koma aja.

0: Okey, dah pun 3-4 minit petang. Nampaknya Ilya Buan akan balik ke Kunti pada FM. Assalamualaikum, Pak Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ya, awesome?
1: Ilya pun awesome. Koma pun awesome.
0: Awesome juga. Okey, dah Pak Ya. Ya.
1: Okay.
0: Alhamdulillah, syukur. Hari ni bertemu kita lagi. Hari ni dah 15 hari bulan,
1: Pak Ya. 15 hari bulan 7
0: bulan ya. Julai, ya. Dan macam biasa, ada tema, Pak Ya. Ha. Tema kita hari ni iaitu hampa.
1: Hampa. Tema untuk pantun kita lah.
0: Ya, hampa.
1: Suka pantun kita hari ni.
0: Ya. Ya. Okay. Jadi pada koma yang...
1: Hampa ke hampa?
0: Hampa tu kalau belah utara panggil hampa lah.
1: Hampa lain dah.
0: Hampa lain dah.
1: Hampa kecewa.
0: Hampa Okey, jadi kalau koma, masa ni berfikir-fikir apa yang nak di apa? Di reka-reka pantun, kan? Pantun okay. Kita ni ada masa ke payah bagi kita baru je buka galangan pantun ni.
1: Okay. Kan? Tapi rasanya dah ramai macam biasa kot.
0: Ya. Yeah.
1: Pasal Eli dah bagi tahu awal kan?
0: Ya, yeah, betul. Ramai semua kita belum lagi apa ni ada dekat Facebook Parent FM ni Pak Ya. Tapi tadi kita ada sikit ujian untuk Baik, kita dah baca kiriman Yaya Saleh dulu Pak Ya ya.
1: Okey.
0: Dak Muftah Jaafar dulu.
1: Terima
0: kasih dah Muftah. Macam mana bunyi
1: pembuka tirai?
0: Ya, yang bertemakan hampa.
1: Okey.
0: Silakan Pak Ya.
1: Hari Minggu membeli kerang. Beli bersama sebiji kelapa.
0: Ya. Yeah.
1: Harapan ditunggu hingga sekarang,
0: yeah.
1: Tetapi kini tetap hampa.
0: Apa harapan tu? Adalah tu, Pak Ya. Ya? Okey, ni Ayah Saleh pula. Dia ya, kata, ya, menanam cempedak di hujung desa. Di tepi perigi, berlari si kancil. Hampa tidak berputus asa. Mencuba lagi hingga berhasil.
1: InsyaAllah. Selagi kita berusaha, InsyaAllah masih ada peluang.
0: Betul. Okey, dan Haji Baru Tempatnya, Pak Ya. Apa dia kata, Pak Ya?
1: Makin tunduk makin berisi, rasmi padi tidak hampa.
0: Yeah.
1: Carilah kawan yang serasi supaya tidak berasa hampa. Ni yang rasmi padi tidak hampa tu maksudnya hampa. Padi yang kosong lah
0: yang
1: kan.
0: Kosong tak berhasil lah.
1: Tak berhasil.
0: Padi hampa apa kan?
1: Di kulit je.
0: Dia kata cari kawan biarlah yang serasi supaya tidak merasa hampa. Betul lah, kawan tu Pak Ya yang penting Pak Ya. Kan? Yang membawa kita kebaikan ke kejahatan ke kan kawan lah.
1: Hampa.
0: Yeah.
1: Hampa. Hampas.
0: Betul? Lain.
1: Hampas ke
0: kira? Hampas kelapa, hampas nyor.
1: Dah tak, kalau ikutkan dah kosong lah.
0: Dah kosong lah ya. Okey, bagi dengar lagu dulu banyak ya.
1: Jom
0: sebelum kita sambung lagi ya. Hari ni suara bantuan kita bertemakan
1: hampa.
0: Okey, apa nombor kita punya buku hijau Pak Ya?
1: 010-200-7055.

0: Hello ke Pantun Perak FM.
1: Hari ni temanya apa ya?
2: Merajuk hinggap merpati di dahan sena.
1: Yeah.
2: Pantah layu sayap kepaknya. Merajuk hati tidak ke mana.
1: Betul.
2: Dipujuk rayu lembut hatinya.
1: Air perigi terasa sejuk. Kalau terjatuh tentulah lemas. Kalau isteri suka merajuk, bawa saja ke kedai mas.
0: Ini berakhir dia. Ke Pantun Perak FM. Sekarang dah ke petang Rabu pula. Atau bola kita bersuruh ke Pantun dari jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Boh Gebang. Ate kat mana? Hanya di Perak FM.
1: Ya, petang ni bertemakan hampa, Pak Yang, kan?
3: Ya. Yeah.
1: Okey, kita nak ke mana ni, Pak Yang? Kita nak baca pula kiriman pantun Haji Baharudin.
3: Haji Baharudin, ya.
1: Okey, okay. Sama Kelly dengan Pak Yang. Kita baca lagi lah, Pak Yang, pantun
3: okay,
1: diri.
3: Okey.
1: Okay.
3: Makin tunduk, makin berisi, rasmi padi tidak hampa. Carilah kawan yang serasi. Supaya tidak berasa hampa.
1: Dua kali kita baca, Pak Yang. Dua kali, tak ada masalah.
3: Okey.
1: Okey, Kak Awi pula. Terima kasih, Kak Awi, dari Beruas. Sampai keli dengan Pak Yang. Moga sihat selalu, katanya. Okey, lagu bernama Sirih Pinang. Dinyanyi oleh anak Cik Dayang. Kalau berjanji nak masuk meminang, sampai sekarang tak kunjung datang. Hampa lah tu, Pak Yang.
3: Yelah.
1: Kan?
3: Lagu Sirih Pinang bukan M. Dok Kilau ke?
1: Iyalah.
3: Ahai Sirih Pinang. Kan? Okey.
1: Okey, right.
3: Yang kedua.
1: Yang kedua.
3: Indah sungguh bunga dahlia. Anak saya tu. Tanam di laman sebagai penyeri. Patutlah dikau tak kunjung tiba. Rupanya dikau sudah beristeri.
1: Aduh, hampa lagi.
3: Tahu.
1: Nampak?
3: Alamak.
1: Kalau Wia ni dia pandai, Pak Yang. Kita bagi tema hampa. Dia tak ada perkataan
3: hampa
1: pun itu.
3: Ada sebut kejadian.
1: Macam tu lah. Okay. Wah, hebatlah Kak Awi, kan. Kalau we are okay, kita ada Ramli Lee pun ada. Mak Manan pun ada. Cucu boleh reka pantun apa yang korang nak bagi kami. Tadi kita baru tengok dekat muka buku di Jelly, Pak Yang. Okay, sekarang belum, kita tak tengok lagi di muka buku Pena FM dan juga di Wasabi kita buku hijau. Hijau kita apa nombor, Pak Yang? Apa nombor buku hijau kita?
3: 010-200-7055.
1: Ya, okay, itu nombornya, eh.
3: Okay.
1: Okay, nanti kita tengok pula dekat buku hijau siapa yang menghantar pantun kita petang ni, Pak Yang, eh. Cuba tengok kat sini. Okay, adi dia. Pak Yang nampak ke siapa ke?
3: Nampak. Elit, eh. Apa siapa nama dia?
1: Namanya tak apa jelas, Pak Yang. Agaknya lupa bagi nama kot. Dia kata dia master.
3: Botak.
1: Dia kata master Pak Ya.
3: Okey.
1: Tak apalah, kita bacalah.
3: Okay.
1: Kita awak dia beruai. Beruai juga.
3: Okey, beruai.
1: Okay, apa namanya?
3: Pucuk paku di tengah bendang. Dah ditanam tapi tak tumbuh. Janji manis tinggal kenang. Hati yang hampa siapalah yang tahu.
1: Tak kena. Kan?
3: Lain rima
1: ni. Lain bunyinya. Okey, buruh nuri hinggap di dahan. Dahan patah jatuh ke tanah. Dah ditunggu dari pagi ke petang. Rupanya hampa dia tak kunjung tiba. Lagi lari. Berpantullah dengan apa ni.
3: Tak ikut rima dia.
1: Jangan lupa itu botak.
3: Main bedal je.
1: Main bedal je ni. Okey, macam mana dengan Mona Rahim lah, Pak Yang?
3: Mona Rahim. Okey, burung merpati terbangnya rendah. Singgah sebentar di pohon delima. Puasku atur takdir yang indah. Tetapi hampa yang aku terima.
1: Jadi ingat ya, bila kita cakap pasal hampa, tak semestinya hampa tu ada dalam, kita punya pantun.
3: Boleh juga kalau kita cerita
1: macam tadi situasi. Macam tadi Kak Awi tadi tu. Kita ada hampa pun, kan?
3: Kejadian.
1: Cerita kisah.
3: Okey,
1: terbang-terbang, tinggi terbang si burung helang. Hinggap sebentar di pohon kelapa. Segala impian kini dah hilang. Tinggallah diri menanggung hampa. Boleh juga. Sebab ada kelapa tu, Maya.
3: Bunga cempaka harum baunya. Jatuh sekuntum di tepi pagar. Hampa terasa di dalam jiwanya. Senyum di bibir, hati bergetar.
1: Gitu ya. Okey, terima kasih Mona.
3: Okey,
1: baik, kita tengok lagi kat sini. Assalamualaikum, DJ Eli.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nampak ya, si botak tadi lah.
3: Si botak.
1: Okey, Yati cinta balai tu Intan.
3: Okay.
1: Terima kasih Yati.
3: Petang hari ke warung Mak Leha. Niat hati nak beli bubur. Andai tidak disertai usaha, tentu hampa impian terkubur.
1: Betul.
3: Okey. Tu, kalau tak ada usaha, angan-angan je lah.
1: Ya. Yalah, angan-angan. Tapi kena-kena angan-angan juga payah.
3: Yalah.
1: Bagi yang ceritaan.
3: Betul lah. Kan? Mungkin jugalah. Bermula daripada angan-angan.
1: Okey, malu tersipu, dia membisu kerana lama tidak berjumpa. Mudah menjanji perkara palsu. Semua penanti terasa hampa.
3: Okey.
1: Okey, baik. Terima kasih, Yuan Yati.
3: Zaman sekarang ni, orang tak sebut apa ni, membiarkan... Apa kalau ada orang biarkan kita menunggu ke apa, orang sebut sidai.
1: Sidai.
3: Ha, sidai.
1: Oh, saja ni sidai kita.
3: Saja sidai.
1: Itulah. Bukan sidai kain Maya.
3: Tak ada, dia sidai orang.
1: Sidai orang ya. Okey, awal-awal Ahmad dari Kuala Terengganu.
3: Mana ke dia?
1: Ni
3: Bawah. Kayu jati dibuat almari. Kayu dipahat dengan teliti. Cinta sejati senang dicari. Cinta hampa susah diganti. Macam lagu Deloitte kan.
1: Tak apa, kita pasang lagu tu.
3: Cinta hampa.
1: Pantun kedua.
3: Burung pipit terbang bersama hinggap sebentar di pohon jati. Kalau tuan terasa hampa, jangan merajuk membawa diri.
1: Tu dia. Kadang-kadang ada orang merajuk payah. Merajuk keluar lari dari kampung.
3: Kita kena berfikir setiap kejadian ada hikmah.
1: Dia. Okay, terima kasih Wawa Terengganu yang sudi sama kita. Baik, ini apa pula ni? Fauzi Nozi. Aduh Fauzi, mana ke kamu punya perenggan ni? Kan? Macam tak pernah bagi pantun pula Fauzi. Kan?
3: Nak cepat ni. Kita cubalah susun balik. Okay, mentari hilang di waktu senja.
1: Mentari
3: terbit pula di siang hari. Hasrat hati ingin bermanja, tapi sayang orang tak sudi.
1: Ni nampak ni, dia dalam pantun dia pun tak ada sebut pasal hampa, bayangkan.
3: Okay.
1: Dia typo.

0: Lokal pantun hari ini bertemakan
1: Hampa.
0: Hampa. Ingat ya, pantun koma tak semestinya ada perkataan hampa kat situ.
1: Ada tema aje.
0: Tema aje, eh. Okey, kita nak ke Kuala Kangsar bersama Jal. Jai pula, Jai.
1: Jai.
0: Terima kasih Jai, Kuala Kangsar. Okay. Pantunnya Pak Ya.
1: Tersenyum manis nampak gigi.
0: Yeah.
1: Kucing tersenyum di atas riba. Kekasih hati meninggal pergi, hati merajuk terasa hiba.
0: Aduh, ini betul lah kan? Betul, betul pantun Jai ni betul. Okay. Dia tak ada perkataan hampa tu Pak Ya?
1: Tak ada.
0: Tak ada. Terima kasih banyak Jan ya.
1: Maksud je.
0: Ya, terima kasih kerana bersama kami petang ini. Baik, kita tengok lagi. Okey, Wawa kita dah baca dah, dah tengah nganu. Kita nak tengok pula ni. Assalamualaikum Andy dengan Pak Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ni Ayu, Kak Ayu kita parut.
1: Kak Ayu.
0: Ayu bila hang.
1: Pergi ke pasar mencari buah berangan. Terjumpa pula di pekan pagoda. Janji manis tinggal kenangan. Hampa kini menghantui di dada.
0: Apa tu kisahnya tu? Pergi merantau serata benua. Tapi rasanya serba tak kena. Sekali banjir hanyut semua. Hampa hati perit merana. Kita tengok payahnya kalau bangsa-bangsa banjir. Habis harta benda, rumah. Bukan harta benda saja Pak Ya, dengan rumah-rumah sekali. Allahuakbar. Sedih kita tengok payah kan.
1: Betul.
0: Berat, berat mata memandang. Berat lagi
1: bahu memikul.
0: Okay, tiga payah.
1: Apa Abang AB use dulu kan. Hilang rumah.
0: Ya. Rumah tu dia baru buat ke payah?
1: Baru buat. Baru nak duduk. Cadang-cadang nak duduk.
0: Di Negeri Sembilan lah.
1: Di Langat.
0: Langan. Okey,
1: baik. Haji terus. Okey, membeli barang di pekan selama terasa dahaga makan serawa. Hampa yang dipendam lama sekali meletus membakar jiwa.
0: Itu bahaya tu.
1: Okey.
0: Terima kasih banyak Kak Ayu. Hampa sempat buat tiga pantun ni Kak Ayu. Pantun kita ni memang hebat-hebat Pak Ya. Okey lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum dengan Pak Ya. Boy PJ.
1: Boy PJ. Selalu dia bagi voice note.
0: Tak apa, hari ni dia tak sempat nak voice note.
1: Tak sempat lah, dia tulis je lah.
0: Okey, terima kasih Boy.
1: Okey.
0: Okey, baik.
1: Esok malam Pak Ya bertapa. Esok malam Pak Ya bertapa. Di dalam gua kat Pulau Jawa. Hampa bukan sebarang hampa. Tajuk lagu Toki mengusik jiwa.
0: Lagu Toki tadi yang kita pasang Toki dah.
1: Okey, yang keduanya.
0: Okey, kedua.
1: Zaman remaja jiwanya lara. Hati yang resah entah di mana. Terasa hampa jiwa sengsara. Kerana cinta monyet badan merana.
0: Kerana cinta monyet.
1: Cinta zaman budak sekolah.
0: Cinta zaman sekolah-sekolah. Sekolah rendah. Kenapa sekolah menengah.
1: Cinta monyet
0: monyet jadi mangsa banyak. Tak sebut cinta kambing ke Pak Ya?
1: Mungkin ada karakter monyet kot.
0: Masuk konti bekal dia bawa. Pak Ya suka madu dan jam. Kalau hampa bermaksud kecewa, hampa pula bermana kamu.
1: Kamu semualah hampa.
0: Yalah, hampa tu belah utara lah.
1: Dia hampa. Betul lah
0: hampa.
1: Hampa.
0: Okay, terima kasih Boy. Okay Boy, baik, kita tengok Pak Ya. Ayuk kulup leto pula.
1: Ayuk kulup leto. Masak daging campur limpa.
0: Ya. Yeah.
1: Dibungkus dengan daun cempedak. Mak bonda nak tumpang naik Vespa. Tak tahulah nak bawa ke tidak. Mentang-mentang. Dia mak dara.
0: Nanti mak bonda tu hampa lah Pak Ya.
1: Hampa lah. Sewa lah, tak dapat naik Vespa.
0: Tak naik Vespa. Vespa kuning pula tu. Okay, terima kasih Ayuk. Okay. Okay, tengok lagi. Ada yang tengah menaip ni Pak Ya. Ada tengah menaip. Terima kasih banyak. Lina terus menaip ya.
1: Okay.
0: Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum Fendi dengan Pak Ya. Tema petang ni hampa.
1: Baik. Waktu petang minum air kelapa.
0: Sedap.
1: Pisang abu dibuat badar. Petang ni merasa hampa.
0: Kenapa?
1: Buka radio elektrik pula tak ada. Elektrik tak ada.
0: Apalah, dengarlah tim klik. Kan Pak Ya?
1: Pakai handphone dia.
0: Pakai handphone. Okey, di dalam gua pergi bertapa. Di dalamnya banyak bilik. Untuk mengelak rasa hampa, boleh dengar ATM klik.
1: Betul. Okey. Bila berjumpa bertegur sapa, jumpa sambil berjalan kaki. Bila ku kenang hatiku hampa, sakit hati rasa nak maki.
0: Okey, boleh hantar pantau ke kami ya. Apa nombor WhatsApp kita Pak Ya?
1: 0102007055.
0: Okey, terima kasih banyak bersama slogan pantun kita petang ini. Kita makan hampa.

0: cincin Perak Batu Delima mari ditempah sepasang dua.
1: Yeah.
0: Isteri pertama tunang tak lama. Tunang bulan satu, nikah bulan dua.
1: Daun negundi, daun palas. Hmm. Bersalut mari buah rumia. Hmm. Kalau selalu perangai malas, hidup di dunia tidak berguna.
0: Daun negundi, daun palas, bersalut mari buah rumia.
1: Yeah.
0: Kalau berbudi dengan ikhlas, ramainya orang akan terima.

0: 30 minit petang, kita sambung lagi Pak ya. Yeah. Sekarang bantu kita ni. Kita akan Along Lama Taiping. Okay. Bersama dengan Rin Hani pula.
1: Rin Hani.
0: Terima kasih Rin.
1: Okay.
0: Apa dia kata Pak ya?
1: Makan nasi sambal kuih ni. Terlebih cili pedas rasanya. Apa yang dihajati dan diingini tidak kesampaian hampa rasanya.
0: Itulah kita merancang. Tuhan menentukan. Kita bayar kan?
1: Betul.
0: Okay, seterusnya.
1: Sedap sungguh si lopis sagu.
0: Ui.
1: Habis dimakan tak berbaki. Boleh putarkan satu lagu. Tajuknya Hampa Nyanyian Tok Ki.
0: Dah siap tadi dah.
1: Okey,
0: okay, terima kasih banyak.
1: Terima kasih ya. Rin.
0: Okey, terima kasih Rin. Ni apa ni? Oh, Fauzin Rozi bagi pantun lagi satu ke?
1: Pantun ke?
0: Cuba tengok.
1: Buah kuih ni buah teratai. Oh, betul lah pantun.
0: Baik.
1: Dalam raga berisi cempedak. Aku di sini terintai-intai. Orang di sana merindu tidak.
0: Pandai pun Fauzi. Tadi payah dia tak bagi kita perenggan pun. Kali ni dia bagi lagi sekali.
1: Lagi
0: depan tu yang lain. Wah,
1: tapi
0: bagus lah.
1: Tapi bersepah juga ni.
0: Tapi tak apalah.
1: Sedap.
0: Baik, sedap. Macam tu lah kan. Ini Maha ni tak boleh buat apa lah. Maha kejap-kejap dia bagi bagi apa perenggan. Kejap dia tak bagi perenggan.
1: Maha ni permanent. Okey Maha. Okey.
0: Okey Pak ya.
1: Hampanya hati apa ni?
0: Pergi ke kedai.
1: Pergi ke kedai beli asam jawa untuk membasuh si ikan keli.
0: Yeah.
1: Hampanya hati kalau kecewa seperti layang-layang terputus talinya.
0: Talinya. Terputus tali.
1: Tali.
0: Mana ada nya Pak ya?
1: Sebab dia pergi kedai membeli asam jawa.
0: Tak ada nya.
1: Oh itu.
0: Sangkut kat situ je.
1: Okey.
0: Keli. Keli.
1: Okey.
0: Kan.
1: Okey, yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Ada lilin. Ada lilin hanya sebatang.
0: Ayah pening nak baca.
1: Apinya beralun seperti menari. Ku harapkan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari.
0: Ya. Terima kasih baca pantun.
1: Okey, terima kasih Maha.
0: Sebenarnya kami ni bosa nak baca pantun Maha ni. Walaupun Maha tak bagi perenggan.
1: Tapi okey, Maha ni rajin. Rajin bagi pantun.
0: Rajin memang. Okey, terima kasih tadi bagi pantun ni. Terima kasih Rin Hani. Okey, baik. Kita tengok lagi. Bawa Pak Suasri.
1: Pak Suasri.
0: Assalamualaikum Kak Lida, Abang Pak Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, apa dia kata ni?
1: Hampa beras, hampa padi. Hidup ini terlalu keras. Dengan diriku ini hampa lagi. Dia tiga baris ke?
0: Tak tahulah. Setiap hari dengar earphone, terputus wire, membeli lagi. Setiap minggu dai telefon. Harap-harap petang ni tak hampa lagi.
1: Okay,
0: ini mesti nak nyanyi kita ni.
1: Okey.
0: Telefon kami petang ni.
1: Extra pantun. Kira congak guna sampuang. Jika tersalah berkata tak apa. Hidup Pak Su tak pernah hampa. Kerana setiap perbuatan disertai dengan doa.
0: Okay. Alhamdulillah.
1: Dia pasrah. Dapatlah. Tak dapat. Kalau dapat bonus. Kalau tak dapat tak apa kan.
0: Betul. Terima kasih banyak Ajis. Terima kasih banyak Kak Zaman Bertua. Menyapa kita Pak ya. Dan apa-apa ni kita tengok pula lagi nanti di muka buku Elif Fazilah pula.
1: Okay, baik.
0: Dengar lagu dulu.
1: Okay.

kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre

0: Oh ni, kan mahu kita nyanyi lagu P. Ramli. Ramai ke yang datang?
1: Nyanyilah lagu P. Ramli kalau kau nyanyi. P. Ramli boleh, lagu Saloma boleh.
0: Ini tak termasuk dalam senarai untuk peserta lah.
1: Tak adalah, tu suka-suka je lah Pak Ya. Okey, okay, kita tengok pula di buka buku Perak FM Pak Ya. Yaya Saleh. Apa dia kata Pak Ya ni?
0: Ubi yang mana atas
1: ani.
0: Ubi keladi di dalam baldi. Bawa ke pekan Tanjung Karang. Kalau jadi, katakan jadi. Jangan dihampakan permintaan orang.
1: Betul. Janganlah dihampakan minta orang.
0: Jangan senyap
1: ya. Kadang-kadang Pak Ya, bila kita berjanji dengan orang nak jumpa, contoh dia lah kan, kata pukul 2. Sekarang dah dekat pukul 4 dah.
0: Itulah yang kata kena sidai. Tapi saya selalu juga orang bertanya. Lepas tu senyap. Kan? Kononnya nak bagi job ke apa ke kan? Kalau jadi takkan letak jadi, kalau tak jadi pun tak apa.
1: Betul.
0: Tak
1: kisah, jangan bagi orang
0: kita pun tunggu.
1: Menunggu-nunggu.
0: Itu kita nak deal dengan orang lain pun takut-takut. Takut jadi, dah tak boleh juga kan?
1: Tapi kalau kita dah apa ni berurusan dengan manusia Pak Ya, kita kena banyak kata berfikir lagi lah. Macam Pak Ya katalah, kalau nak jadi dah dengan Pak Ya nak ambil job langsung kan? Cakap betul-betul kan, jelas kalau, jadi
0: kalau
1: ke
0: tak
1: tidak.
0: Jadi ke pun tak apa kalau tak jadi. Bagi tahu.
1: Tapi ada juga Pak Ya dah bagi job, tiba-tiba last minute cancel pula.
0: Saya cakap ni nampak macam gurau.
1: Ampun juga tu. Kayak betul lah tu Pak Ya.
0: Macam gurau.
1: Betul. Okay, bukan gurau kan. Okey, dalam bunyi berisi padi. Padinya banyak hampa. Buat kerja semua tak menjadi. Tak tahulah pasal apa. Agaknya tak mandi pagi ke Pak Ya?
0: Tak mandi pagi. Ada ke? Okey. Tingginya si pokok kelapa dalam guni berisi padi. Sayang sekali padi yang hampa. Padinya hampa. Semuanya tak ada isi. Itu cerita padi tadi ya. Kosong.
1: Ada senang padi tak menjadi Pak Ya.
0: Jadi ya.
1: Tiba-tiba musim atau musim tu kan. Dia makan ulat. Dia makan apa tu, serangga-serangga.
0: Eli biasa berpadi ke?
1: Tak
0: biasa.
1: Tak biasa.
0: Kalau padi hampa ni, dia dalam satu buni tu banyak ke?
1: Tak tahulah. Kena tanya orang yang berbendang tu.
0: Yang orang tampi tu bagi yang mana kosong tu dia terbang.
1: Dia kan? Buang ya. Okey, ini pula Husin B pula. Okey, assalamualaikum Eli dengan Pak Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Husin B.
0: Dalam guni berisi padi, padinya banyak hampa. Buat kerja semua tak menjadi.
1: Oh, pasal yang tadi itulah.
0: Tadi.
1: Okey. Kita tengok dia pula ni. Zee Fozia. Si Rapat.
0: Okey. Sedang membaca akhbar tabloid. Kisah durhaka kepada ibu. Cinta hampa nyanyian Deloitte. Lagu popular sejak dulu.
1: Betul. Kalau hampa semua tinggal Deloitte ya. Okey. Air tenang di tasik kota. Jernihnya terasa hendak mandi. Hampa merana kerana cinta. Sukanya untuk pulih kembali. Segar tu Pak Ya, ada juga kes yang bertunang. Tapi tak jadi.
0: Tak jadi.
1: Macam mana campur jugalah.
0: Kalau macam tu dah bagi cincin, cincin kena pulang ke?
1: Kalau ikut kan kena pulang balik lah ya. Tidak kita kan memang nampak je macam buruk siku kan.
0: Dah bagi minta balik.
1: Tak jadi. Minta lah balik.
0: Itu budi bicara yang memakai lah
1: betul,
0: kan.
1: Betul. Nak bagi tu apa masalahnya. Okey Pak Ya, Haji Baharudin
0: Okey. Tinggi sungguh pohon kelapa. Ambil guni berisi padi. Kenangan lalu tinggal hampa. Dah dirancang tak jadi. Dah rancang tak jadi ya.
1: Baik.
0: Itu satu daripada Allah.
1: Baik.
0: Okey, nama lagu hampa belaka, irama lagu 60-an. Carilah yang baik belaka supaya tak kesal kemudian.
1: Terima kasih banyak Haji. Okey. Ada yang masih lagi mereka dengan berfikir Pak Ya.
0: Berfikir
1: menulis. Apa nak sambung pantun Nelly yang Pak Ya ni kan? Okey, terima kasih banyak ada menyapa kita. Kita ada Nur Aziz Azila. Kita ada Azila, kita ada Liza, kita ada Mak Yusof. Mak Faizal.
0: Nama dekat-dekat sabu nama.
1: Okey, baik. Kita dengar lagu dulu, Pak Ya.
0: Okey, jom.
1: Baik.

0: dan Syah ni kiriman daripada Haji Zulkifli pula dari Taman Meru Ipoh.
1: Okey.
0: Ya, apa dia kata? Haji kata.
1: Di sini papan, di sana papan. Papan mana dibuat rumah? Di sini harapan, di sana harapan. Harapan mana cinta bertambah?
0: Amboi. Oh,
1: ini Haji Zulkifli ni yang kata ni tu ke?
0: Mushi kita.
1: Mushi. Okey.
0: Pandai ke mushi kita berpantun ni? Baik, seterusnya.
1: Buat serawa letak di para. Sampai terlupa pulut diberi.
0: Yeah.
1: Kalau kecewa usah melara, kelak hampa memakan diri.
0: Wah, itu dia. Terima kasih banyak Haji. Baik, terus ke kita terus ke ke bawah pula. Kiriman Cikgu Munarizan.
1: Cikgu Munarizan.
0: Dari Kampung Serikintar, Pak Yang.
1: Kampung Serikintar. Okey.
0: Terima kasih Cikgu.
1: Air sejuk, air telaga. Tangguh oleh si anak dara. Disangka sahabat hingga ke syurga kerana cinta terputus saudara.
0: Oh gitu. Amboi.
1: Jangan. Saudara tetap saudara.
0: Ya.
1: Okey.
0: Kedua,
1: layar dikembang menuju seberang. Angin bertiup di kawal nahoda. Cinta menggunung ingin dijulang. Apakah daya pitih tiada.
0: Okey, apakah daya buat macam mana pitih tak ada kan.
1: Betullah.
0: Terima kasih Cikgu Munarizan ya. Bagus pantun dia. Dia tak ada perkataan hampa. Tapi dia ada
1: perasaan
0: dia hampa dalam tu. Okey. Baik, assalamualaikum Eli dan Paya. Saya Intan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Katanya kait kelapa, inti pulut panggang nak dihantar di kedai Paya. Oi. Apa dia tunggu orang tak dapat datang? Sedih hatiku sungguhlah hampa.
1: Oh, patutlah hampa. Saya tak ada kedai.
0: Kedai tapi Paya. Tak apa nak kena juga ni. Apa ya?
1: Okey.
0: Tak apa nak kena
1: panggang,
0: juga tu.
1: Ya,
0: panggang. Okey, dengan lagu tu Paya ya.
1: Okey, okay,
0: tadi tu Haji kata nak dengar harapan kecewa. Harapan dia. Ya. Okey. Bagi Kevin Mat Top, Munshi kita Paya. Yang bagi pantun tadi tu.
1: Yeah. Okey.

awesome, Ellie dan Pak Ya pun awesome juga. Bersama Koma setiap Rabu di PRFM lah. Atau untuk Koma aja.

0: hantar pantun dekat Titi Pak Ya kan?
1: Ya, ada.
0: Real Pak Ya.
1: Daripada Udang Lipan.
0: Terima kasih Udang Lipan.
1: Udang Lipan.
0: Udang ke Lipan Pak Ya?
1: Udang. Udang ke Lipan, tak tahu.
0: Tak tahu ya.
1: Okey, pantun dia.
0: Pantun dia.
1: Air tenang di tepi muara.
0: Uh-huh.
1: Tempat nelayan menebar jala.
0: Ya.
1: Jangan ada diri perkasa. Mm-hmm. Hidup ini hanya sementara.
0: Terima kasih banyak Udang Lipan.
1: Terima kasih Udang Lipan.
0: Kan Lipan Bahara tadi Pak Ya. Okey, dia pula Haji Itam Taharun. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum Andy dengan Pak Ya.
1: Kuala.
0: Buka kereta mulut tenganga.
1: Ha.
0: Teraba-raba poket seluar.
1: Oh.
0: Terasa hampa bila kecewa. Apa ubatnya jadi penawar? Apa ubatnya penawar ya?
1: Saya ada tengok satu video.
0: Ha.
1: Dalam apa dah, dia tak tahulah. Dia pergi klinik. Bila time nak ambil ubat, dia bagi ni makan sekali sehari. Duit RM50.
0: Apa tu?
1: Duit.
0: Okay,
1: yang ni untuk sakit-sakit pening-pening, kalau ada rasa loya-loya, makan ni. Duit RM50, duit RM10. Satu ikat. Oh, ubat dia semua ni duit.
0: Oh ya.
1: Memang sehat.
0: Gitu.
1: Video ni je, konten je tu.
0: Konten je lah. Jenuh lah kita macam tu Pak Ya.
1: Kalau ada saya nak cari klinik mana tu.
0: Semua orang nak Pak Ya. Okey, kalau tak ada pantun, kami nak tutup pantun suara pantun ni.
1: Tak ada dah.
0: Ada lagi tengok Pak Ya. Ni kirim Yong Marani. Baru dapat idea Yong. Kamu Susun Taparut. Terima kasih Yong.
1: Okay, mana ke dia? Petang hari makan raksa. Buah kuih ini dibuat serawa. Buatlah ibadah bukan terpaksa. Semoga di akhirat tidak kecewa.
0: Betul lah tu, ada juga tu kan. Sebab tak hampa. Hampa, okay. Kalau tak ada kami tutup . Sebab apa? Kita lepas ni rancangan apa Pak Ya?
1: Kita moh kita nyanyi.
0: Telefon kita ada
1: 05 545 8559.
0: Okay. Baik. Okay, untuk minggu depan Pak Ya, kita main tema minggu depan apa dia?
1: Cinta monyet.
0: Ya, cinta monyet ya. Pak Ya, kita siap untuk minggu depan tema kita iaitu
1: cinta monyet.
0: Ya.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Awesome, Ellie dan Pak Ya pun awesome juga. Bersama koma setiap Rabu di PRFM le. Atau untuk koma.

0: jangan suruh dia bersama dengan Pak Ya. Kita rancangkan Boh Kita Nyanyi, Pak Ya. Talian kita di
1: 05 545 8559.
0: Kita panggil pertama petani, Pak Ya. Agak-agak siapa yang tu kan. Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Cita ke siapa ni?
0: Pak Ya kena suara ni.
1: Cik Anan ya?
2: Ya, saya.
0: Dekat sungai sana petang ni cuaca okey ke, Cik Anan?
2: Alhamdulillah, tekut lepas saya nyanyi dengan hujan.
1: Okey. Lagu apa, Cik Anan?
2: Lagu Ahmad Jais yang tadi, yang lagu apa? Harapan Kecewa.
1: Harapan Kecewa. Lagu lain tak ada? Ya.
2: Tak ada, tak. Bukan semua ingat awak dah berumur.
0: Dia ingat lagu Harapan Kecewa je.
1: Darah Pujaan ke?
0: Eramdi kan?
1: Eramdi. Eramdi.
2: Jangan buat.
0: Okey, tak apa. Harapan Kecewa. Okey, baik. Satu, dua, mula. Silakan, Cik Anan.

0: berdaya. Aldo.
1: Dia Cik Adnan ni Pak Ya kan, dia ada suara yang serak dia.
2: Ya, serak.
1: Serak macam tu kan.
2: Cik Adnan ni saya suka. Tapi kalau bulan minggu depan
0: untuk malam Pak Ya. Saya ni sepupu pada arwahnya Nik Faridah binti Ahmad.
2: Nik Faridah binti Ahmad.
0: Pak Ya kenal.
2: Ya ke?
0: Dia dulu ayah dia attendant hospital bagi Tanjung Hutan.
1: Pak Ya mesti ingat-ingat balik Pak Ya okey, baik Cik Anan. Berapa markah untuk Cik Anan?
2: Saya bagi 8 markah pada Cik Anan.
1: 8 markah juga tu. Alah, harapan kecewa. Okey, 0555458559. Okey, main kita kedua Pak Ya. Berbaris Pak Ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh Ellie tahu siapa sana?
3: Cik Ainun Haslina.
1: Ainun Haslina. Okey, Cik Ainun, lagu apa ni Kak Ainun?
3: Lagu Cik Ramli.
2: Piramli.
1: Oh, lagu apa tu?
3: Piramli dengan Saloma.
1: Lagu apa?
3: Jangan adik dengan Angan.
2: Oh, jangan
1: adik dengan Angan.
3: Sama janggut.
1: Okey, baik-baik. Kami dengar lagu tu. Jangan adik dengan Angan, ya. Okey, Kak Ainun silakan. Satu, dua, mula. Silakan.
3: Janganlah adik ke Angan.

Tan cemilan lautan ala intan umpan ku tabur dah makan ikan dah makan bagai bagailah mana indah surga ke taman bunga aneka rupa. Kalau si bunga tak dijaga, terkulai juga hari-hari purnama

0: Wana. Okey, Pak Ayah.
1: Ya. Okey, terima kasih Kak Ino Aslina. Okey, okay. Oh, lagu tu Pak Ayah, ya. Jangan adik angan-angan. Lagu Melayu asli.
2: Versi kedua Syarifah Aini dan M Sani. Okay. Saya bagi 7 markah
1: untuk 7 markah untuk Aino Aslina, ya. Baik. Okey, Pak Ayah, nak maklumkan nanti kita ada macam biasa Water Perak 4 tu petang. Okay. Ustaz Fahmi Makno. Lepas tu kita asal kita petang, Pak Ayah. Masuk pukul apa, ya?
2: Pukul 4.49 minit petang.
1: Bagi kawasan Bandar Lipo, ya? Yeah. Baik. Okey, dia 05-5458.
2: 559.
1: Ya. Memori duka.

0: Ya, sejak kita keluar rancangan Mok kita nyanyi ni Pak Yah kan, ramai yang mula memberanikan diri. Jadi kita mempelawa semualah untuk nyanyi.
1: Yelah, insyaAllah.
0: Bukan nak nyanyi penuh pun Pak Yah. Nyanyi ambil chorus boleh lah. Nyanyi serangkak dua pun cukup lah.
1: Orang kata untuk hiburan sendiri.
0: Ya,
1: kan? Kita nak sonok-sonokkan suasana je.
0: Betul. Saja bagi markah tu.
1: Saja bagi markah.
0: Tapi bukan saja juga Pak Yah. Bukan saja juga Pak Yah. Kalau sedap tu tinggi markah.
1: Yalah. Kan? Mungkin insyaAllah minggu depan dia call lagi.
0: Betul. Kita panggil sosnya Pak Yah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ana ya?
1: Ana
0: Pengkalan.
1: Oh, Ana Pengkalan.
0: Okey. Kabarnya anak nyanyi Jalan Zin ni Pak Yah.
1: Jalan Zin.
0: Betul kan? Betul kan Ana?
1: Apa lagunya?
2: Kekal.
0: Kekal Zain Nazim. Kekal.
1: Okey, okey. Okay,
0: okay, baik, kami nak dengar Ana nyanyi.
2: Okey.
0: Baik, dah sedia ke? Satu, okay. Dua, mula. Silakan Ana.
2: Sayang, dengarkanlah syair kau.

0: rosul anggupan sekalian bersama sepihan harapan kita yang kita tak menduga dari kenalan lahir sayang hingga ku terlupa kau siapa. Setulus kasih ku kalungkan dan selautan sayang kau singkirkan di persada hampa.
1: Okey, terima kasih. Okay, Ana, dia beranilah Pak Yang. Dia bawa lagu Jana Zain ni.
2: Ana menyanyi duduk ke berdiri ni? Sambil duduk. Ha?
1: Duduk. Tapi kalau Ana boleh berdiri,
2: lagi lepas.
1: Dia kan duduk, kita duduk Pak Yang kan. Yelah. Dia macam nampak kita pendek sikit.
2: Apa orang kata terimpin.
1: Tambah lagu ni pula Pak Yang kekal ni. Kecang calang Pak Yang.
2: Tinggi ni.
1: Berapa markah untuk Ana?
2: Saya bagi 7 markah untuk Ana.
1: 7 markah. Terima kasih Ana. Okey, baik. Okey, petang ni macam biasalah Selasa dan Rabu Pak Yang. Macam moh kita nyanyi.
2: Moh kita nyanyi.
1: 4 gila petang ya. Okey, dengan dah hijau-hijau dah Pak Yang. Siapa giliran lepas ni? Dengan lagu bersemangat Arab dan Aidit. Bila bulan berwarna biru. Moh kita nyanyi kau.

0: punya bila bulan berwarna biru dia 05-5458
1: 559.
0: Baik, dia panggil seterusnya Pak Ya.
1: Siapa tu?
0: Hello.
2: Hello, assalamualaikum Cik Eli dengan Pak Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa Kak Ima.
1: Kak Ima.
2: Ya.
0: Kak Ima ada Kedah kan?
2: Ya.
1: Okay. Kedah. Lagu apa Kak Ima hari ni?
2: Disebut jangan dikenang jangan tadi tapi
0: sebut abuah. Pak ingat Pak Ya ya, sebut pun jangan. Dikenang pun jangan.
2: Tentu
0: jangan
2: nak merajuk
0: dulu. Merajuk hampa-hampa sungguh lah. Okey, Kak Imah gelak Kak Imah. Okey, Kak Imah sedia ya.
2: Ya.
0: Baik, satu, dua, mula. Silakan Kak Imah.
2: Okey.

0: kenal.
1: Oh, itu dia kecewa je bunyinya kan.
2: Asal nak menitik air mata ni. Okey Kak Iman.
1: Markah untuk Kak Iman.
0: Ya, sama-sama aja.
2: Berapa? 8 markah untuk Kak Iman.
0: Terima kasih.
1: Ah, tinggi tu dia. Ini lagunya payah ya. Yeah. Dia sebut jangan. Dikenang pun jangan. Ha ah. Ya. Kita ke 4:21 minit petang ya.

0: Tak payah yang petang-petang ni payah. Biar dengar lagu ni payah kan. Duduk pula bawah pokok. Kan mau menangis dia payah kan.
1: Ya sayu je.
0: Yalah. Tapi tak apa, nak sambil nangis makan kuih cempedak.
1: Sambil makan
0: makan cucuk cempedak.
1: Tapi saya dengar orang-orang perempuan selalu macam tu. Bila sedih-sedih makan.
0: Oh ya.
1: Ya memang macam tu ke. Bila sedih je dia makan.
0: Oh, orang lelaki tak ada ya.
1: Orang lelaki bila sedih dia bawa, dia pergi jumpa kawan. Dia mengopi je.
0: Oh mengopi makan juga lah tu.
1: Minum-minum.
0: Ngopi lah.
1: Ngopi lah.
0: Ini petang-petang ni payah kan. Ada tengah mengopi, mengetir. Kan.
1: Yalah.
0: Sekarang kan mesti cempedak payah.
1: Jadi cempedak.
0: Cempedak. Jadi petang-petang ni goreng cempedak. Ui sedap punya
1: payah. Saya kalau makan cempedak dengan biji-biji sekali saya makan.
0: Ya yeah, betul. Nah, betul.
1: Tak ada. Memang tak ada.
0: Ya ke? Bukankah biji tu dia rebus dulu payah?
1: Tak ada. Tak sempat.
0: Oh daripada biji cempedak tu payah makan sekali.
1: Sekali.
0: Boleh payah.
1: Boleh. Tapi itulah kalau rebus lagi sedap.
0: Ya. Sebenarnya biji tu kita kumpulkan dulu. Lepas tu kita rebus dengan air garam. Garam sikit. Boleh buat gulai lemak boleh buat payah.
1: Biji
0: cempedak ni.
1: Okey.
0: Kita bersama masak ya. Makan. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, tu dia Pak Yah. Tadi Pak Yah seru Cu Intan suruh nyanyi.
1: Oh, ya ke Cu Intan ni?
0: Dia dah muncul dah.
1: Allah.
2: Susah dapat.
0: Tak apa.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, lagu-lagu apa nyanyi? Cu?
2: Lagu Menara Harapan, lagu Keetun, tapi cu ambil kores je lah.
0: Boleh. Boleh buat gulai lemak boleh buat payah.
1: Macam
0: pedak ni.
1: Okey.
0: Kita bersama masak ya. Makan. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu dia Pak Yah. Tadi Pak Yah seru Cu Intan suruh nyanyi.
1: Oh ya ke Cu Intan ni?
0: Dia dah muncul dah.
1: Allah.
2: Susah dapat.
0: Tak apa dapat dah.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, lagu-lagu apa nyanyi? Cu?
2: Lagu Menara Harapan, lagu Keetun, tapi cu ambil kores je lah.
0: Boleh.
1: Susah dapat.
0: Tak apa dapat dah.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, lagu-lagu apa nyanyi? Cu?
2: Lagu Menara Harapan, lagu Keetun, tapi cu ambil kores je lah.
0: Boleh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang maka ia akan perolehi syafaatku pada hari kiamat.
1: Okay, Pak Ayah, nampaknya dah yeah. sampai pun di ujung tugasan Pak Ayah di Kota Pak FM sampai di petang ni Pak Ayah.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Yeah.
2: Kita hari ni pun terhiburlah dengan apa semua pemanggil-pemanggil yang menyampaikan lagu masing-masing. Kan?
1: Betul. Tadi pun kita dah bersuara ke pantun Pak Ayah.
2: Ya. Yeah.
1: Kita makan hampa.
2: Hampa.
1: Jangan lupa untuk minggu depan apa dia mahu Pak Ayah?
2: Cinta monyet.
1: Ya, cinta monyet. Tapi minggu depan kita masih lagi suka, apa ni, mahu kita nyanyi Pak Ayah kan?
2: Nyanyi,
1: minggu keempat nanti kita ada Semang Seni.
2: Semang Seni. Minggu depan lah.
1: Depan dah. Cepatnya.
2: Minggu depan.
1: Boy, itulah masa Pak Ayah. Kita minggu depan. Boleh dah minggu depan.
2: Minggu depan pun. Okay.
1: Mana minggu depan, dengan Pak Ayah, tak adalah mahu kita nyanyi.
2: Tak ada nyanyi
1: sebab
2: lah.
1: Sebab kita ada Sembang Seni.
2: Sembang Seni, kita ada jemputan kita.
1: Jemputan kita. Okay. Okay, baik. Terima kasih banyak Pak Ayah.
2: Sama-sama, Eli.
1: Ya, sebab bisa ada apa-apa yang cakap dengan penat-penat Pak Ayah. Yang siapa dengar kita petang ni.
2: Macam biasalah, saya nak mendoakan semua peminat-peminat ataupun pendengar-pendengar Perak FM dalam keadaan baik. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu depan.
1: Terima kasih banyak Pak Ayah.
2: Mudah-mudahan berjumpa kita kerana Allah, berpisah kita kerana Allah, insyaAllah.
1: Baik, okay, Pak Ayah, lepas ni nak ke mana Pak Ayah?
2: Saya nak ke Lengging, rumah anak saya. Lepas tu Sabtu ni saya di Pasir Gudang bersama dengan Senario. Teng-teng-teng.
1: Semoga Pak Ayah dimudahkan urusan Pak Ayah.
2: InsyaAllah, terima kasih.
1: InsyaAllah jumpa lagi pada minggu depan Pak Ayah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa sandaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih 200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah, dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya boleh lembut ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam, dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayuh semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan bintang kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

Assalamualaikum semua, selamat petang. Petang Rabu hari ini ya. Kita ke 5.20 petang. Tuan bertemankan saya, Elif Fajlah Hanafi, hingga jam 7 malam. Menemani koma. Segmen Moge Bang ya. Okey, dan nampaknya untuk jam ini, kita ada rancangan tajaan nanti ya. Pada jam 5.30 petang. Apa ceritanya? Nantikan saja bersama Eli nanti ya.

0: Dan nampaknya saya ada tetamu di Konti Pan FM Petang Nizara ya. Dan kita bersama dengan yang berusaha Colonel PA Rohaizat bin Hadli ya. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Perak. Dan juga tamu kita yang kedua yang berusaha Lieutenant Colonel Bersekutu PA Profesor Mahathir Dr. Muhammad Akil Aryan Wong, iaitu beliau merupakan Timbalan Komandan Kor Sispa Universiti Pendidikan Ustaz Idris Tanjung Malang UPSI ya. Assalamualaikum, selamat petang.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, apa khabar petang ni?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Paham dekat sikit dengan apa ni, mic. Jauh sikit bunyi dia. Okey, ada sesuatu yang saya tanya. Ini berkaitan dengan istiadat pentauliahan kor siswa-siswi ya. Pertahanan Awam Kor Sispa Peringkat Kebangsaan kali ke-17 tahun 2006. Berkaitannya, siapa nak mulakan dulu ni? Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Ali dan yeah. juga semua pendengar DJ Perak FM.
0: Ya, yeah, saya.
1: Untuk makluman semua pendengar dan hadirin sekalian, Majlis Pentauliahan Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam ataupun Kor Sispa ini kita akan anjurkan untuk kali yang ke-17. Dan dijangkakan berlangsung pada 16 Ogos 2026. Kita amat berbesar hati untuk memaklumkan bahawa majlis ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan juga dan majlis pentaulihan Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam ini akan dilaksanakan di Perak dan kita amat berbesar hati dan juga bertuah kerana Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UMSI akan menjadi tuan rumah kepada penganjuran pentaulihan Kor Siswa.
0: Itu dia, kita sikit latar belakang. Kali ke-17 tuan ya?
1: Kali ke-17.
0: 2026. Sekali lagi dimaklumkan di mana berlangsung tuan?
1: Di UPSI.
0: UPSI.
1: UPSI.
0: Tanjung UPSI. Maling. Okey. Baik, itu dia latar belakang sikit berkaitan dengan
1: Majlis
0: Pentauliahan Kor Siswa-Siswi
1: Pertahanan Awam
0: Kor Sispa.
1: Yes.
0: Oh, namanya Kor Sispa eh. Okey, baik. Nampaknya pihak UPSI kan tahun ni dipilih sebagai tuan rumah. Doktor eh. Jadi bagaimana agaknya persediaan daripada pihak universiti lah untuk menerima kunjungan ribuan tetamu tu nanti ni? Rasanya mesti seronok, meriah, ramai yang bersemangat nak datang ni.
2: Ya, betul. Puan Eli, kita kat sini memang penuh berkobar-kobar lah dalam membuat persiapan menjelang nak 16 hari bulan ni kan. Jadi sebenarnya alhamdulillah kami di pihak UPSI amat berbangga lah menjadi tuan rumah bagi edisi yang ke-17 ni, Puan Eli. Contoh dari segi persediaan logistik, keselamatan dan juga persiapan fasiliti, semuanya berjalan lancar dengan kerjasama yang sangat erat daripada Sekretariat Induk daripada Angkatan Perdana Awam APM. Okey, untuk makluman pendengar setia Perak FM, sebenarnya UPSI sangat-sangat berbesar hati kerana ini merupakan kali kedua ya UPSI menjadi tuan rumah majlis yang gilang gemilang ini. Okey, selepas kali pertama UPSI jadi host adalah pada tahun 2016. So ini kali kedua lah kami diberikan penghormatan oleh Angkatan Pertahanan Awam untuk menganjurkan istiadat pentauliahan pada kali ini. Okey, sebenarnya kami bukan saja menyediakan ruang majlis yang kondusif ya puan ya, dalam kampus, malah kita juga bersedia untuk menyambut kehadiran 2,000 orang tetamu alright, yang terdiri daripada para jemputan, pegawai kadet, ahli keluarga dan juga orang awam pada 16 Ogos nanti. Tapi sebenarnya Puan Eli, untuk makluman semua, pihak UPSI akan terima kehadiran seramai 1,100 orang kadet bermula daripada 10 hari bulan Ogos nanti. So di mana bermula pada 10 hari bulan Ogos tu akan berlaku latihan kawat kaki dan juga ni lah raptai dan sebagainya. Okay. Kami di UPSI committed lah puan, memastikan pengalaman untuk berada di bumi mualim yang sangat bertuah dan juga di UPSI berjalan dengan sangat-sangat lancar dan penuh memori indah untuk semua.
0: Begitu ya, kita dijangkakan 2,000 tetamu yang akan hadir.
2: Betul.
0: Dengan berbagai persiapan rapi. Sejak bila persiapan dilaksanakan tu, Doktor?
2: Sebenarnya persiapan dia kita dah bermula daripada tahun lepas pun.
0: Oh gitu.
2: Ya, daripada tahun lepas, akhir tahun lepas selepas pentauliahan daripada UiTM Shah Alam. Kami terus buat persiapan dia.
0: Wah, terbaiklah. Ipet saya tanya malam ya. Okey, sebagai ketua sekretariat induk tuan, boleh tuan perincikan sikitlah berapa ramai pegawai kadet SISPA yang terlibat dan juga pertemuan kali ini dari mana mereka datang tu? Silakan tuan.
1: Untuk makluman semua, pada tahun ini kita jangkakan seramai 1,100 orang pegawai kadet SISPA yang akan ditauliahkan.
0: Wah, 1,100.
1: 1,100. Dan jumlah daripada 1,100 ni kita dapat daripada, sebagai contoh, daripada 19 universiti awam.
0: Ya.
1: Kita ada RPT. Juga kita ada juga 24 institusi pengajian tinggi swasta
0: atau RPTS.
1: So antaranya daripada UniKL dan institusi pengajian tinggi swasta yang dominan lah di Malaysia. Dan seterusnya 11 buah institut pendidikan guru Malaysia ataupun IPGM. Itu antara penglibatan ataupun gabungan ketiga-tiga institusi yang terlibat untuk menjayakan majlis pentaulian kos SISPA untuk kali yang ke-17.
0: Bayangkan kali terakhir doktor ya, tahun
1: 2016.
0: Ini 2026. Oh, lama dah tu ya.
1: So,
0: satu penghormatan lah untuk UPSI kan. Okey, jadi melihat kepada penglibatan hampir 1,000 kadet daripada IPTA, IPTS, IPGM. Jadi apanya impak kewujudan kos SISPA ni kepada landscape kepimpinan mahasiswa universiti ni? Nak tahu juga doktor.
2: Okey, Puan Eli. Ya. Saya sebenarnya sangat terima kasih sebab Puan Eli tanya soalan ni. Soalan ni sangat baik.
0: Ya.
2: Dulu kita masyarakat melihat universiti sebagai gedung ilmu semata.
0: Ya.
2: Jadi fungsi universiti pada masa sekarang ni sangat mencabar Puan.
0: Betul.
2: Sebab kami di universiti seluruh Malaysia bukan sahaja nak melahirkan mahasiswa yang memegang segulung ijazah.
0: Betul.
2: Okay, tapi sebenarnya kita nak mendidik supaya pelajar itu mempunyai jiwa ataupun soul lah. Senang cerita dia. Okay, kami di UPSI ya Puan ya. Kami menerapkan tiga konsep, 3A kita panggil. Adab, akhlak dan akademik.
0: Wow.
2: So kewujudan kos SISPA daripada tahun, saya rasa sebelum 2010 lagi. Alright, sebenarnya sangat-sangat relevant. Sebab dengan latihan modul yang diperkenalkan oleh Angkatan Pertahanan Awam, sebenarnya dia menyediakan pelajar dengan dia kemahiran dan juga ciri-ciri kepimpinan yang mampu membawa pelajar tersebut selain daripada memegang segulung ijazah pun mereka mampu memimpin dari segi keselamatan dan juga menyelesaikan masalah bencana di Malaysia. Itu sangat-sangat penting. Jadi dengan adanya graduan yang cemerlang akademik ini, jadi kita dapat melahirkan modal insan yang mempunyai daya tahan yang tinggi serta berjiwa komuniti.
0: Itu dia. Ilmu,
2: adab, akhlak dan juga akademik.
0: Tiga rangkuman dirangkum dengan sekali itu.
2: Betul. Sebab dalam kalau kita tengok apa kan, kalau pelajar itu cuma bagus dari segi akademik tapi tidak mempunyai adab dan juga akhlak, so dia pun tak gunalah.
0: Betul sangat. Saya setuju.
2: Betul. Lah, so adab kena datang dulu. Baru akademik.
0: Akademik bawa ilmu betul.
2: Ya.
0: Okey baik. Sambung lagi Pani. Baik. Dengar dulu.

0: Okey, kita sambung ya. Atau masa ni berjalan dengan pantas kan, doktor kan? Ah, tuan. Yeah. Okey, sekarang kita tanya dengan tuan lah berkaitan dengan apa keistimewaan atau pangkat yang bakal terima oleh 1,100 orang pegawai kadet sebab saja majlis pertalian ini selesai. Silakan tuan.
1: Okey. Dia ada beberapa keistimewaan lah.
0: Yes,
1: bila
0: saya
1: kita ditauliahkan ataupun kita memberi watikah pelantikan

0: mereka ni di dalam majlis ini mereka ni ada peringkat-peringkat khusus yang mereka ni perlu hadiri sebelum mereka ni betul-betul ataupun layak untuk di tauliahkan sebagai pegawai pasukan APM. Khusus-khusus ini kalau kita nak ambil kira mungkin tempoh masanya lama tapi dalam modul kor SISPA ni ataupun kor SISPA Sui Pertahanan Awam ni kita ambil masa hampir hanya 2 tahun setengah untuk mereka ni diluluskan ataupun diakreditasikan dan seterusnya ditauliahkan sebagai pegawai pasukan APM. Untuk makluman tambahan kepada semua pendengar, selepas 17 tahun ni kita telah merekrut ataupun telah mentauliahkan hampir 11,893 pegawai kadet SISPA yang ditauliahkan sebagai pegawai pasukan APM yang berpangkat Letnan Muda Pertahanan Awam dari program kos SISPA ini saja. Itu keistimewaan lah yang saya fikir ramai ada itu pada program ini.
1: Okey, dan dengan sasaran kehadiran seperti yang Ruta sebut tadi kan, 2,000 orang tetamu, jadi pastinya kawalan keselamatan amat ketat lah ini, kan? Bagaimana dengan Pak Sekretariat menguruskan perkara ini?
0: Saya fikir dalam kita memastikan bahawa keseluruhan 2,000 tetamu yang akan hadir ke UPSI ataupun Universiti Pendidikan Sultan Idris ni,
1: Tanjung Malim
0: di Tanjung Malim ni, yang pertamanya kita perlu ada suasana space yang luas, dan saya fikir UPSI ni ada ada lokasi yang strategik lah untuk menempatkan hampir 2,000 dan kita percaya bahawa Sekretariat Induk ni akan melaksanakan menyediakan pelan-pelan pengurusan trafik yang akan dikolaborasikan bersamalah antara UPSI dan juga pihak APM. Yang keduanya, kita akan mewujudkan beberapa jawatankuasa-jawatankuasa penting bagi memastikan yang pertama jawatankuasa medik lah, nak pastikan medik, bahawa keselamatan semua tetamu akan berada dalam keadaan yang baik. Yang kedua, jawatankuasa protokol yang bagi memastikan semua VIP ni berada dalam keadaan yang selesa lah sepanjang majlis ini berlaku. Tapi yang paling penting kita nak pastikan bahawa sebelum majlis ini berlaku, kita perlu pastikan bahawa pelaksanaan raptai penuh ini kita dapat laksanakan sehari sebelum supaya kita boleh menilai mana-mana perkara yang perlu kita tambah baik, kita boleh laksanakan. Sebab tanpa raptai penuh ni, kita tak nampak apa-apa kecacatan ataupun perjalanan masa ataupun mungkin ada masalah-masalah teknikal yang perlu kita tambah baik di saat-saat ini. Jadi kita boleh ubah.
1: Perbaiki
0: dalam sebelum majlis itu berlangsung pada
1: 16 Ogos.
0: Itu saya rasa perkara yang penting yang kita perlu lihatlah.
1: Tapi semua sudah susun atur yang terbaik.
0: InsyaAllah, kita cuba yang terbaik.
1: Dan saya jadi doktor ni, sebagai tuan rumah ni, tuan rumah yang saya bangga kan. Jadi apa gaknya amanat atau pesanan Pak Universiti lah kepada ibu bapa yang akan hadir pada program ni pada 16 Ogos nanti.
2: Okey. Tuan-puan, kepada semua ibu bapa dan juga ahli keluarga, kami di UPSI sentiasa akan sangat mengalu-alukan kedatangan anda semua ke Bumi Bertuah Mualim dan juga UPSI. Cuma ada satu pesanan daripada kami adalah supaya anda semua merancang perjalanan dan juga patuhi arahan lalu lintas lah yang disediakan oleh pihak penganjur. Okey, jadi saya di sini nak mengajaklah ayuh sama-sama kita ke Bumi Mualim untuk sama-sama meraihkan hari-hari yang penuh bersejarah ini. Dan yang pastinya puan, kampus kami adalah kampus anda semasa sepanjang berlangsungnya majlis ini. Itu saja pesanan daripada saya lah.
1: Dan nampak saya bersama pada hujung lah ni tuan. Apa yang harapan APM lah saya menyuruh terhadap program yang dilancurkan ni?
0: Harapan APM dalam melihat program ataupun pelaksanaan kos siswa siswi pertahanan awam ni dapat terus relevan dan juga berkembang diterima baik oleh semua institusi pengajian tinggi awam maupun swasta dan juga di peringkat institut

0: pendidikan guru Malaysia. Itu antara antara harapannya supaya supaya kita ataupun semua belia ni dapat menjadi individu yang boleh responsif terhadap apa jua faktor keselamatan maupun risiko pengurus bencana itu sendiri.
1: Baik.
0: Yang keduanya mungkin kepada semua mahasiswa yang masih apa ragu-ragu untuk menyertai kursus hutan awam. Saya saya berharap mereka ni dapat apa meluangkan masa ke mana-mana booth ataupun ke mana-mana platform yang ada berkaitan dengan APM untuk mereka menyelidik ataupun memahami secara lebih terperinci apa yang boleh kursus siswa-siswi pertanian awam ini tawarkan di institusi masing-masing. Okay. Itu yang kita harapkan.
1: Dan semoga apa ni majlis ini jangan lancar nanti pada bulan Ogos dan dipermudahkan urusan ya.
0: Insya-Allah. Okay.
1: Insya terima kasih sekali lagi kepada tuan kita ni, tuan apa ni Roh Haizat ni.
0: Ya, saya.
1: Pengarah pengangkatan pertanian awam Negeri Perak dan juga doktor ni kan. Timbalan Komander Kursus Universiti iaitu Lieutenant Colonel Bersatu PA Profesor Madya Dr. Muhammad Akil.
0: Ya, saya.
1: Terima kasih banyak. Selamat jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

semua. Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Ini hits di Perak FM. Dari irama klasik penuh emosi hingga rentak moden, yang pasti buat anda menari. Jom layan lagu-lagu Hindi dari klasik hingga paling terkini. Hanya dalam Hindi Hits di Perak FM.

segmen Moge Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Berbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di PFM untuk koma aja.

Komedi. Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Jumlah percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Arahanu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahanu, nilai tinggi untuk emas anda.

0: koma dengarkan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan pijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya, pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa, Eli? Orang yang cantik
0: atau tampan,
1: namun
0: tidak berbudi bahasa,
1: tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Sesiapa yang tidak berhati-hati, mudah ditimpa musibah. Belum lepas asap dapur, sudah mau jadi langit. Baru belajar tentang sesuatu hal, sudah berasa pandai dan hebat.
0: Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis 3 hingga 4 petang di PRFM le. Untuk koma aja.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Daripada sampai di hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk petang hari Rabu ya. 15 Julai hari ini bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijriah ya. Dan saya mengharapkan semoga sepanjang saya bersiaran petang ini selama 5 jam menemani koma. Jam 2 petang hingga jam malam semua rasa terhibur ya. Dengan pengisiannya tadi. Tadi kita bersama dengan Ilya Buang. Kita ada soka pantun. Ada moh kita nyanyi. Dan insyaAllah esok hari Khamis kembali lagi bertugas ya. Esok kita ada rancangan Atma Bahasa. Atma tu jiwa bahasa kita ya. Pasangan Munshi dan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah jam 3 hingga 4 petang. Pastinya di mana tu kalau bukan di Peran FM ya. Kompon aja. Okey, selepas ni rakan tugas Nana pula akan menutup tirai segmen bersama Komod. Rancangan Akta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam segmen kita. Dan pasti Komod terus bersama kami hingga tutup siaran kita jam 12 tengah malam ya. Jaga diri semua. Jangan tahu siaran kami sudah selesai lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti tausiah sambungan kedua dari pengajian Kitab Minhajul Abidin dengan tajuk Sifat Kopu Gapah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz dan dirakamkan di Masjid An-Nur, Batu Lapan, Ulu Kinta, Ipoh.
2: Maka sebab itu disebutkan kepada kita, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah diberatkan kepada kita, melainkan mengikut kemampuan kita. Simple. Macam kuliah kita malam-malam. Ada setengah masjid tiap-tiap malam kuliah. Tiap-tiap pagi kuliah. Boleh, silakan. Tapi kalau selang-selang pun bagus. Hari ini ada, malam besok tak ada, malam lusa ada, malam tunggit tak ada. Supaya dia tak jadi jenuh. Tak apa. Macam saya mengajar tuan-tuan, sebulan sekali cukup. Tak payah minta tiap-tiap malam, jemu. Modal tak ada. Bulan depan pula sambung. Tak apa. Daripada tiap-tiap malam main mengajar, main tahun depan tak larat. Jadi berselang-selang, berlengah-lengah, berlambat-lambat itu dibenarkan. Relax, tak payah nak gelang kabut. Maka sekarang dia berada di antara dua keadaan. Pada peringkat awal, dia melampaui had berlebih-lebihan. Dan pada peringkat akhirnya, dia cuai, dia lecer, yakni terlampau kurang daripada had. Dan kedua-dua keadaan tadi berlaku natijah akibat daripada gopoh gapah. Kenapa yang boleh lari macam itu? Dulu tiap-tiap malam kuliah maghrib, tak ada masjid Batu Lapan, pi Batu Enam, tak ada Batu Enam, pi Batu Empat, tak ada kuliah Batu Empat, pi Batu Lima, tak ada Batu Lima, pi Masjid Tambun, tak ada Masjid Tambun, pi Masjid Taman Perpaduan, kuliah tak ada Taman Perpaduan, pi Masjid Teluk apa nama, Tanjung Rambutan. 6 bulan macam tu lah, kedai Tomia dia penat. Sekarang ada di mana? Kedai Tom Yam tu, kedai Tom Yam sana, kedai Tom Yam hujung sana. Masjid? Malah aku tak larat. Pasal apa? Pasal melampau. Minat punya pasal. Sekarang? Tak ada. Sebab tu pelan-pelan. Jangan buat terlalu terdesak sangat. Jangan sampai tak datang langsung. Jangan gopoh. Bila gopoh sangat tuan-tuan, sampai satu tahap, habis dia dah sampai limit dia. Tadi dia sebut melampaui had. Bila dah lampau had, kita panggil apa? Jeluk. Bagi makan pada anak melampau sangat. Lepas susu, nestum. Lepas nestum, susu. Lepas tu susu. Lepas tu susu. Main budak tu sini dah. Bagi lagi berung-berung. Ha, sebab ada anak, mak dia bagi time. Okey. Masa untuk susu. Selang sejam bagi, selang sejam bagi, nak bagi budak tu badan besar. Sekarang tuan-tuan, tidur pun terkeluar susu, dukung pun terkeluar susu, pegang dada dia pun terkeluar susu. Paksa apa? Melampau. Macam kita buka puasa, tangan belah kanan suap, tangan belah kiri suap. Kalaulah kaki tu boleh suap, kaki pun nak suap betul ni. Dengan kurma, dengan tembikai, dengan kanji nak telan. Menyandar lepas-lepas makan tu, menyandar. Nasi ni sampai sini ni. Bila rukuk, keluar balik nasi tu. Rrrr, turun ke bawah. Akhirnya semayang maghrib, 8:30. Semayang terawih tak buat. Perut dah merening lah. Gopoh nama dia. Hang tak boleh pelan-pelan. Makan pelan-pelan tak boleh. Dia kata lapar Ustaz, bayar daripada pukul 6 saya tak makan. Baik. Maka dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dinana hadha matin. Fa aughil fihi bi rifqin. Fa innal munbatta la ardan qata'a wala zahran abqa." inna dinana hadha matin. Sedap ni Nabi sebut ni. Inna dinana, sesungguhnya agama kita hadha ni, Islam ni matin. Agama Islam kita ni teguh. Hang jangan kelangkabut. Islam ni agama teguh. Hang jangan kelangkabut. Relax-relax. Fa'aghil fihi birifqin, maka masuklah ke dalamnya dengan lemah lembut. Bukan Islam ni agama yang lemah, bukan Islam ni agama yang tak betul, bukannya Islam ni agama yang menyeleweng. Tak, Islam ni agama elok, agama teguh, agama kuat. So dakwahlah orang dengan perlahan-lahan. Saya sebut pada tuan-tuan tentang ajaran ataupun sikap, sifat yang dipanggil sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Apa sifatnya? Pertama, tasamuh. Orang yang beriktikad dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dia tasamuh. Apa dia tasamuh? Bertoleransi. Sikap dia ialah bertoleransi. Dia tengok, dia ada belah kasihan. Dia tengok, dia ada pandangan baik. Dia tengok, dia baik sangka, dia tak buruk sangka. Dia jadi imam, dia toleransi pada makmum. Makmum tu ada menangis anak dia, dia cepatkan bacaan dia, ringkaskan bacaan dalam semayang. Tu nama dia tasamu. Dia tengok orang duk makan dekat sup giabok pukul 7.25, 7.30 orang dah azan, mereka duk makan lagi. Dia pandang baik, toleransi. Dia orang tu mungkin sedang buka puasa. Dia tak terus kata, apa orang sembahyang mentega darah buah-buah ni. Itu bukan sifat ahli sunnah wal jamaah. Dia sembahyang, budak-budak duk menangis di belakang. Dah tahu budak bawa pasal apa, duk di rumah lah. Itu bukan sifat ahli sunnah wal jamaah. Tasamuh ni maknanya bertoleransi. Nak jatuh hukum pun bertoleransi. Itu nama dia ahli sunnah. Ustaz, apa hukum buat tahlil kenuri arwah? Tasamuh. Nombor satu, hukum dia harus. Nak buat, buat. Tak buat, sudah. Nombor dua, dia jadi haram bila kau meratap. Bila kau duduk situ, duduk meratap, duduk lawan menangis. Macam Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i kata, yang haram tu bila berkumpul, meratap, duduk menangis. Duduk pakai lawan teriak. Haram. Harus kalau pi baca doa, pi makan ke apa ke, harus. Tak ada meratap, tak ada apa. Habis baca doa, minta Allah, berilah kebaikan pada si roh. Tak apa. Haram. Bila masa haram? Engkau ambil duit anak yatim, kau pergi buat kenuri. Yang mati itu bapak dia. Malam tu nak buat kenuri tahlil, ambil duit arwah bapak. Bukan duit arwah bapak. Arwah mana ada duit. Duit dia tu dah jadi pusaka. Pusaka pada siapa? Anak-anak dia misalnya. Anak-anak dia pula ada anak yatim, umur 4 tahun, 6 tahun. Mak dia kata, adik, mak ambil duit adik sikit nak buat kenduri untuk arwah ayah nak. Ambil lah mak, tak apa. Tak boleh pakai, pasal dia belum akal balik. Tuan-tuan pula pergi makan pula, begini lap hidung, pedah gulai dia. Ha. Itu haram lah pasal makan duit harta anak yatim. Ada masanya jadi haram, ada masanya jadi makruh, ada masanya jadi harus, ada masanya dapat pahala. Pasal apa? Baca Quran, bertahlil. Itu nama dia tasamuh. Nak menjatuhkan hukum, bukan main balon satu saja. Tengok apa keadaan yang kau buat. Ustaz, apa hukum perempuan pakai pakaian ketat masuk senam aerobik? Ada masanya jadi haram. Tak siapa haram bercampur lelaki perempuan mendedahkan aurat ketat-ketat, yang tu haram. Ada masanya jadi harus bila sama-sama dengan perempuan, bila sama-sama dengan perempuan tak ada satu pun lelaki. Ada masanya tak jadi apa-apa. Tak siapa dengan suami dua-dua orang duduk senam aerobik dalam bilik tidur, tak ada masalah pak. Sebab itu bila kita faham yang dikatakan pemahaman ahli sunnah, senang dia tak akan menjatuhkan kafir, dia tak akan menjatuhkan bida'ah, dia tak akan jatuhkan fasik, tidak. Dia tak gopoh mengatakan kafir, tidak. Dia tak gopoh mengatakan bida'ah, tak. Sebab apa? Sebab dia bersikap dengan satu sikap, nama dia i'tidal, lurus. Ahlus sunnah wal jamaah, apa perangai dia? Perangainya ialah i'tidal, tegak, berdiri tegak, lurus. Dia tak konak-konak. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita nak menjatuhkan hukum, jangan gopoh. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anak dia ni nama Abdullah, orang yang alim,

Nabi pernah sembahyang di bawah pokok itu. Dia akan sembahyang bawah pokok. Nabi berdoa sambil berdiri. Dia pun berdoa sambil berdiri. Nabi doa lepas sembahyang duduk. Dia pun doa. Mana yang Nabi singgah, dia singgah. Mana yang Nabi buat, dia buat. Namanya Abdullah bin Umar. Sehinggalah Siti Aisyah kata, antara sahabat Nabi yang paling setia dengan Rasulullah ialah Abdullah. Dia tak tokok, dia tak tambah, dia tak kurang. Hak tu, yang tu, yang tu lah tuan-tuan. Tetapi apa yang Abdullah bin Umar, yang Nabi kata dia ni orang alim, Abdullah bin Umar ini menjadi orang yang terbaik kalau dia sembahyang malam. Kakak dia, Hafsah binti Umar, kahwin dengan Rasulullah. Kakak dia. Satu hari, Abdullah ni datang jumpa Hafsah. Wahai kakakku, tanyalah pada Rasulullah, malam tadi saya mimpi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Apakah tafsir mimpi saya? Apakah takbir mimpi saya? Nabi kata pada Hafsah, dia adalah lelaki yang terbaik kalau dia tidak meninggalkan sembahyang malam. Sampai mati tuan-tuan, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sembahyang malam. Bayangkan, Nabi kata dia lelaki terbaik kalau dia sembahyang malam. Sejak daripada itu, tak pernah tinggal sembahyang malam. Sampailah dia mati umur 80, mati pula dalam keadaan yang baik. Apa perangai dia? Dia bila orang tanya tentang hukum, dia tentang nak tanya tentang fatwa, dia kata, aku tak berani nak bagi jawapan. Tanyalah dengan orang tu, dia lagi alim pada aku, aku tak berani. Punya alim macam tu, masih berhati-hati nak bagi jawapan. Cuba tuan-tuan hari ni tengok, berapa ramai orang tak alim. Asal tanya, jawab. Asal tanya, jawab. Asal jawab je tanya. Jangan gopoh sangat. Kuk-kuk silap. Kuk-kuk silap. Contohi Abdullah bin Umar. Tuan nak tanya sikit? Allah, saya tak dapat jawab ni. Kita ada mufti. Kita tanya mufti lah. Saya tak berani. Saya takut. Tu nama dia warok. Warok ni bukan jalan tunduk ke bawah. Ada orang faham, warok ni naik motor tunduk, tak tengok-tengok kiri kanan dah. Dia rodong habis kedai tumia orang. Tu bukannya warok, tu bengong nama dia. Warok ni mengelakkan diri daripada tercebur pada kesilapan, membiarkan diri berada dalam kesalahan, berpeluang melakukan salah, dia cepat-cepat keluar daripada benda itu. Maka itu dipanggil sebagai warak, mengelakkan daripada berada pada benda yang tak betul. Baik, kata dia, inna dinana hadza matin, agama kita ni agama yang teguh. Fa awghil fihi birifqin, maka masuklah dalam agama itu dengan lemah lembut. Apa lagi sifat ahlu sunnah wal jamaah? Sifat ahlu sunnah wal jamaah ialah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam bahasa kita sekarang ialah dakwah. Islam ni agama kuat, agama teguh. Masuklah dengan lemah lembut. Jangan jadi ekstremis. Haram. Oh. Bunuh. Oh. Kafir. Oh. Berapa ramai yang jadi macam itu tuan-tuan? Kafir ni tak tinggal di mulut. Iyalah, dah tolak hukum Allah. Kafir ya. Oh, sabar sat lu bang. Oi. Pak siapa yang abang kata dia kafir? Dia tolak hukum Allah. Dia tolak hukum mana? Potong tangan. Hari itu anak abang ada orang Minang. Ustaz ni kena buat lain pula. Orang cerita bab potong tangan, ustaz cerita bab lain pula. Tak saja tanya. Hari tu ada orang Minang anak abang. Ada. Siapa dia? Budak PGA tu. Budak pencet.

0: So, dia dia bukan suami orang ke? Ha, dia suami orang lah. Dia minat anak saya nak jadikan isteri nombor dua. Eh, saya tolak. Apa pula anak kita nak darah, gantai nak bagi nikah dua. Saya bantah saya. Abang tak setuju tu poligami. Apa pula? Nampak? Kalau abang kata orang tu tolak potong tangan, jatuh kafir, abang tolak hukum nikah dua, jatuh apa pula? Tak sama. Hukum nikah dua pun hukum Tuhan, hukum potong tangan pun hukum Tuhan. Orang tu tolak hudud, abang tolak poligami. Kita serupa. Hang kata orang kafir, kafir tu balik ke hang balik. Sebab tu jangan kita ni jadi dalam keadaan kelam kabut. Nabi kata inna dinana matin. Agama kita ni teguh. Jangan kita gunakan, gunakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nama dia apa? Dakwah. Teruskan dakwah, teruskan dakwah, teruskan dakwah. Bukan kita suka jatuh hukum. Bukan kita suka jatuh hukum, tu bukan sifat ahli sunnah wal jamaah yang Nabi sebut di sini. Rifqin. Lemah lembut. Baru ni saya buat korban, kita buat korban semua di sekolah saya pun buat. Kami buat dalam 23 ekor lembu, 3 ekor kambing. Dalam 23 lembu tu, seekor kerbau. Saya fikir nak bagi kat siapa kerbau ni? Besar ni, meranduk kita tak pasal. Ah, saya kata kumpulan ni saya bagi dekat lembu yang ni, saya bagi dekat kumpulan tu. Kumpulan apa kan? Kumpulan orang lembut. Nah, lembut bagi kerbau mampu lari kerbau tu takut ni. Dia bawa pisau potong bawang, main lapuh daging. Orang lain dah rehat, dah perah, dah peluh-peluh. Depa dulu tak habis. Lembut. Tuan-tuan, kalau kita pergi kata kat depa fasik, hampa ni, apa ni, apa ni, macam mana depa nak berjinak dengan Islam? Ada yang dah berjanggut, ada yang dah disimpan misai. Dulu rambut panjang, pakai skirt, sekarang dah pakai jubah. Dakwah. Saya kata tak apa, lambat habis pun tak apa. Bagi selesai ke korban ni. Seekor lembu hampa ni 15 orang selesai ke masalah. Lah dah jadi jinak tuan-tuan. Mai semayang, mai puasa, mai kiamulai, mai buat korban, mai bersih rumah orang, buat gotong royong. Dah tak duduk dah buat kerja-kerja buat salon ke apa, tak buat. Ada yang niaga mi, ada yang niaga kedai makan, ada yang buat MLM. Kalaulah kita ni dalam keadaan suka keras dengan orang, siapa yang nak tertarik pada agama kita? Baik, kemudian fa innal munbatta la ardan qata'a wala zahra abqa. Kerana sesungguhnya orang yang sangat kencang memacu kenderaannya, tiada bumi yang dia dapat merentasinya, dan tiada belakang kenderaan yang dia mampu mengekalkan duduk di atasnya. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan naik kuda, bawa dengan gopoh, dengan lajunya. Agak-agak berapa lama tuan-tuan boleh duduk atas kuda? Sekarang kita tak naik kuda lah, kita naik motor. Tuan-tuan asal balik daripada masjid, balik ke rumah, mesti merempit. Mau. Agak-agak berapa lama yang boleh Superman? Tadi keluar dalam video, perempuan buat Superman dekat lebuh raya. Bukan lelaki makcik leha, oi, anak gadis kita duk terbang tengok-tengok perempuan. Allahu Akbar. Soalannya, hang bawa kereta, hang bawa motor laju, mak hang boleh tumpang tak di belakang? Mak, jom saya hantar pergi masjid. Mak pun melompat naik atas motor pergi masjid kuliah maghrib. Nung duk ditanya orang buta. Dia punya laju potong kiri kanan, cilok cilok cilok sampai di masjid. Okey, mak tak sampai. Agak-agak mak dia turun ke tertinggal tengah jalan. Nu, tertinggal kat tokong. Dekat TMB. Kalau hang laju sangat, orang lain tak boleh tumpang. Gopoh sangat, orang lain tak boleh kejar. Naik pelan-pelan. Start motor, naik mak. Mak dah sedia. Ha, pegang elok-elok mak. Helmet dah pakai, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan pelan. Mak pun selesa. Semua selesa. Bukan kata motor aja. Dreba bah, dreba teksi, dreba grab, dreba kereta. Cubalah jadi orang yang tenang bawa kenderaan. Semua orang suka. Eh, siapa bawa bah kita? Haji Usuk. Allah. Aku dia bawa aku lemah. Bah dia tak ada tali keledar. Dia bawa tali pinggang di rumah. Ikat dekat seat. Haji Usuk ustaz eh, lagi nak dekat dengan kereta, lagi dia laju ustaz tu, dia berat menyacak. Loh, dia jenis berat menyacak tau. Hari itu Haji Din tu ada belakang, dia tengah duduk menyembang, dia berat. Haji Din ustaz mengulung suruh pergi ke depan. Keluar kot cermin ustaz, dia takutlah ustaz. Oh, bayangkan, tuan-tuan, kiaskan dalam agama. Kalau kita bersikap keras macam tu.
1: Tausiah. Jangan lupa untuk ikuti sambungan dari pengajian Kitab Minhajul Abidin dengan tajuk Sifat Gopogapah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz esok 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Pera FM.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: BFM ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum. Selamat malam, Yub Yung. Dapat 7.4 minit malam ketika ini. Kita bersua sekali lagi di Rock Udara Perak FM untuk hari ini, edisi 15 Julai 2026. Hari ini hari Rabu bersamaan 29 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik. Walaupun sedikit sibuk di kala ini, berebut nak ambil anak sekolah kan, dan yang bawa balik kerja pasti terkecoh-kecoh sedikit. Apapun, anda harapkan semuanya dapat diuruskan dengan baik, tenang dan semuanya berjalan dengan lancar. Anda bertemankan anda di sini melalui ruangan Arte Koma sehingga 12 tengah malam nanti. Anda menemani anda, pastinya akan menjanjikan hiburan terbaik juga untuk anda, di samping berkongsikan informasi terkini. Tapi sebelum itu, sebelum kita meneruskan lagi ruangan Arte Koma, kita nak ucapkan terima kasih juga buat rakan setugas Elif Fazilah Hanafi yang baru saja menemani anda sebentar tadi menerusi ruangan Moh Gebang, diceriakan juga bersama Pak Ya petang ini. Diharapkan anda gembira dan mendapat informasi yang dikongsikan menerusi ruangan dan rancangan di Perak FM. Dan untuk anda yang memandu ketika ini, kalau di Ipoh ni, walaupun waktu menunjukkan baru 7.5 minit kan, tapi agak gelap lah untuk suasananya di luar ini. Jadi diharapkan anda pandu kenderaan anda berhati-hati. Jangan lupa buka lampu bagi cerah sikit jalan tu, supaya terang perjalanan anda. Apapun anda doakan, semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Jam pertama dalam ruangan Arte Koma disajikan dengan lagu-lagu berkonsepkan ketuhanan dan juga lagu nasyid. Kita berhibur dulu, kita dengarkan lagu Takwa dan Iman dari Datuk Ahmad Jais, dan selepas itu menyusul dari Ainan Tasnim, Hanya Padamu. BFM, tukar majlis.

0: Suratul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang.
2: Agak-agak Kak Ainun tahu tak?
1: Lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

Selamat malam, Yung. Ada pun 7.18 minit malam ketika ini. Untuk cuaca, amaran ribut petir dikeluarkan sehingga pukul 9 malam ini melibatkan kawasan di Negeri Perak di daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar dan Batang Padang. Ya, jadi dah terus dapatkan info terkini menerusi Perak FM. Nah, untuk cuaca perlulah kita sesuaikan dengan keadaan cuaca terkini dengan apa yang kita ingin lakukan di luar. Kalau kata kita ni seorang penunggang motosikal, jangan lupa untuk sediakan peralatan perkakas ke untuk kita lindung diri kita daripada basah terkena hujan, kan? Kalau boleh ada kereta, kita bawa kereta lah, eh? Jadi berhati-hatilah sentiasa di jalan raya. Semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil dengarkan Perak FM sentiasa menemani sepanjang perjalanan anda. Jadi untuk makluman muslimin dan muslimat juga, maksudnya waktu solat fardu maghrib malam ini 7.34 minit malam, dan selepas itu kita akan ikuti bacaan Al-Quran menerusi rancangan Al-Quran dan terjemahan untuk hari ini, surah Al-Baqarah ayat 57 hingga 60. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk kaum aja.

0: Suratul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam Qamariyah atau Samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 57 hingga 60.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, yakni sebab mereka kufurkan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri.

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak, yakni di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Syukur dan segala puji-pujian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kita semua terus menjadi hamba-Nya yang taat, bersyukur dan sentiasa berada dalam rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Selamat malam Yub Yung, 7:51 minit malam ketika ini, yang mana dah pun selesai mendirikan solat fardu maghrib. Alhamdulillah, yang mana belum jangan dilewat-lewatkan ya. Bersegera kita mendirikan solat yang telah pun difardukan ke atas kita. Untuk setengah tempat di negeri Perak, hujan sejuk sedikit malam ini, dan apa kata kita hangatkan sedikit malam ini dengan mendengarkan lagu pilihan anda. Di jam seterusnya, 8 malam hingga 10 malam, kita akan bersama dalam ruangan seleksi pendengar, yang mana ada di antara lagu-lagu disiarkan merupakan lagu pilihan pendengar. Nak menyertai ruangan seleksi pendengar pun mudah saja, menerusi kiriman WhatsApp anda. Boleh hantarkan di talian 0120207055, nyatakan lagu yang anda nak dengarkan malam ini, tajuk lagunya, nama penyanyinya dan juga nama anda sebagai pengirim. InsyaAllah kita akan nak tunaikan permintaan lagu anda. Jadi lagu yang menjadi pilihan juga haruslah dari era 80-an dan juga sehinggalah yang terkini. Jadi sama-sama kita meriahkan malam ini dengan lagu pilihan pendengar. Okey, terus layan Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma aja.

0: Datuk Komal.
1: Eh, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Eh, rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Nepit? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Yub-yub, kita dah pun masuk ke jam seterusnya yang mana ada lagu yang dikutarakan merupakan lagu pilihan pendengar. 8.9 minit malam. Sedang buat apa tu? Mungkin sedang beristirahat kan? Sambil-sambil tu, jomlah kita layan lagu pilihan pendengar malam ini. Yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi, lagu dari kumpulan Mei, Meniti Suratan, merupakan pilihan pendengar. Namanya tak dinyatakan, tapi beliau suka sangat lagu tu, telah pun dikutarakan malam ini. Semoga terhibur untuk anda yang meminta lagu ini untuk dikutarakan, juga untuk yang lain juga yang sedang mengikuti seleksi pendengar bersama di Perak FM. Dan untuk lagu seterusnya, Nana nak siarkan lagu pilihan siapa ke yang minta lagu, nak lagu kerja tadi. Lagu teman Wan Roaida dari Redang Panjang nak ucap selamat malam pada pekerja Dewan Makan Asrama Sekolah Menengah Redang Panjang. Malam ni nak dengarkan lagu dari kumpulan Senario, lagu Berjodoh Kerja. Sesuai juga untuk anda yang mungkin sedang bertugas ketika ini. Okey, dan sekejap lagi anda siarkan ya. Dan seterusnya lagu pilihan siapakah ini yang meminta lagu dari kumpulan Chris, lagu Berjodoh Tiara, katanya nak ditujukan untuk Nawar Yusof yang berada di Malim Nawar dan Masdo yang berada di Kampar Perak. Pakcik Bahari dari Batu Kacah. Okey, jom kita layan seleksi pendengar malam ini. Terus kekal bersama Perak FM, tengok rumah je.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Bismillah, suara bertemu suara.
2: Inilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Aish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana
1: dan Aida,
2: pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: Selamat malam, Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana juga anda berada ketika ini. Dan harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik. Dah pun 8.39 minit malam untuk seterusnya. Dan nak nasiarkan lagu permintaan Abang Niku Shin Taiping. Nak dengarkan lagu dari Persembahan Black Hijab Rindu. Dan selepas itu menyusul lagu permintaan Mantashaw dari Bercam. Lagu dari Kepala Fabians untuk Mu Sayang. Dan sebagai panduan, Muslimin dan Musliman. Maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh 8.49 minit malam. Dan selepas itu kita ikuti ruangan bicara ilmu melalui rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya hari ini Al-Quran Penghibur Keluarga. Kupasannya sebentar saja lagi. Terus layan Perak FM semestinya untuk koma je. DJ
1: Seleksi di Perak FM.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
2: Nidaul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran penghibur keluarga. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, yakni kami himpunkan zuriat keturunan itu dengan mereka di dalam syurga. Subhanallah, kalau kita melihat Al-Quran ini dapat menghiburkan keluarga kita, kita nampak bahawa asbab Al-Quran keluarga kita dapat berkumpul bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Dan juga Al-Quran mengajarkan kita hikmah-hikmah dan juga kisah yang berlaku di zaman dulu, sekarang dan akan datang, sebagai persediaan kepada kita dan juga keluarga untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat kembali, keluarga itu adalah madrasah pertama untuk kita membina generasi agar kita taat kepada Allah dan Rasul. Tuan-puan yang dirahmati Allah, jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan kehidupan kita, agar kita sendiri dapat ketenangan itu daripada Allah, keluarga kita dan diri kita dihimpunkan dalam syurga Allah dalam keadaan malaikat menyambut kita dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa bangga, kerana kita hamba Allah yang sentiasa mencari Allah melalui jalan-jalan yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi sahabat pendengar sekalian, Al-Quran itu menjadi penghibur kepada kita dan keluarga apabila kita jadikan Al-Quran itu sebagai satu panduan kehidupan kita, sama ada kita hidup sekarang ini ataupun di alam baqa, yang di alam barzakh kita, kerana Al-Quran itu sebagai pembela kita di akhir kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
4: Hashtag penyiaran JAKIM.

Semoga dia punyakan ketenangan hati, minda yang tenang ya. InsyaAllah semoga kita dapat menjalani hari-hari yang mendatang dengan sebaiknya. Mampir jam 9 malam untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama, dan jam seterusnya kita kembali dengarkan lagu pilihan pendengar. Seleksi pendengar akan ke udara jam seterusnya. Jadi jangan lupa untuk terus hantarkan pilihan lagu anda melalui kiriman WhatsApp di talian 01-2007-055. Sama-sama kita beriakan malam ini dengan lagu pilihan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan FM.com aja.

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Sri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Ini kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

Okay, itu dia persembahan dari Marsham Milan dengan lagunya Tangis Seorang Pendosa. Terima kasih atas kesertaan anda yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Malam ini anda bertemankan Nana di sini sehingga jam 12 tengah malam melalui ruangan Atekom. Sambil beristirahat, sambil kita bersantai-santai, tak kurang juga ibu bapa terus menjalankan tanggungjawabnya untuk memastikan kerja sekolah anak-anak semuanya beres. Pakaian dan peralatan sekolah anak-anak esoknya telah tersedia supaya esok kita tidak kelam kabut, kan? Jadi apa pun, kami di sini terus menemani anda dengan menghiburkan lagu-lagu terbaik semestinya untuk koma aja. Kita nak teruskan lagi ruangan seleksi pendengar malam ini dengan menunaikan lagu permintaan pendengar kita. Seterusnya ada permintaan dari Abang Boboy Sungai Tiang, nak dengarkan lagu dari kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Dan juga permintaan Abang Fendi dari Julapang, nak dengarkan lagu dari kumpulan Data Permaisuri, semestinya untuk koma aja.

0: jiwa. Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.
1: Apa khabar aja?
2: Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah saja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
4: Tak

0: Ampun kita ampunkan. Kalau minta duit, kita minta ampun. Pukul 9.43 minit malam. Sambil-sambil kita lakukan tugasan kita ketika ini. Sambil tu cakap di sini terus menghiburkan anda dengan lagu pilihan pendengar. Yang mana lagu seleksi pilihan pendengar akan tamat pada pukul 10 malam. Untuk bila seterusnya nak kudodakan lagu pilihan Kak Ita Chok dari Botani. Nak dengarkan lagu dari Kumpulan Sleeveless. Lagu Tinggal Kenangan juga Abang Sam dari Miru Raya. Nak dengarkan lagu dari Christina Perry, lagu berjudul Jar of Heart. Sebentar nanti kita akan dengarkan sama-sama ya. Jadi terus layan Pro FM semestinya untuk koma aje.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza Azimat Cinta merupakan lagu terakhir dalam ruangan seleksi pendengar. Merupakan lagu pilihan Haji Zulkifli Muhammad Top dari Taman Meru Ipoh. Semoga yang meminta lagu tersebut dikeudarakan malam ini terhibur, juga anda yang lain sedang mendengarkan Pro FM juga terhibur malam ini. Walaupun malam ini sedikit kesyahduan, sejuk kan, tapi kita tetap berhibur dengan lagu terbaik pilihan anak pendengar. Untuk seterusnya, terus dengarkan Pera FM, pastinya akan disajikan dengan lagu-lagu hiburan terbaik untuk anda. Di samping kita kongsikan juga informasi terkini. Layan terus malam ini bersama Pera FM, semestinya untuk koma je.

0: Datuk Komal.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Juara kecil, impian besar. Siapakah yang bakal bergelar juara bintang kecil Negeri Perak 2026?

0: 6 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Pera. Masuk adalah percuma. Bawalah seisi keluarga untuk memberi sokongan kepada bintang-bintang cilik Pera. Tak dapat hadir? Ikuti siaran secara langsung di Pera FM dan juga TikTok Pera FM supaya anda tidak terlepas setiap detik mendebarkan. Sambil menyaksikan pertandingan, singgah juga ke Kabut Sale yang menawarkan pelbagai pilihan makanan, minuman dan jualan menarik. Siapa yang bakal mencuri hati juri? Siapa pula yang akan menjulang trofi juara? Jawapannya Sabtu ini. Ada Mohla Kona. Kita gegarkan Auditorium RTM Perak dan sama-sama lahirkan bintang baru negeri Perak.
1: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Kak Mangga.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Alright, selamat malam Yub Yung. Dah pun dah 10.20 minit malam ketika ini. Terus dengarkan Perang FM di mana-mana je anda berada, 18 jam sehari, hiburan dan juga informasi. Dan untuk seterusnya, nak kongsikan kepada anda untuk sama-sama kita saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Ahad ini 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi bolehlah sama-sama kita saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Di samping itu, sama-sama kita juga sebagai rakyat Malaysia yang cintakan keamanan negara kita, dan kita zahirkan rasa penghormatan terhadap pejuang-pejuang kemerdekaan kita terdahulu yang memperjuangkan keamanan dan kemerdekaan negara kita dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, di kenderaan dan juga di mana-mana premis, dengan kibarkan jalur gemilang secara bersemangat dan betul. Ya. Jadi terus dengarkan Opera FM juga di sini, terus menyajikan hiburan terbaik untuk anda, informasi terkini juga. Sebentar nanti kita nak dengarkan lagu dari Amar Haikal, Gila Bayang, juga ada Ezlin, Bersamamu. Semuanya di Perak FM, tuk koma je.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
3: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan, dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Dua gergasi dunia bertemu. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Informasi dan hiburan untuk koma FM.

Terus menghiburkan anda malam ini. Mesti ruangan Harta Koma bertemankan anda di sini sehingga jam 12 tengah malam. Untuk seketika nanti 11 malam kita akan ikuti berita utama dan jam seterusnya. Anda terus disajikan dengan hiburan terbaik. Mesti ruangan Zone Music menyajikan lagu-lagu tanpa henti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Pirate FM.

pengusiran serta-merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yung. Atau ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Atau mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atau ku me, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini dalam keadaan darurat macam ni. Mau kita tahu yang roh kesempatan tu?
2: Dimensi

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Diakhiri dengan segmen Harta Koma malam ini bertemankan Nana. Maka tugasan Nana menemani anda berada di penghujungnya. Dan esok terus dengarkan Perak FM lagi. Dimulakan dengan segmen Gegar Pagi bersama Mim, Rick, Wahid dan Mira. Jadi selamat malam semua. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk koma. Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ricky Martin dengan The Cup of Life memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sehat, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana? Di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 juga menerusi RTM klik di seantero dunia. Dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua. Selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya, saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1, ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Yonda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Kristal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Hari ini kita nak tengok harga minyak. RON 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depan 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baru Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Strait Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Bagaimanapun harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing. Ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Nak tengok jugalah. Oh, aduh. Ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Puteri Johor iaitu Bidadari Salju, Princess Su, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang. Dan juga ada Razak Balangi, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelab Sawit Johor. Ahmad Nurul Amri UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2 England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi, amin. Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika kah? Ada Abang Manis, ada, jangan risau eh. Jadi terus sokong Nasional Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi, Nip Mas dari Kota Baru, Elbi Yana Rosiliana, dia hantar pantun dekat sini eh? Bunga kemboja berbagi bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Mas Mira PK, amin.
Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Pau, kita ada Hafiz Wanu Syazaw, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda, Lagi siapa lagi Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor satu, Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Zainab Husin. Kita ada Jalatun Nil hadir dari KK Sepanggar Bah. Yuswa MC Jiwa Tak Kosong. Suara bahan tu dah mari luncur. Okay, sikit orang dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis, Indra Kayangan. Okay, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus luncur bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan Dun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

rasmi yang digunakan semasa super akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Yonda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

search dengan pelesik kota. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan? Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hili Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Maran dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarige, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun dah memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacut dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu. Pam-pam-pam. Gitu. Siti Nora katanya, dengar GBA sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Kita assalamualaikum di hulu, menyapa DJ dan juga GBH Abe Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizal dan juga Puan Azura yang bertugas di pos kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lin Sazlin tengah menjahit katanya, merempit sampai pagi. Nadiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun juga ada. Siapa lagi? Oh, Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor melapor diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola Sabah pukul 3 pagi di saluran sukan RTM. Jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan perlawanan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan, anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana. Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: Metallica dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026. 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya. Dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada Kerajaan Negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Jadi bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini, yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dibuka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng berhantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. I13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mesara, ada Jet Akid, Lila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartana, Ahmad Jamil, Paman. Mantap. Abang Baluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn je lah. Abang S.E. Jok Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Luri TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Inang, Tiga Ainul, Mok Wan, Nora Sada Azriza Baha, Yoke Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like je tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Luncur Terus GBA semua. Yang tengah bekerja, selamat bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan. Sampai skru pun terlupa pasang Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita eh. Izma Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Okay, lagi siapa lagi yang kita terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakui Tiaw hadir. Mantap. Cakui Tiaw satu kerang udang lebih. Faizal Tok Din,
1: Zaini Omar Azima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik,
0: waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga turut bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM Bluncur sampai pukul 6 pagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa Sejuk.

paduan suara Arka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, dirik oleh Sudhakar Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar. Paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil. Sedar-sedar sampai ke bawah dah. Tak apa, lepas ni kita menangis tepi bujur katil pula ya. Baik, dalam musim banjir ya. Kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak. Juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperkongsikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026 dan selain itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan ini bersama dengan saya. Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajah 83 Wan Baling dari Pro 2 Bumper Pin Rawang. Junaida Kamarin, Geng Rimba, Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri, Lilin Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K 5, Aslina Hanafi, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida yang katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazna, Ichang juga. Ini Abang Lori ni, official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam. Ajib 8189 Juhaimi, Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Azila FDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee. Hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA91 Ramalan Inggeris 1 Argentina 1 sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok jugalah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin Akampa di Pelepa, salam dari Borneo bang. Ya, waalaikumsalam. Kita ada Joe juga, Syazila. Lady Hida kata Argentina, kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir. Madina Yatim memilih England. Amnor Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.
Era memilih England. Ramai pemain ni, penyokong-penyokong England ni. Jemaah ini kromok England, Ariana England. Okey, Puteri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda, mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul, sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biscuit katanya salam England 3-1. Okey. Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom dengan hashtagnya Seharum Mawar kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujur katil menerusi paduan suara Inka Christie dan juga Amy Serge menerusi lagu ini, Cinta Kita.

rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya. Dari Surat Gigi, membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis, tapi pun juga tiada sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda, untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati, semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak teman saya sampai pagi. Ya betul, nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey, Yayang kata okey, Cik Wani juga kata okey. Nah, cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan. Ikut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berer dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sariki, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, sepantai barat Papah serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya, hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua, selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Asmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pening, Shannon Abdul Rashid, Fizan Rizal, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Lizzie 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perdua Rawang, Suana Anga, Azasno dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabaria Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, saya cinta hati Isa-Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan, terbaik, bermanis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Berhantu yang terbaik. Kerana National Game Berhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Berhantu. Tapi kena sokong terus, kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawakan sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Berhantu ya. 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin, diri oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah, kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul ya, kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya, kan? Itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita, dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2.29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Lama yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng berhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai, tapi pergi sekolah kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang menjadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Nazar, Ida Sarawak, Gubu-Gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Nurkia Isha, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zahish, Muhammad Zakri, Isan Zana, siapa lagi? MEBP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usa Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ini melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, dia tengah kerja, sama bekerja ya. Aura Nasi Kandang, Mi Kari. Ui, mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena Mi Kari pun sedap juga kan. 4SB, pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati, kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat. Terus luncur sampai pagi.

0: rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu Jitan Samsu dan Sidik, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Kita ketiga, 1 minit pagi, kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran Sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran Sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Siha Zikir, Joflizo, Zinakal, kita ada Raiz, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita memeriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Dan ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasaan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana Lini Poklik, kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caja 78 katanya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

lagu ciptaan Zain Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta tu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita kan. Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta tak akan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini, separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sebabkan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Ya, Zila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng beratu ini semua, sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH, 3 dalam 1. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbaukan kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Kusembah Siti Virus dengan Bila Rindu Kusebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okey, jom terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England. Manakala Argentina lagi, masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April, selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafiza Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir, mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See September. Zaila Ros katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dari Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Yonda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
0: Lagu-lagu terbaik.

Lukis dengan lagunya Kekasihku. Membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Sambil-sambil mata tengok bola, sambil telinga mendengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Meskipun perlawanan antara Argentina dan juga England dikuasai oleh Argentina dengan 60% setakat ini, tetapi England berjaya menjaringkan gol pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon dan menjadikan kedudukan pada ketika ini England 1 Argentina 0. 7 percubaan, 2 on target oleh Argentina, manakala England pula 5 percubaan, 3 mendapati sasaran. Kalau kita lihatkan pada ketika ini, Argentina menggandakan asakan tak berhenti-henti nampaknya. Apabila ketinggalan pada ketika ini kan, sedih je muka peminat Argentina waktu ini. Sabar, sabar, relax, ada banyak lagi masa. Walaupun telah pun memasuki minit ke-75, berbaki 15 minit lagi, itu kurang lebih belum masuk lagi masa tambahan kan. Kalau saya kira-kira masuk tambahan, ada 20 minit lagi. Banyak masa lagi. Dalam bola sepak ni apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang 5 minit boleh dapat 3 gol tau. 5 minit boleh dapat 3 gol. Jangan main-main tau. Kalau kita lihatkan, saya boleh gambarkan kepada anda yang mungkin tak sempat nak menonton pada ketika ini kan, serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Argentina pada ketika ini. Dan hampir-hampir gol tadi, hampir-hampir gol. Tapi kecekapan penjaga gol England nampaknya perform hari ini nampaknya. Okay, itu keputusan semasa antara England dan juga Argentina. Game berhantu, semua okey. Sam Dizzy, selamat pagi Sam. Oi, hadir dengan kereta apinya. Mantap Sam. Itu kereta api tanah Melayu ke kereta api Thailand? Di Taipei kita ada Mat Din, ada Mariana Zinon, Jasmine, Syikin Yusof, Yong Leh, Ida Khairi juga hadir, Udin Din, Zila Daud, Nur Nadia, Nur Cahaya, ada Edi, Serindit Desa, Ati 80, ada Sida, Shima, ada Ju. Ani 83 katanya masih okey lagi. Mizi pun kata okey lagi. Mantap. Jadi maknanya boleh terus sampai pukul 6 pagi. Tapi geng-geng berhantu ni memang sangat-sangat setia tau. 12 malam dah terpacak dah. 12 malam dah bertemankan National Game Berhantu sampailah pukul 6 pagi. Tapi ada juga geng-geng berhantu yang tengah buat taik mata waktu ini. Tahu, buat taik mata, tidur, kepenatan katanya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan melalui lagu ini pula. Daripada komposernya Jauh Suki, Ira Mirpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu sambil menonton Piala Dunia di saluran sukan RTM.

Tepat dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

kumpulan X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Dan Tiada Lagi Bicara untuk penyokong-penyokong England. Tamat perlawanan sudah untuk pertemuan antara England dan juga Argentina. Asakan yang bertubi-tubi. Meskipun ketinggalan 1-0. Tapi itulah, comeback is real kan. Argentina berjaya menewaskan England dengan 2-1. England pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon. Namun begitu Enzo Fernandez minit ke-85 menyamakan kedudukan. Dan selepas itu selang 7 minit, Lautaro Martinez pada minit ke-92 memastikan Argentina sekali lagi melangkah ke perlawanan akhir dan sekaligus cuba untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Penguasaan sepenuhnya dikuasai oleh Argentina dengan 64%, 14 percubaan, 6 menepati sasaran berbanding England 6 percubaan, 3 menepati sasaran. Dan secara keseluruhannya, saya boleh katakan, saya boleh gambarkan kepada anda yang tak sempat nak menonton antara perlawanan England dan juga Argentina, perlawanan yang sangat-sangat menarik. Serangan bertubi-tubi, terutamanya dari pasukan Argentina, kem Argentina. Dan saya percaya pada waktu ini penyokong-penyokong Argentina sedang meraihkan kemenangan 2-1 dan untuk sekaligus melangkah ke perlawanan akhir. Siapa yang menunggu di perlawanan akhir? Ini antara satu perlawanan yang saya anggap sebagai satu perlawanan yang epik lah. Amerika Latin bertemu dengan Eropah. Spanyol bertemu dengan Argentina di perlawanan akhir nanti. Dah kita dah boleh kira-kira dah berapa gol akan dijaringkan di perlawanan akhir nanti. Dan saya menjangkakan satu perlawanan yang sangat-sangat menarik di perlawanan akhir. Kalau kita lihat kan, Spanyol solid betul di bahagian midfieldnya. Apakah mampu Argentina untuk menembusi kubu kuat Spanyol, ataupun Spanyol berjaya menjaringkan gol dan sekaligus sekali lagi mengangkat Piala Dunia selepas kali terakhir pada 2010 ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 pagi, Labuan 4.59, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.58 pagi, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.53, Kota Baru Kelantan 5.51, manakala Johor Bahru Johor 5.52, Bandaraya Melaka 5.57, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.58 pagi, Johor Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.57, manakala Kangan Pulau 10.56 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh berbaiknya Fauzi Marzuki dengan tajuknya Bila Cinta Diuji, iaitu menangani krisis perkahwinan bahagian yang kedua. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir kita putarkan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberi nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Mungkinlah ya, walau tidak sebanyaknya untuk damaikan jiwa anda, sedikit saja dapat mendamaikan jiwa anda, cukup bagi saya. Mudah-mudahan menghiburkan anda di jam yang terakhir. Nasrul Hakim Burhan tu.

Adab dan akhlak ni sangat penting, tuan-tuan, sebab dia melibatkan kepada komunikasi, ya, interaksi antara kita suami dan isteri. Banyak perceraian berlaku, tuan-tuan, ya. Banyak perceraian berlaku disebabkan dengan komunikasi yang tidak sihat. Komunikasi ini, tuan-tuan, kita boleh bahagikan kepada berapa komunikasi, tuan-tuan. Yang pertama sekali, komunikasi dengan mulut lah, dari sudut adab. Sebab tu bila mana suami ini bercakap dengan isteri, mestilah beradab. Begitu juga isteri bercakap dengan suami pun mestilah beradab. Maksud adab ini dia ada santun menyantuni di antara satu sama lain. Mesti, tuan-tuan. Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Dan akhlak itu akan kita tonjolkan kepada suami ataupun isteri dan juga kepada ahli keluarga. Jadi, akhlak ini duduk pada yang ketiga. Sebab akhlak ni yang kita nak realisasikan dalam rumah tangga kita. Pergaulan lah, senang. Ya? Pergaulan dengan perkataan dan juga pergaulan dengan perbuatan. Tuan-tuan, akhlak ini juga boleh menjadi asbab kepada perceraian. Sekiranya kita tidak mengambil akhlak baginda Nabi SAW ataupun kita mengenepikan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, dia boleh menjadi apa? Dia boleh menjadi asbab kepada perceraian ataupun asbab kepada ketidaksefahaman antara satu sama lain, antara suami dan isteri. Dia boleh menghancurkan juga kasih sayang antara kita, suami isteri. Tuan-tuan, komunikasi ini, tuan-tuan, bukan sekadar mulut saja, ya. Perbuatan pun komunikasi juga. Contohlah, ya. Cuba kita tengok Nabi SAW. Ya, tunjukkan kepada kita. Kalau isteri yang derhaka ataupun isteri yang tidak menurut perintah ataupun isteri yang degil, ya, ataupun isteri yang tidak taat, ya, maka suaminya boleh mengasingkan tempat tidur. Itu akhlak, ya. Contoh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidur antara suami dan isteri ini satu katil, tiba-tiba isteri kita memalingkan punggungnya ke belakang, punggungnya menghala kepada kita. Betul tak, kan? Itu pun dilarang oleh Nabi juga. Kalau ingat, kalau pada mana kita kena ingat betul-betul, ya. Patutnya para isteri ni kalau dia nak bagi punggung kepada suami, dia kena minta izin dulu. Dia bukan boleh bagi punggung macam tu je. Maksudnya membelakangkanlah, ya. Sebab itu adab, itu akhlak. Tak perlu pun dia bercakap. Dan begitu juga bila mana suami tadi nak memberi kesedaran kepada suami isteri tadi, suami boleh meninggalkan tempat tidur sebagai satu peringatan. Ha, nampak, itu adab dan juga akhlak. Jadi dua perbuatan ini sebenarnya memberi kesan kepada perhubungan. Jadi sebab itu adab dan akhlak ini sangatlah penting, ataupun tindakan yang kita ambil. Tetapi hari ini adab dan akhlak ini, tuan-tuan, makin terhakis dalam rumah tangga, makin terhakis dalam masyarakat. Berapa ramai, tuan-tuan, hari ini dari sudut layanan isteri kepada suami hari ini sudah pun banyak terhakis. Jadi para suami sangat-sangat mengharapkan santunan daripada isteri. Kalau boleh setiap kali balik kerja, nak supaya disiapkan makanan, disiapkan minuman, ditanya abang nak minum apa, abang nak makan apa. Jadi bila mana isteri tanya begitu, tuan-tuan, maka kita lebih rasa senang. Walaupun kita tak lapar kadang-kadang, kan? Walaupun kita kenyang, kan? Tetapi bukan kita nak kepada makanan tu, tidak. Tetapi kita nak kepada santunan ataupun kita nak kepada layanan tersebut. Itu kemesraan. Berapa ramai hari ini para isteri pada hari ini yang kadang-kadang lebih kepada media sosial, lebih kepada melayani TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tidak melayani suami. Itu layanan dari sudut makan dan minum, belum lagi layanan dari sudut tempat tidur. Ini adalah akhlak. Dan begitu juga kita sebagai suami. Pernahkah kita cuba memahami apakah healing isteriku? Pernah? Kadang-kadang kita sibuk bekerja, tuan-tuan, kita kena berfikir sesuatu. Kita berkahwin 20 tahun, kita berkahwin 30 tahun. Kadang-kadang sampai hari ini kita tak tahu healing isteri kita. Begitu juga dengan suami, dia tak tahu healing suami dia. Sebab tu kadang-kadang para isteri ni dia kena faham, kalau suami dia tu minat mancing, sekadar hobi, orang kata. Dia pergi mancing, itu adalah healing bagi dia. Maka isteri ni kena support. Nampak tak? Kalaulah isteri ni dia suka camping ataupun dia suka pergi ke pantai ataupun pergi ke tempat peranginan. Contoh, ada isteri yang macam tu. Jadi kita kena ambil masa sebulan mungkin sekali, ya, untuk apa? Untuk kita menghiburkan hatinya supaya mendapat ketenangan. Itu mungkin yang serasi dengan jiwa dia.
Kalau isteri yang suka pergi ke mall, contoh, ada juga isteri yang suka pergi mall, tuan-tuan. Ya. Jadi itu adalah healing dia. Kadang-kadang dia tak nak beli pun, tapi dia suka tengok. Saya jumpa ada orang macam ni. Kadang-kadang dia suka tengok aja barang-barang tu susu cantik. Kadang-kadang dia suka minum di tempat-tempat yang mungkin bagi dia itu adalah healing. Jadi kita kena menghormati. Maka kita kena menghormati dan membuat persiapan. Sebab apa? Kita melayani apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, bila mana kita mendapat layanan dengan apa yang kita inginkan dan itu adalah healing bagi kita, itu adalah kemesraan. Betul ataupun tidak? Itu adalah suatu yang senang bagi kita untuk mengembalikan kasih sayang, untuk mengembalikan perhatian. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh lawan fitrah. Sebab fitrah kita ini sangatlah berbeza. Ini fitrah kita sangatlah berbeza fitrah kita. Jadi suami dan isteri ni dia kena tahu apa fitrah istrinya, apa fitrah suaminya. Bila kita cuba memahami antara kedua-duanya, mudah-mudahan kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kasih sayang ataupun mengembalikan kasih sayang. Sebab itu saling hormat menghormati itu adalah penting. Bukan sekadar hormat tunduk kepala, tidak. Hormat bila mana isteri kita keinginan dia ataupun sesuatu yang dia minat, sesuatu yang dia amat suka, maka kita menghormati, berarti kita memberi sokongan dan juga dokongan kepada dia. Begitu juga dengan isteri. Apa? Sebab kita nak menghadapi ujian ni. Tuan-tuan. Menghadapi ujian yang berat, ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana kita diuji, ya, kita cuba untuk menambat semula ataupun mengembalikan semula keyakinan dan kasih sayang tersebut, kita perlu memahami dari sudut beberapa perkara yang menjadi healing kepada isteri kita ataupun suami kita. Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi, nampak? Kadang-kadang kita diuji dengan mentua. Kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak. Itu semua adalah barang ujian yang mana Allah jadikan alat untuk menguji kita sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah pun membuat persiapan dari sudut akidah tadi, dari sudut ibadah tadi, dari sudut akhlak tadi, mudah-mudahan kita mendapat jalan keluar untuk kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, setelah mana kita ia menjaga dari sudut keimanan kita kepada Allah, menjaga dari sudut ibadah kita kepada Allah, setelah mana kita menjaga adab dan juga akhlak, bagaimana pula kita dengan masyarakat? Bagaimana pula kita dengan masyarakat? Sebab masyarakat juga adalah merupakan environment yang ada di keliling kita. Dia juga memberi pengaruh kepada keluarga. Sebab itu tuan-tuan, ya, di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita, ya, yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah hidup bermasyarakat ataupun hidup berjiran. Dia juga merupakan perkara asas dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir juga daripada saya, tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadikan benteng kepada diri kita ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melunturkan kasih sayang antara kita dengan isteri ataupun dengan suami ini, tuan-tuan, bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu merupakan perkara anjuran ataupun sunat, kerana itu merupakan senjata yang paling ampuh. Sebab kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sama ada kita mendirikan solat ataupun kita membaca Al-Quran ataupun kita berzikir. Sebab itu tuan-tuan, isti'dad ataupun persiapan itu sangatlah penting dalam perkahwinan yang seperti mana saya sebutkan tadi. Ya. Jadi bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon nusrah, ya, pertolongan daripada Allah supaya Allah menjaga hubungan kita suami isteri, dan minta kepada Allah supaya meringankan takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas diri kita, ataupun permudahkan kepada kita setiap takdir-takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga kita. Dan begitu juga tuan-tuan, ya, kita sebagai seorang suami, sebagai khalifah ataupun sebagai tuan di dalam rumah tersebut ataupun di dalam keluarga tersebut, maka seyogianya kita kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rahmah ataupun kasih sayang ataupun mawaddah dengan kita menjadikan amal ibadah itu sebagai asbab. Ya, kita kena bangun tiap-tiap pagi, tuan-tuan, bacalah Al-Fatihah,
hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga kita. Nampak? Nak tidur malam pun sama juga, hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga, kaum kerabat kita. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni bukan remeh tuan-tuan. Benda ni adalah merupakan penghubung antara kita dengan Allah yang menjadi asbab untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang saya boleh buat rumusan di sini, ya, seperti mana analogi yang pertama tadi, iaitulah bila mana kita nak masuk ke medan perang, maka kita perlu buat persiapan rohani dan jasmani, dan begitu juga kita nak masuk ke gerbang perkahwinan, maka perlu juga persiapan rohani dan juga jasmani. Maka tiga persiapan yang disebut, yang saya sebutkan tadi, iaitulah dari sudut iman, dari sudut ibadah, dan juga dari sudut akhlak. Sekiranya kita dapat membuat persiapan tersebut, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya masuk di medan perang dengan masuk di gerbang perkahwinan, masuk di gerbang perkahwinan sangatlah sulit berbanding dengan kita masuk di medan perang. Oleh kerana di medan perang kita hanya berhadapan dengan musuh yang sudah tentu musuh tuan-tuan, ya. Tetapi kita masuk ke gerbang perkahwinan itu sangatlah berat. Oleh kerana apa? Perjalanan kita itu jauh, perjalanan kehidupan itu jauh, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab untuk kita menahan diri kita ataupun asbab untuk kita bersabar, yang pertama bila mana kita menghadapi mentua kita, yang kedua kita menghadapi isteri ataupun suami, yang ketiga kita menghadapi anak-anak kita, yang keempat kita menghadapi ahli keluarga kita, yang kelima kita menghadapi kaum kerabat kita, yang keenam kita menghadapi masyarakat kita. Ini semua boleh menjadi musuh, ini semua boleh menjadi asbab-asbab, ya, kepada apa? Konflik di dalam diri kita sebagai suami, konflik di dalam diri kita sebagai seorang isteri, dan konflik di dalam ahli keluarga kita. Dan menjadi asbab juga boleh kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun jauh daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita tidak mempersiapkan diri kita dengan tiga perkara itu tadi, iaitu iman, Islam dan juga ihsan ataupun akhlak dan juga adab. Sekadar itu dulu, aku qul qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Damar Sutera dengan Sesat Dalam Rindu. Membawa kita ke 5.39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, walaupun mata mengantuk, layan bola kan, tak cukup tidur. Tapi kerja kena dilaksanakan. Jangan ponteng, jangan mengular. Dekat tempat kerja pula, jangan tidur pula. Ada yang malam tengok bola, awal pagi bangun tengok bola, pagi-pagi dah menguap je dekat ofis tu, dekat pejabat tu. Mulalah cari celah-celah mana nak tidur kan. Jangan begitu ya. Amanah dan juga tugasan anda yang telah pun diberikan kepada anda, kita jalankan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun mata kita mengantuk, kita layan bola ke apa ke, kerana yang paling penting, amanah itu yang perlu kita jaga. Okey, buat anda semua geng-geng buruan tu yang terus kekal setia, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, sambil-sambil anda tengok bola perlawanan antara Argentina dan juga England. Ada yang belum tahu lagi, ada yang baru bangun tidur, siapa yang menang ni? Argentina menang 2-1. Argentina menang 2-1. Minit ke-56, England 1. Tetapi di saat-saat akhir lah, saya kirakan di saat-saat akhir, minit ke-85 dan juga minit 92, Argentina berjaya menjaringkan 2 gol dengan asakan yang bertalu-talu selepas ketinggalan, menjadikan Argentina sekali lagi layak untuk ke pentas akhir Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir melakukannya pada edisi yang lalu, dan Argentina merupakan juara bertahan. Kalau kita lihat England pula, England kali terakhir dia memasuki final Piala Dunia iaitu pada tahun 1966. Pada tahun 1966, England memenangi Piala Dunia di tempat sendiri. Waktu itu England dinobatkan sebagai juara lah selepas menewaskan ketika itu Jerman Barat dengan 4 gol berbalas 2. Itulah kali terakhir England menang Piala Dunia, dan itulah kali terakhir sebenarnya England memasuki perlawanan akhir. Saya jangkakan satu perlawanan yang epic di perlawanan akhir antara Spanyol menentang Argentina. Ini dua benua Eropah menentang Amerika Latin. Kita tengok siapa yang kena. Tapi kalau ikut firasat saya, agak sukar sebenarnya Argentina untuk menembusi pertahanan Spanyol. Sebagaimana yang sering saya perkatakan, saya memerhatikan. Bagi pandangan saya, midfield Spanyol pada ketika ini sangat-sangat perform, sangat-sangat solid di bahagian midfield Spanyol, bukan Selangor. Okey, kurang lebih 20 minit lagi, sudah pukul 5.42 minit pagi. Dan pukul 6 pagi nanti, jangan lupa anda terus bertemankan Nasional FM dengan tiga suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi. Jadi terus kekal setia. Manakala pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran mereka. Untuk mereka bersiaran, dah bersiap sedia dah rakan-rakan saya di seluruh negara. Dari pukul 6 pagi dia nak ambil kembali siaran. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Itu sebabnya ke mana saja anda berada, RTM sentiasa menemani anda dengan berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya mengundurkan diri, pemilik suara ini, sedikit kata-kata yang ingin saya kongsikan untuk anda. Kata-kata hari ini berbunyinya lebih kurang beginilah Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan.
Kita kena ingat bahawa nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum kita membenci. Dapat? Harap kata-kata itu dapat kita manfaatkan untuk kita bersama. Nona Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Uda'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.

0: Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja. Nidaul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran adalah ubat kesedihan. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bermaksud, seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah umpama rumah yang ditinggalkan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenapa Rasulullah kata begini, tuan-puan sekalian? Kita melihat diibaratkan satu rumah yang kosong akan dihimpunkan jin dan syaitan di dalamnya. Begitu juga dengan hati

0: maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dan mewajibkan diri kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Dalam banyak-banyak hiburan, Al-Quran adalah penghibur buat kita di kala kesedihan. Cara bagaimana, tuan-puan? Yang pertama, kita amalkan pembacaan Al-Quran setiap hari tanpa ada culas walau satu hari. Yang kedua, tuan-puan, kita perlu tadabbur Al-Quran dengan baik untuk kita tahu setiap isi yang tersirat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, setiap permasalahan ataupun ujian yang kita alami dalam kehidupan ada solusinya di dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, jadikanlah Al-Quran ubat kesedihan kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja.
3: Perak FM apa ceritanya? Jom kita dengar Perak FM. Perak FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Perak FM lah.

0: auditorium Art Empire.
1: Tak sempat hadir.
2: Jangan risau. Koma boleh ikuti siaran secara langsung di Perak FM dan juga TikTok Perak FM.
3: Bertambah meriahnya sebab kita ada juga kabut sale dengan pelbagai pilihan makanan dan minuman yang pasti membuka selera. Datang sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
0: Ada more lah Koma. Jumpa kami di auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan lahirnya juara baru Bintang Kecil Negeri Perak 2026.
4: Bukalah radio, bukalah radio, Radio Malaysia.
5: Dua kekasih dunia bertembung 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia, Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seramai orang tak pasang niat, tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak pergi nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100%, kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan dalam persekitaran dengan manusia?
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Gegar 6.10 pagi
1: untuk koma je Era FM.
0: Gegar 6.10 pagi
1: untuk koma je Era FM.

0: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.
1: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Informasi semestinya untuk koma aja. Serabut 6.49 minit pagi sekarang ini. Mim dan juga Mira.
1: Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini bukan Mim dengan Ri. Hari ini Mim dan Mira.
0: Mim dan Mira. Double M. Juga Mira. Double M hari ini.
1: Okay.
0: Mimra.
1: Mimra. Hashtag Mimra. Mungkin boleh nanti WhatsApp kami. Hashtag Mimra lah.
0: Boleh lah juga kan. Okay, jadi koma akan bersama kami berdua sampai jam 8 pagi.
1: Betul.
0: Lepas tu kita ada Abang Wahid kat, juga nanti kan.
1: Pada jam 8 pagi nantilah.
0: Sampai lah jam 10 pagi.
1: Betul.
0: Jadi koma jangan risau lah. Kami akan menceriakan lah pagi koma macam biasa Mira kan.
1: Ya, betul. Mungkin ada juga yang baru bangun ni. Ada juga yang dah mulakan hari. Pagi ni kan.
0: Awe.
1: Mungkin juga boleh kongsikan dengan kami lah dekat WhatsApp. Rutin kebiasaannya pagi-pagi macam mana.
0: Agak-agak apa lah membuat kan.
1: Ya, sebab lain-lain orang lain-lain rutinnya kan.
0: Ya, macam Mira jenis suka bangun pagi eh?
1: Tak.
0: Oh, tak juga. Okey.
1: Tak jugalah.
0: Tapi kalau disuruh untuk bangun pagi, okey.
1: Memang bangun awe.
0: Mira jenis bangun awe juga.
1: Bangun awe juga. Tapi kalau tak disuruh, tak bangun lah.
0: Itulah anak dari zaman sekarang.
1: Kami cakapkan lain-lain orang, lain-lain rutinnya.
0: Betul.
1: Tapi yang penting kami akan teruskan rutin kami lah.
0: Betul.
1: Menemani koma sampai pukul 10 nanti.
0: Alright. Hari ini hari Khamis 16 Julai 2026 bersama dengan satu safar 14.48. Ini dah bulan baru Islam lah.
1: Betul tu. Dah masuk safar dah kita.
0: Itulah.
1: Okay.
0: Haram safari. Tu saya ingat macam tu nak ingat pula Islam kan.
1: Okay, siap nyanyi tu. Okay.
0: Dan untuk malam kita bersama juga tadi subuh dah masuk dah pun.
1: Yep.
0: 5.58 minit pagi tadi dan syuruk pukul 7.09 minit pagi sagi.
1: Betul. Sekejap lagi pada jam 7 pagi kita akan sambung siar ke National FM. Kita ada berita utama dan juga hari ini dalam sejarah. Seterusnya pada jam 7.15 minit kami akan dengarkan laporan cuaca. Bersama dengan pegawai bertugas daripada pejabat meteorologi Butterworth Pulau Pinang. Lepas tu kita ada laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Macam-macam lah. Jam kedua sebenarnya padat sebenarnya. Kita nak kongsi dengan utama di akhbar. Kita ada Water
1: macam-macam
0: Perak.
1: Laporan.
0: Dan macam-macam lagi. Jadi kau jangan pergi mana-mana. Betul tak, Mira?
1: Betul tu. Mungkin ada yang pertama kali dengar Perak FM kan?
0: Oh, ya, pagi ni.
1: Siapalah agaknya dia
0: kan? Mungkin kau orang cakap, kau kena dengar Perak FM pagi kami.
1: Betul.
0: Kau kena dengar lah pagi-pagi dengan kita punya ada selebriti kita kan? Macam kita khabar tadi, Mira, kita ada Abang Wahid nanti kan?
1: Dan bersama dengan Abang Wahid nanti, kami akan buat live lah di TikTok. Jadi kalau yang belum follow kami, cepat-cepat follow kami di semua akaun media sosial Perak FM.
0: Benar tu, Mira. Okey, kejap lagi 7 pagi kita ada utama 7 pagi. Jom kita layan. Ini dia Nora Dennis dan juga Wari. Ini lagi
1: boom. Ini lagi boom. Untuk kamu aja.
0: Ya.
2: Nora Dennis.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendiri Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke 16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pada itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara KPN sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik untuk Indonesia kita ini adalah satu pelan strategik yang berterus berdasarkan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam plan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penjitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the call bisnes di bawah kementerian, independentisme, pembinaan negara bangsa, community, perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agoh optimis Pelan Strategik Pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
2: Pelan Strategik Pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Pertahanan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak penjitalan kementerian, bukan saja Kementerian Pertahanan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di bidang Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Pukul 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembiat 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: Voiture,
1: inilah Pera FM.
2: Baik, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja.
3: Betul,
2: right?
3: Betul. Dah pun 7.20 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Mungkin dah mulakan perjalanan untuk hari ini kan?
2: Dah memandu kan?
3: Ya, betul. Tapi sebelum tu kita ada laporan cuaca hari ini. Okey, bersama di talian ketika ini. Assalamualaikum.
4: Oi, terputus.
3: Terputus. Tapi jangan ke mana, jangan risau. Kami akan kembali selepas ini.
2: Ya, kita untuk kita dapatkan laporan kita punya cuaca pagi ni. Jangan risau, sekejap kita dapatkan. Kita yang dulu, ini dia Haziq Rosabi.

0: Alahai. Jom
1: dengarkan Radio Malaysia.
2: Untuk kuma aja.
3: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan Puan Sherry untuk laporan cuaca hari ini. Silakan Puan.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Suhaib Sherry Tajuddin, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuan, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 16 Julai 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi sedang berlaku hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Perak Tengah dan Manjung. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan daerah pedalaman negeri Perak dan dijangkakan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Baik, itu je 29 minit pagi sekarang ini. Mim dan juga Mimra.
1: Ya, Mimra di sini menemani pagi koma hari sampai jam 10 pagi nanti. Dan sekarang ni kita nak dapatkan laporan.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Baik, bersama dengan Tuan Syarif, silakan. Hello, Assalamualaikum.
0: Silakan, Tuan.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahri bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk makluman para pendengar, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 15 hari bulan hingga 16 hari bulan Julai 2026 adalah sebanyak 46 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 26 kes. Dan bagi kes-kes penyelamatan pula adalah sebanyak 4 kes. Bagi kes-kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 16 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian, perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin keselamatan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syahri bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini tau abang
3: pagi. Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: untuk koma je.
1: Baik, untuk koma je Perak FM, hiburan berinformasi 7.45 minit pagi.
2: Ya, masih lagi berdua di sini menemani koma sampai jam 10 nanti.
1: Ya, yang pastinya pada koma yang sedang memandu, hati-hati dalam pembunuhan, tak kisahlah bawa bersikal ke, bawa motor ke, bawa kereta, kereta kebel ke, macam-macam.
2: Bawa lori ke.
1: Berhati-hati.
2: Betul.
1: Mira pandai bawa apa?
2: Mira pandai bawa basikal, bawa motor, bawa kereta tu masih lagi tersangka.
1: Ha? Kita, tapi Mira
2: kita
1: respect
2: pandai.
1: Tau sebab Mira dia naik motor.
2: Kalau yang tak tahu, Mira ni rider tau. Kita rider.
1: Dia yang paling saya pelik, pukul 5.30 pagi Mira ada kat sini saja. Mira tak naik apa, naik motor. Mira berani betul Mira datang naik motor.
2: Mira datang pukul 5 tau. Dah sampai pukul 5. Kita subuh dekat sini lah. Mungkin kita tak subuh ke, kita subuh kat sini.
1: Hebatlah Mira, tak takut.
2: Takut jugalah. Kita redah.
1: Jangan takut Mira. Kita,
2: kita kena aman kita, damai. Walaupun kita orang perempuan, kita kena harungi lah apa-apa pun cabaran. Cik orang kata.
1: Tapi Mira ni mungkin seorang wanita yang cekal lah. Bagi naik motor. Walau jauh pula tu kan. Respect lah.
2: Kalau seorang-seorang kita boleh jadi kuat lah. Itulah perempuan sebenarnya. Bila seorang-seorang dia boleh jadi kuat, dia boleh jadi independent. Bila dengan orang yang tersayang dekat sebelah, nak buka penutup air pun susah.
1: Baru saya faham. Itu perempuan.
2: Jadi lembik lah. Itu perempuan.
1: Okay. Itu perempuan. Kalau lelaki pula jadi lembik. Ada jadi lembik kat macam tu?
2: Ada.
1: Dan bersama insan yang tersayang juga.
2: Bukan. Kalau lelaki lembik masa demam. Betul ke tak? Mungkin ada yang setujukan apa yang Mira cakap ni. Laki kalau ada time demam, dia memang
1: macam nak mati.
2: Betul. Kan saya cakap
1: Allah ampun kalau dosa-dosa tu. Ya Allah,
2: tentulah dia teringat dosa-dosa dia. Betul tak? Yang lain mungkin yuk-yuk dengar ni. Betul ya,
1: Mira,
2: kenapa?
1: Ni
2: kenapa laki bila nak demam, bila dia demam tu, dia macam seolah-olah penghujung lah. Penghujung dunia. Kenapa?
1: Sebab kami jangan demam, Mira.
2: Betul.
1: Dan bila kami demam, betul, mungkin demam teruk-teruk lah.
2: Katanya setahun sekali demam.
1: Setahun sekali.
2: Datang je habis.
1: Lebur.
2: Tak fikir apa dah.
1: Tak apalah. Okey, Mira, kita nak terus kongsikan antara tajuk utama di akhbar kita untuk pagi ini.
2: Betul-betul. Skoliosis. Menteri Pendidikan beri sumbangan kos pembedahan untuk Arissa Al-Zahra. Di mana sumbangan RM10,000 disalurkan daripada Menteri Pendidikan Fadilah Sidik serta Yayasan Guru Tun Hussein On bagi membantu kos pembedahan skoliosis orang remaja Arissa Al-Zahra Ridwan, 13 tahun.
1: Baik, itu yang menariknya. Dan juga antaranya, murid tahun 1 maut dilanggar bas sekolah. Ini yang berlaku di Keluang, di mana seorang murid tahun 1 maut dilanggar bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya Taman Sri Lalang, di mana pemandu wanita yang membelok tanpa sedar dan melanggar murid yang sedang berdiri di tepi kenderaan, di mana mangsa lelaki berusia 7 tahun parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi berkenaan.
2: Dan seterusnya, penunggang motosikal maut dihempap pokok tumbang. Seorang lelaki maut selepas dihempap sebatang pokok pula yang tumbang dalam kejadian ribut di Kampung Petani, Kota Baru, Kelantan petang semalam.
1: Itulah. Dan juga antara lain, Malaysia perkenal rawatan baru perlahankan penyakit Alzheimer. Di mana Malaysia mencatat sejarah baru dalam rawatan penyakit Alzheimer apabila Isai Malaysia memperkenalkan LEQEMBI. Di mana terapi pengubah penyakit pertama di negara ini yang mampu memperlahankan perkembangan penyakit Alzheimer pada peringkat awal.
2: Baik, kita ke berita global. Lubnan, Israel setuju laksana zon perintis di sempadan selatan. Di mana memerlukan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Lubnan susulan pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat yang berakhir di sini semalam.
1: Baik, dan juga antara lain PBB, 1.4 juta penduduk Gaza perlu bantuan tempat tinggal, di mana Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan dianggarkan 1.4 juta penduduk di wilayah bergolak itu kini

0: perlawanan akhir. Aduh. Berita baik untuk semua peminat-peminat dan penyokong pasukan Argentina lah. Juara bertahan Argentina bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan England 2-1 pada Khamis, sekaligus mengesahkan tempat keperlawanan akhir Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut.
1: Sebenarnya Argentina berpeluang mencipta sejarah menjadi pasukan pertama mempertahankan Piala Dunia sejak Brazil 1962. Oh,
0: hari ini mungkin masing-masing ada muka ada senyum.
1: Yang minat Argentina. Tapi saya Spain lah. Kita tengoklah sebab ni perlawanan final ni. Fran habis lah. Fran habis kena dengan Spain. Jadi Spain akan menentang Argentina nanti.
0: Yeah, nanti kita tengoklah.
1: Tak apalah. Itulah bola. Bola tu bulat, Mira.
0: Bumi pun bulat.
1: Eja kembali perkukuh Perak hadapi Liga A1 Semi Pro, di mana bekas ketua pasukan Perak FA Nasir Basharuddin kembali menyarung Jesse the Boss Gores bagi memperkuat skuad menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027, di mana pengalaman luas Nasir mampu membimbing pemain muda serta mempercepatkan perkembangan mereka.
0: Ya, itu dia berita utamalah di akhbar ketika ini. Jadi selepas ni kalau kau nak borak-borak dengan kami juga, boleh pada jam 8 pagi lagi. Kita ada Wahid. Dan macam biasa kami akan sarang langsung lah di TikTok. Jadi mungkin ada yang nak komen-komen, nak tahu apa topik hari ni.
1: Nantikan jam yang ketiga nanti kita akan kongsikan topik kita.
0: Tapi selepas ini sekejap saja lagi pada jam 8 pagi kita ada Warta Perak lah yang akan disampaikan oleh wartawan Zulika Zainuddin.
1: Oi, ingat nama. Zulika Zainuddin akan bersama dengan Koma 8 pagi nanti. Betul. Alright, jadi jangan ke mana-mana, terus saya Per FM.
0: Untuk Koma aja.

0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama para pemuka aja.